0: Jepang di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
0: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
0: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
2: Partenariat pour la transition énergétique juste.
3: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
0: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
0: Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya...
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
4: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
6: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
4: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfa Tuter melaporkan selengkapnya.
8: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
9: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
8: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000 Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
9: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
10: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
9: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
11: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
12: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
11: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
12: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, Anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Naji kepada Heri Susanto.
13: Harusnya ORI menjadi gitu ya, garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
12: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Republik 3 RRI, Tes Mudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Basin Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
14: Laporan khusus.
15: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arman Atanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
16: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
17: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan, hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
15: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
18: These challenges affect every nation.
19: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
18: On water has never been more urgent.
15: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
20: In practical terms, it is a combination of insolvency.
19: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
20: To restore.
15: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Ran Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armana Tanasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi, karena kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi, dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain Timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Gold Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, terima kasih untuk yang masih setia bersama kami dan telah Anda ikuti buletin berita bersama Pro 3. Kita kembali lagi dan Anda akan ikuti siaran bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi untuk Anda ikuti perakiraan cuaca hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Perakiraan Cuaca. Pendengar Pro 1, akhir-akhir ini cuaca menjadi sangat dingin apalagi di jam-jam subuh, dan memang terpantau kalau kita lihat ke atas ke langit ini biasanya ada semacam awan hujan atau cuaca yang cenderung lebih ke berawan padat. Namun 2 hari terakhir langit menjadi biru, dan ini tentu berpengaruh terhadap bagaimana suhu di sekitar Anda beraktivitas sekarang. Karena memang pagi hari ini cerah, kita coba pantau bagaimana untuk kondisi siang sampai malam hari nanti kawasan Tapal Kuda khususnya, bersama rekan-rekan prakirawan BMKG Banyuwangi yang telah terhubung bersama kami melalui Zoom. Selamat pagi, Mas.
1: Selamat pagi, Mas. Selamat pagi.
0: Kabar baik pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, baik, Mas.
0: Baik, silakan. Bagaimana kondisi perakiran cuaca untuk edisi 30 Mei 2026? Silakan.
1: Ya, selamat. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari BMKG Banyuwangi. Untuk saat ini, dari citra pantauan citra satelit kami, untuk cuaca terutama di wilayah Tapal Kuda seperti Jember, Banyuwangi, kemudian Lumajang, Bondowoso, Situbondo, dan Probolinggo, untuk saat ini cerah berawan, terpantau cerah berawan, angin juga kategori yang kalem, jadi sekitar 2 knot sampai 7 knot. Kemudian angin juga dominasi sama, semua dari arah timur hingga tenggara atau angin timuran. Kemudian suhu juga diperkirakan untuk hari ini cenderung lebih dingin, yaitu sekitaran 26 sampai 30 derajat Celcius dari pagi hingga malam. Kemudian malam hari ini juga berpotensi lebih dingin karena untuk saat-saat ini ada fenomena yang kita sering sebut bedidding, bisa mencapai 18 derajat Celcius, bahkan 17 derajat Celcius pada pagi hari. Kemudian diperkirakan untuk cuaca dari keenam kabupaten pada pagi hingga siang hari nanti akan sama, yaitu akan tetap cerah berawan. Kemudian siang hingga sore hari akan tetap sama, cerah berawan. Kemudian untuk malam hari juga di keenam kabupaten tersebut juga akan tetap sama, yaitu akan cerah berawan. Karena saat ini juga sudah memasuki musim kemarau secara umum, dan angin juga bertiup dari arah timur. Itu, Mas.
0: Baik, lalu bagaimana kondisi perairan di sekitar Tapal Kuda, Mas, terkait dengan ketinggian ombak dan lain-lain mungkin?
1: Untuk perairan di selatan Banyuwangi, kemudian selatan Jember, kemudian selatan Lumajang, dan perkirakan untuk pagi ini cuacanya akan cerah berawan di bagian tersebut. Tinggi gelombangnya kategori yang sedang, yaitu 1,2 hingga 2,5 meter, yaitu perlu diwaspadai juga untuk para nelayan dan masyarakat setempat. Kemudian untuk esok hari juga akan tetap sama, untuk tinggi gelombangnya masih kategori yang sedang, 1,2 hingga 2,5 meter. Jadi kita memberikan instruksi kepada nelayan atau masyarakat untuk lebih waspada juga, walaupun mungkin itu masih kategori gelombang yang normal. Kemudian untuk penyeberangan ke Tapang Gilimano, untuk pagi ini terpantau cerah berawan cuacanya. Untuk tinggi gelombangnya juga untuk sehari ini juga kategori yang rendah, yaitu 0,1 hingga 1 meter. Kemudian untuk cuacanya juga dari pagi hingga siang, maksudnya sampai petang nanti juga akan tetap cerah berawan. Kemudian malam hari juga diperkirakan akan cerah berawan. Kemudian angin juga bertiup dari tenggara hingga timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum bisa mencapai 18 knot, yaitu untuk penyeberangan juga masih relatif aman, tetapi untuk angin ini perlu cukup diwaspadai.
0: Baik, itu, Mas. Tadi sempat disampaikan terkait dengan fenomena bedidding yang mana ini seringkali ya terjadi di peralihan musim, ya, Mas. Ini kira-kira akan berlangsung sampai berapa hari kira-kira?
1: Untuk bedidding ini relatif lebih lama, mungkin bisa seminggu ke depan masih sama, karena juga angin timuran ini masih bertiup juga dari benua Australia yang saat ini itu masa udaranya tuh di wilayah sana tuh dingin, sehingga memberikan masa udara yang relatif kering dan dingin yang masuk ke wilayah Banyuwangi terutama. Kemudian juga fenomena pada malam hari langit yang cerah itu juga menyebabkan radiasi yang dari bumi ini terlepas juga ke atmosfer, yaitu yang menyebabkan jika cuacanya pada malam hari cerah itu biasanya lebih dingin, terutama pada malam hingga pagi hari, gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih atas informasi perakiran cuaca untuk pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi, Mas.
1: Selamat.
0: Pendengar Pro 1, telah Anda ikuti bagaimana kondisi perakiran cuaca untuk edisi 30 Mei 2026. Dan tadi sempat disampaikan ada fenomena bedidding yang mana ini mungkin sangat relevan ya terjadi, yang kita rasakan baru-barusan, karena memang kondisi langit yang sangat cerah Dan Anda bisa pantau terus siaran kami bersama BMKG Banyuwangi setiap hari di menit ke-45 dari pukul 7 waktu Indonesia Barat atau melalui kanal resmi www.bmkg.go.id Jawa Timur.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Selamat berakhir pekan untuk Anda, pendengar Pro 1. Semoga hari libur Anda berjalan menyenangkan, penuh kebahagiaan, dan bisa menjadi waktu yang pas untuk berkumpul bersama keluarga maupun orang-orang terkasih. Dan di tengah fenomena bediding yang tadi sempat disampaikan bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi, yang mana ini akhirnya membuat suhu udara terasa lebih dingin, terutama pada malam hingga pagi hari. Jangan lupa pendengar untuk menjaga kesehatan, gunakan pakaian yang cukup hangat, perbanyak konsumsi air putih, makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup, tentunya agar daya tahan tubuh Anda tetap terjaga. Untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan pada pagi atau malam hari, pastikan tubuh tetap terlindungi dari udara dingin untuk mengurangi resiko flu, batuk, dan gangguan pernapasan.
1: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
2: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Piala Dunia FIFA 2022 menjadi piala dunia termahal dengan biaya lebih dari 200 miliar dolar Amerika Serikat. Biaya besar ini digunakan untuk membangun stadion modern, transportasi, dan infrastruktur baru di Qatar. Menariknya lagi, investasi tersebut tidak hanya untuk turnamen, tetapi juga pembangunan jangka panjang. Qatar menghadirkan stadion berpendingin udara dan fasilitas yang bisa dibongkar ulang, menjadikannya ajang olahraga sekaligus proyek inovasi besar.

Pendengar Pro1, di era digital seperti ini, ancaman pembobolan rekening ternyata bukan hanya mengincar NIK atau data KTP. Karena memang pelaku kejahatan cyber juga sering memburu informasi lain seperti nomor ponsel yang terhubung ke mobile banking, kode OTP, PIN atau password, data biometrik seperti wajah dan sidik jari, sampai nomor rekening dan email aktif. Data-data tersebut kerap kali dimanfaatkan untuk melakukan social engineering, mengambil alih akun, sampai menguras saldo korban tanpa disadari. Karena itu, Anda diminta tidak sembarangan membagikan data pribadi, unggah foto identitas atau memberikan kode verifikasi pada siapapun, termasuk pihak yang mengaku dari bank maupun instansi resmi. Pemerintah dan pakar keamanan cyber juga terus mengingatkan bahwasanya penyalahgunaan data pribadi ini bisa berujung pada penipuan, pinjaman online ilegal, sampai pembukaan rekening fiktif.

0: Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.
1: Ah, kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
2: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
1: Pah, mumpung hari Minggu nih, itu dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
2: Ah, Mama, besok lagi deh. Langitnya cerah kok, gak bakal hujan. Papa capek nih.
1: Oh, ya udah.
3: Ayo, Pak, bantuin dong. Ini udah masuk ke rumah airnya. Diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih, aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
2: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.

0: Mamacita.
1: Indonesia memiliki lebih dari 120 gunung api aktif. Salah satunya adalah Gunung Semeru di Jawa Timur. Gunung api terbentuk akibat tekanan magma dari dalam bumi yang mencari jalan keluar melalui rekahan lempeng. Meski letusannya bisa berbahaya, material vulkanik yang dikeluarkan justru menyuburkan tanah di sekitarnya. Tak heran banyak lahan pertanian subur berada di lereng gunung api. Gunung api mengajarkan kita bahwa alam memiliki dua sisi, kekuatan dan kebermanfaatan. Karena itu, mari kita lebih bijak dalam memahami, menghormati, dan menjaga alam agar manfaatnya tetap dapat dirasakan oleh generasi hari ini dan masa depan.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
4: Paket datanya habis, Bunda.
3: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
4: Tapi, Bunda.
3: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.

Pendengar tuntas sudah perjalanan Jember pagi ini bersama saya Haryo Kukuh, dan sesaat lagi Anda akan ikuti dialog sketsa olahraga bersama rekan Sandy Wira. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, ih.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Pendeta Norman Ambarita mengumumkan program bantuan langsung dari Australia untuk umat Kristen di Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan informasi tersebut. Diketahui bahwa ia pernah membantah narasi bantuan DAP atau Direct Aid Program yang mencatut namanya melalui Facebook pada November 2025. Ketika mengecek keaslian video menggunakan Hive Moderation, hasilnya menunjukkan bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dengan probabilitas 99,9%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Masih di Pro 1 Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, benar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kali ini bersama dengan Sandy Wira yang temani Anda di sketsa olahraga, di mana kami akan hadirkan bersama dengan narasumber Tri Mega selaku Ketua Perpandi Jember dengan tema persiapan menuju ke Jurprov dan ke Jurnas setelah yang satu ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sendewira bisa hadir kembali temani Anda dalam program Dialog Sketsa Olahraga, di mana kita akan hadirkan berbagai informasi dan perkembangan dunia olahraga di Kabupaten Jember. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema, yaitu tentang persiapan menuju Kejurprov dan Kejurnas, khususnya dari cabang olahraga panahan, yang tentunya bersama kita sudah tersambung bersama dengan Ibu Tri Mega selaku Ketua Perpani Kabupaten Jember. Selamat pagi Bu Mega.
1: Selamat pagi Mas.
0: Baik, kabar baik hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Bu Mega, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu nih tentang Perpani, perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir ini seperti apa nih? Silakan Bu Mega.
1: Alhamdulillah Perpani selama 10 tahun kebelakang ini kita naiknya pesat banget ya Mas. Jadi salah satu pencapaian yang paling tinggi itu sampai ke PON. Kemudian insya Allah nanti akan ada yang ikut PON lagi di next 2028. Sekarang masih proses pemusatan latihan. Semoga nanti banyak atlet-atlet lain yang bisa menyusul di PON nanti.
0: Oke, kalau dari jumlah atlet yang ada di naungan Perpani Jember ini sekitar berapa Bu kira-kira?
1: Sekarang kemungkinan yang aktif hampir sekitar 70-80an.
0: 70-80
1: untuk
0: ya?
1: Untuk yang sudah gabung klub, kalau untuk yang ekskul lumayan banyak.
0: Oh, beda lagi berarti ya?
1: Iya, biasanya yang ekskul itu masuknya ke kelas hobi.
0: Oke, baik. Dan kalau dari proses perekrutan dan juga penjaringan atlet panahan di Jember ini seperti apa biasanya?
1: Biasanya kita open terus, cuman kebanyakan kita untuk atlet-atlet pemula itu kita awali dengan kelas hobi dulu, karena kalau misalnya langsung masuk ke kelas atlet kadang anak-anak kan bosan.
0: Oh,
1: nah dari situ kita kan terjadi penjaringan di mana sistemnya kalau kamu suka dan kamu nyaman, dia kan lanjut ke kelas atlet. Kalau misalnya dia maunya di kelas hobi ya sudah, dia datangnya hanya jam 2 jam latihan, habis itu sudah minggu depannya libur seperti itu.
0: Oke, berarti untuk durasi latihan juga beda ya, hobi dan juga untuk atlet tadi.
1: Iya, per minggunya kita kalau latihan minimal itu 36 jam.
0: Per minggu ya?
1: Ya, per minggu.
0: Oke, kalau melihat juga nih Bu Mega dari minat masyarakat Jember terhadap olahraga panahan sekarang ini seperti apa nih?
1: Sekarang alhamdulillah di panahan di Jember sudah sangat berkembang ya Mas, apalagi panahan modern, kemudian panahan tradisional sih, karena kan budgetnya panahan tradisional masih bisa di bawahnya panahan-panahan modern, dan sudah masyarakat banget gitu. Jadi senang juga karena yang bisa panahan nggak cuma beberapa orang aja, tapi mulai merata di kampus-kampus ada, di sekolah-sekolah sudah ada, seperti itu.
0: Oke, kalau bicara budget tadi yang tradisional biasanya sampai berapa ini Bu?
1: Kalau yang tradisional saya kurang ngerti ya Mas, karena itu kan tergantung mereknya ya. Kalau untuk yang modern saya paham, jadi mulai dari 3 juta range-nya sampai ke 60-70 juta. Tergantung kita beli alatnya merek apa, tipe yang seperti apa, seperti itu.
0: Bisa sampai puluhan juta ini berarti ya untuk range-nya ya.
1: Ya, kalau untuk yang sudah kelas olimpiade biasanya sudah naik jauh sih, karena sangat berpengaruh. Contohnya anak panah, kita untuk latihan kita menggunakan anak panah budget 3 juta sampai 3,5 juta. Nanti kalau pertandingan kita pakai anak panah yang 9 juta per lusin, seperti itu. Karena memang harus, tapi juga itu dipengaruhi oleh user juga sih. Tergantung atletnya juga, tekniknya seperti apa. Kalau tekniknya kurang bagus dan kurang disiplin, ya otomatis hasilnya juga nggak maksimal.
0: Jadi tetap balik lagi ke atletnya ya yang menggunakan ya.
1: Iya.
0: Kalau dari yang penasaran juga, anak panahnya sendiri ini bisa dipakai berulang kali atau cuma sekali pakai atau seperti apa nih biasanya?
1: Kita dipakai berulang kali Mas. Biasanya kerusakan itu biasanya kalau misalnya sasaran targetnya tembus, itu bisa kena tanah kan ke belakang, ntar tembusnya bisa ke batu, ke apa itu baru bisa pecah. Kecuali grouping, misalnya grouping di satu titik, itu juga kemungkinan pecahnya juga sekitar 80%. Tapi untuk biasanya anak-anak setahun, dua tahun itu masih bertahan lah kalau untuk anak-anak karbon. Kalau untuk anak-anak platinum bisa sampai 5 tahun. Tergantung anaknya juga, kalau tekniknya bagus ya dia, anak-anaknya nggak akan kemana-kemana.
0: Baik. Nah ini kalau kita lihat juga nih Bu Mega, berdasarkan dari hasil yang diraih atlet pada ajang Jatim Series di Kediri kemarin ini. Bagaimana evaluasi dari Perbani Jember?
1: Kemarin tuh evaluasinya kita kan yang berangkat hanya 2 orang ya Mas, ya. Jadi si Rafif yang dulu atlet PON, kemudian ada Ahmad Riza. Ya. Jadi mereka berdua sama-sama atlet Popnas. Nah kebetulan banget Jatim Series itu pelaksananya bareng sama anak-anak ujian. Jadi itu juga evaluasi juga sih buat kita. Karena kebetulan anak-anak gak siap untuk ikut tanding. Abis itu sebenarnya sudah ujian, kan tandingnya di Kediri. Jadi banyak yang gak ikut. Sedangkan Jatim Series ini digunakan sebagai acuan untuk tim PON berikutnya. Selain dilihat dari Popda, Porprov, Kejurnas, itu dilihatnya juga dari Jatim Series. Tapi insya Allah nanti Jatim Series yang kedua ini banyak yang akan turun, karena kan di Perpani itu Jatim Series 3 kali. Kemudian nanti ada Kejurprov Senior, Kejurprov Junior. Nah untuk yang tim pemanggilan yang kemarin itu nanti SK-nya 6 bulan tuh, yang golongannya Rafif dan lain-lain tuh 6 bulan. Nanti 6 bulan ke depan kalau misalnya ada yang skornya turun atau apa, itu bisa digantikan oleh pemenang Jatim Series kedua atau juara Kejurprov yang lain, seperti itu.
0: Oke, jadi cukup kompetitif ya untuk seleksinya ya?
1: Iya, betul.
0: Nah kalau dari persiapan sendiri dari atlet Panahan Jember menjelang kejuaraan di Bondowoso nih, ini bagaimana persiapannya Bu Mega?
1: Ini untuk di Bondowoso kita kan yang bisa turun hanya anak-anak yang junior aja ya, karena sebenarnya bisa yang senior diturunkan, cuman kan jaraknya itu di sana maksimal cuma 30 meter aja, jadi anak-anak junior aja yang turun. Kalau yang senior-senior sebenarnya sudah bukan kelasnya, tapi alhamdulillah insya Allah sih kita siap, karena biasanya di Bondowoso itu kita beberapa tahun berturut-turut kita jadi juara umum ke satu, ke dua, cuman yang tahun 2025 kemarin yang kita kelewat selisih satu poin sama yang juara umum 3. Seperti itu. Jadi insya Allah semoga tahun ini masih bisa mempertahankan juara umum lagi.
0: Amin, amin. Nah, dan juga kalau dilihat dari fokus latihan nih yang diberikan kepada para atlet untuk menghadapi Kejurprov ataupun Kejurnas Senior sekarang ini seperti apa nih?
1: Sekarang kita udah pelaksanaan TC udah berjalan dari bulan Februari ya Mas. Jadi memang sudah di plotting mana yang dipersiapkan untuk Popda, dipersiapkan untuk Kejurprov, Kejurnas. Kemudian seperti Rafif kan, dia nanti Sabtu Minggu dia harus latihan di Surabaya. Dia udah persiapan ke Kejurnas Senior yang bulan Oktober. Untuk yang juniornya insya Allah bulan Juli di Kudus nanti. Ini udah mulai plotting semua, karena kalau misalnya nggak dibagikan mereka program latihannya malah nggak jalan. Karena kita kan butuh recovery minimal 2 hari atau sehari dalam seminggu.
0: Biar lebih maksimal ya untuk recovery-nya ya.
1: Betul.
0: Kalau ada target khusus gak nih yang dipasang Perpani di ajang Kejurprov Jawa Timur ini Bu Mega?
1: Biasanya bismillah, semoga kita masih bisa mempertahankan 10 besar ya Mas. Kalau yang di tahun sebelumnya kita bisa di 6 besar, kemudian merosot karena yang senior-senior gak ada yang ikut. Jadi kalau yang sekarang insya Allah semoga masih bisa menaikkan lagi. Karena yang junior itu memang sebenarnya karena beda generasi ya Mas. Jadi kayak itu kalau fisik itu masih disuruh. Kemudian untuk target scoring nembak itu mereka masih santai. Kalau yang senior-senior kan mereka sudah terbiasa range VOC lah kalau latihan modelnya. Kalau yang sekarang itu santai banget, dimarahin gak ada takutnya gitu. Jadi mereka merasa dengan skor yang sudah dicapai sekarang udah cukup. Jadi ini masih proses transisi lagi sih. Jadi kita nanti akan adakan kayak camping, nanti buat evaluasi bareng, buat refresh bareng. Nanti setelah itu semoga di Kejurprov bulan Juli besok kita juga bisa maksimal.
0: Nah kalau dari Perpani Jember nih, tantangan terbesar dalam pembinaan atlet sekarang ini seperti apa nih?
1: Tantangan terbesar sekarang lebih ke sifatnya Gen Z dan Gen Alpha Mas. Jadi mereka kadang kalau misalnya disuruh itu masih banyak manjanya. Kemudian alhamdulillah kalau dari dulu kan kita Perpani kebanyakan kan mandiri ya. Jadi alat-alat itu semua wali atlet harus punya. Itu pembinaannya alhamdulillah kita masih berjalan. Dan ya harapannya nanti ke depannya kita dapat bantuan juga sih dari pemerintah untuk sedikit meringankan. Dan yang paling besar tantangannya semakin ke sini generasi itu lebih sering main HP sih. Itu yang agak kita marahin itu udah kayak capek. Mereka juga kayak cuek aja, santai gitu hidupnya.
0: Padahal yang ini juga menjadi hal yang penting ya, selain untuk latihan dan juga fokus ke
1: ya, betul banget,
0: yang akan dihadapi gitu ya. Oke, okay. Nah kalau dari Perpadi Jember nih, sinergi dengan pemerintah daerah sampai sekarang ini seperti apa nih Bu Mega?
1: Alhamdulillah dengan KONI dan Diaspora kita baik ya Mas ya. Jadi kita itu nggak pernah yang selalu memprotes nggak dapat bantuan atau apa, itu kita pasrah. Jadi kita memahami gimana bentuk CSR itu belum tentu ada. Yang penting kita fokusnya ke prestasi aja sih selama ini. Jadi kita kurang terlalu memaksakan diri untuk bantuan dan lain-lain, kita pasrah aja. Alhamdulillah Wali Hati juga mengerti.
0: Tapi kalau dari kebutuhan sendiri, kira-kira masih perlu banyak nggak yang harus dipenuhi nih untuk menunjang prestasi dari atlet?
1: Kalau sekarang alhamdulillah baik, kita kesulitan di bantalan target sih Mas. Karena kita kan kita ada beberapa klub, cuman emang ada satu klub yang kurang jalan. Jadi bantalan cuma punya satu, atlet cuma satu yang aktif. Kemudian ada yang di Balung itu ada sekitar 15 atlet. Dan itu kan kalau sasaran target itu, kalau untuk di kita, karena kita kan mainnya scoring akurasi ya. Jadi semakin tinggi akurasinya, otomatis bantalan akan cepat jebol. Biasanya itu cuma bertahan 3-6 bulan, habis itu sudah tembus, sudah anak panahnya. Itu sebenarnya yang jadi agak kesulitan. Jadi kita menerapkan di setiap klub itu mengadakan reparasi bantalan sendiri, swadaya wali atlet, seperti itu. Cuma memang kalau untuk sponsorship, biasanya Porprov, Popda kita baru cari sponsorship. Jadi untuk mengurangi biaya transport atlet, seperti itu.
0: Oke, baik. Dan juga Bu Mega, ini harapannya dan juga pesan ini untuk para atlet yang akan membawa nama daerah di tingkat provinsi dan nasional seperti apa nih?
1: Semoga nggak cuma panen aja ya, semua atlet di Kabupaten Jember, semoga kita bisa mencapai target semaksimal mungkin, terutama di Porprov ini kita punya target 10 besar. Dan Popda kemarin panahan kita dapat 3 emas, 1 perak, 1 perunggu. Semoga bisa mempertahankan prestasinya. Karena prestasi itu yang paling sulit adalah dipertahankan daripada kita mencapai itu. Dan semoga juga di Kabupaten Jember olahraga ini semakin membaik. Minimal ada biaya, bukan biaya sih sebenarnya, ada biaya pembinaan per tahun lah untuk cabur. Semoga ada, karena di kabupaten-kabupaten lain tuh ada, seperti di Bondowoso ada 25-30 juta per tahunnya. Di situ Bondo juga ada, Lumajang pun ada. Semoga Jember nanti menyusul seperti itu juga, amin.
0: Oke, amin. Menjadi harapan bersama pastinya nih ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Bu Mega, terima kasih banyak ya sudah berbagi informasi dan juga gambaran tentang persiapan atlet panahan Jember menuju ke Jeprov dan juga ke Jurnas. Semoga berbagai persiapan yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa meraih prestasi terbaik. Baik, Bu Mega, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan.
1: Terima kasih Mas Wira. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, baru saja kita ikuti bersama bincang sketsa olahraga bersama dengan Ibu Tri Mega, Ketua Perpani Kabupaten Jember, dan juga menjadi penutup dari dialog sketsa olahraga di pagi hari ini. Saya Sinti Wira, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.

Ya, pendengar, Anda bisa terus mengikuti beragam informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh secara gratis di Play Store dan juga di App Store. Jangan lupa aplikasi ini bisa Anda dengarkan dimanapun dan kapanpun, dan juga Anda bisa berinteraksi bersama dengan para pendengar lainnya di seluruh Indonesia. Aplikasi gratis, tidak berbayar, langsung aja tinggal dicari di smartphone Anda di Play Store dan juga di App Store.

Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jember siang ini. Tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang Jember, selamat siang Indonesia, selamat siang dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar? Senang sekali pada kesempatan siang hari ini. Saya Eti Darmiati bersama tim siang Pro 1 RRI Jember siap untuk menemani apapun aktivitas Anda. Selepas rekan Haryo Kuku dan Sandy Wira yang temani Anda sejak pagi tadi pendengar. Sudah jam 10 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Kami melihat ini adalah waktu yang unik. Aktivitas biasanya sudah berjalan seperti biasa. Meskipun ini hari Sabtu jelang akhir pekan ya. Tapi pada jam-jam seperti saat ini, energi masih perlu dijaga hingga sore nanti. Nah, di tengah kesibukan Anda pendengar, sempatkan sejenak untuk mengatur ritme, menyelesaikan kewajiban, baik itu pekerjaan atau hal lain, satu persatu, dan tidak perlu terburu-buru mengejar semuanya sekaligus. Karena produktivitas bukan soal bergerak paling cepat, melainkan tentang melangkah dengan arah yang tepat.
2: What you are about to witness is scientifically authentic. It is just one step ahead of present-day reality and two steps ahead of present-day sexiness. Prepare yourself to attempt to conceive an inconceivable outer space adventure. Brace yourself for something so fantastically fantastical, you'll soil yourself from intergalactic excitement. Get ready to...

Erwin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka.
1: Astal.
0: Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
2: Pendidikan terbaik adalah guru. Teman, memang hidup tak bisa memilih ya. Kita dilahirkan sempurna atau lahir dengan kekurangan. Jadilah teman kami, meskipun kami berbeda.
3: Meskipun kadang kami membutuhkan kalian untuk menceritakan betapa luas dan indahnya hamparan lautan, karena kami tak bisa melihat.
2: Meskipun kadang kami membutuhkan berkomunikasi dengan kalian menggunakan bahasa isyarat, karena kami tak bisa mendengar dan berbicara. Meskipun kadang kami membutuhkan kalian untuk memapah kami, karena kami tak bisa bergerak selincah kalian. Terimalah kami jadi teman kalian. Bantu kami

0: Tetap semangat dalam ruang inklusi untuk edisi hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Pendengar, bicara tentang semangat perjuangan sahabat-sahabat disabilitas di seluruh belahan dunia, termasuk di Jember tentu, mewujudkan masyarakat inklusi, ternyata sampai hari ini masih belum bisa. Sebenarnya mewujudkan masyarakat inklusif bukan sekedar menyediakan akses atau fasilitas saja, tetapi membangun cara pandang bahwa setiap manusia itu memiliki nilai, potensi, dan hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat yang inklusif, gambarannya adalah masyarakat yang tidak melihat perbedaan sebagai hambatan. Ini poin utama. Baik itu perbedaan kemampuan, perbedaan usia, latar belakang sosial, budaya, maupun perbedaan keyakinan, semuanya dipandang sebagai bagian dari kekayaan yang memperkuat kehidupan bersama. Jadi, tidak ada yang merasa ditinggalkan dan tidak ada yang dibiarkan berjalan sendiri. Inklusi bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, mendengarkan tanpa menghakimi. Cukup mendengarkan saja. Memberi kesempatan untuk berbicara. Kemudian menyediakan ruang yang ramah bagi semua, serta menghargai kontribusi setiap individu. Sebab seringkali yang dibutuhkan seseorang itu sebenarnya bukan belas kasihan, melainkan kesempatan yang setara. Anda bisa bayangkan, ketika setiap orang merasa diterima, merasa dihormati, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, maka saat itulah kita sedang membangun masyarakat yang lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih kuat. Dan satu catatan kecil kita hari ini, kemajuan sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa cepat sebagian orang melangkah, melainkan dari seberapa jauh semua orang dapat berjalan bersama.
1: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus, jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
2: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
1: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini, mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
2: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
1: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
2: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

0: Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo, yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.
3: Rin, duluan ya.
4: Mau apel nih.
5: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
3: Hah? Apa lagi?
5: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
3: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
5: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita buka kabar inklusi terkini di Jawa Timur per Mei 2026. Karena kita sudah hampir meninggalkan bulan Mei ya. Ada banyak kabar, paling kuat ini menyoroti penguatan pendidikan khusus, kemudian pemberdayaan ekonomi difabel, dan pemantauan kesiapan sekolah inklusi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur tampaknya semakin fokus meningkatkan keahlian siswa SLB atau sekolah luar biasa melalui pendidikan akademik dan vokasi. Di dalamnya ada tata busana, seni, dan budaya. Ini untuk mempersiapkan mereka ke dunia kerja, pendengar. Kabar dari Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia, yang dari waktu ke waktu terus menyoroti pentingnya peningkatan aksesibilitas bagi siswa tunanetra. Ini dalam sistem pendidikan inklusi di Jawa Timur. Yang terkini, beberapa hari yang lalu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aris Agung Paiwai, menerima audiensi dari teman-teman Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia, DPD Jawa Timur. Mereka membahas pelaksanaan TKA serta transisi pendidikan inklusi netra di jenjang sekolah menengah. Nah, pertemuan ini menjadi wadah diskusi terkait penguatan layanan pendidikan inklusi, kemudian aksesibilitas pembelajaran serta dukungan bagi peserta didik penyandang disabilitas netra agar mereka memperoleh hak pendidikan yang setara dan berkualitas. Jadi memang sinergi berbagai pihak menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Mas Rahman Hadi dan teman-teman dari Pertuni, terima kasih informasinya. Anda masih bersama siaran kami RRI Jember Program 1, pendengar. Tidak terasa beberapa menit lagi, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda menyimak perkembangan terkini di dunia olahraga lewat Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

ngira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Klaus yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman Menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, Raul Fonseca, berhasil menyikirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it was an amazing match. I Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya. For me, it was just a pleasure
5: sharing the court with him. Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
7: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
8: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
7: So, I'm happy with the match.
5: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap, Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6, disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Matchday tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini, salah satunya adalah oleh Romani yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Yang pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zhifei, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depan net, kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, kami tidak boleh kalah bola depan. Karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena oh sudah ngalahin seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.
1: Mendengar, tahukah Anda? 30 Mei ternyata erat kaitannya dengan kucing. Kok bisa begitu? Ya, karena tanggal 30 Mei ini ada sebuah peringatan skala global, internasional, yaitu Hari Peluk Kucing Internasional. Ini jadi satu kesempatan mengingatkan kita untuk memanjakan kucing. Kucing peliharaan jika kita punya, coba kita beri mereka pelukan dan memanjakannya sebagaimana mestinya. Perayaan Hari Peluk Kucing Internasional ini dirayakan oleh masyarakat dunia sebagai wujud penghargaan terhadap kucing. Kucing adalah spesies dalam keluarga Felidae yang sering dibedakan dari anggota liar, keluarga kucing yang lebih besar. Jadi pendengar, untuk saat ini, hingga hari ini, kucing itu diklasifikasikan ada kucing rumahan, ada kucing ternak, ada kucing liar, ini maksudnya yang berkeliaran dengan bebas dan menghindari kontak dengan manusia, ada loh. Mereka memiliki begitu banyak keunikan, misalnya pendengaran yang sensitif, kemudian mereka juga mampu mendengar suara-suara halus di frekuensi yang manusia tidak bisa mendeteksinya, di frekuensi tinggi yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Termasuk suara tikus, suara hewan kecil lain, dan masih banyak lagi keunikan kucing. Nah, pada momen hari ini, harinya hari Sabtu, tanggalnya nih yang penting, 30 Mei. Paling tidak, masyarakat dunia mengingatkan kita bersama untuk bisa memberi kucing perlakuan spesial, memberi mereka tempat tidur yang nyaman, mungkin kemarin-kemarin belum kepikiran ya. Kemudian memberi juga kotak pasir yang baik untuk tempat mereka buang kotoran misalnya. Paling tidak juga hari ini kita sama-sama diingatkan bahwa ada banyak kucing terlantar, kucing liar yang ada di lingkungan sekitar kita. Mungkin ada sebagian yang diselamatkan ya di penampungan hewan, tapi tidak banyak itu. Kalau di kawasan Jember dan sekitarnya. Bagaimana dengan Anda? Apakah siap untuk pelihara kucing? Semisal pun tidak siap, gak masalah. Yang terpenting gak jahat sama kucing ya. Oke, di Hari Peluk Kucing Internasional, yuk kita semakin sayangi kucing-kucing yang ada di sekitar kita.
2: Pus, Pus, sini Pus. Aduh lucunya.
3: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
2: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
4: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.
5: Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pawarto basa Jawi dinten menika Setu 30 Mei 2026 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sederek PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 Situbondo sesarengan kalian KPH Bondowoso menika nyatakan sinergi antar lembaga kagem saged nyengkuyung program listrik desa wonten ing Kabupaten Bondowoso. Manajer PLN UP3 Situbondo Teguh Budi Oktavianto ngendika mbok bilih minangka upaya nyengkuyung pemerataan akses kelistrikan tumrap masyarakat. Jajaran PLN UP3 Situbondo menika sampun nindakaken koordinasi kalian KPH Bondowoso. Mios koordinasi menika maneka warna upaya percepatan pembangunan saha pengembangan infrastruktur kelistrikan. Mliginipun wonten ing daerah pedesaan lan ugi kawasan kehutanan kaajeng-ajeng saged kalampahan kanthi selaras kalian peranatan ingkang sampun katetepaken. PLN UP3 Situbondo nggadah komitmen kagem nyawisaken pasokan listrik ingkang handal lan merata dumugi datang sedaya lapisan masyarakat kalebet daerah ingkang akses infrastrukturipun tasih winates sanget. PLN tansah ngupayakaken ngelui akses kelistrikan lumantar program listrik desa soho pangajeng-ajengipun supados perhutani saged paring nyengkuyung kagem nglancaraken proses pengembangan jaringan listrik wonten ing wilayah Bondowoso. Lan dipun tambahi mbok pilih upaya njagi kelestarian lingkungan soho saged nyudo polusi udara mbok tenamung lumantar pelestarian alas soho nandur wit-witan kemawon nanging ugi saged kawujud lumantar migunakaken kendaraan listrik utawi elektrik fisil. Para sederek rumah tahanan negara kelas 2B Situbondo ngoptimalakan program pembinaan kemandirian tumrap warga binaan lumantar pemanfaatan lahan sarana asimilasi lan edukasi. Wonten ing wekdal menika Rutan Situbondo nglaksanakaken kegiatan nandur cacahipun 120 bibit waluh kuning minangka saged dados wujud pembinaan produktif tumrap warga binaan saha kagem saged nyengkuyung program ketahanan pangan nasional. Kepala Rutan Situbondo Suwono ngandharaken mbok bilih wonten ing kegiatan nandur waluh kuning menika derek petugas soho warga binaan pemasyarakatan wiwit saking proses ngolah lahan dumugi nandur bibitipun. Pemanfaatan lahan menika dados salah satunggaling upaya nyoto Rutan Situbondo kagem nyiptakaken lingkungan pembinaan ingkang aktif produktif saha gadah nilai ekonomi minangka saged dados bekal tumrap warga binaan nalika sampun bebas mangke. Kegiatan nandur bibit waluh menika minangka perangan saking program pembinaan kemandirian ingkang dipunajab saged paring keterampilan tetanen saha nuwuhaken raos tanggung jawab lan ugi semangat gotong royong antawisipun warga binaan. Rutan Situbondo inggih gadah komitmen kagem tansah ngembangaken program pembinaan ingkang inovatif, edukatif saha migunani kanthi ancas saged nyengkuyung proses reintegrasi sosial warga binaan supados saged dados pribadi ingkang langkung sae lan ugi mandiri. Cekap sumanten pawartos basa Jawi ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember. Kula Retno Palupi matur nuwun lan sugeng siang.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12.

0: Masya Allah. Sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Mugi-mugi kita tansah pinaringan sehat selamat sentosa. Para sederek kados pundi suasananipun bumentar ter ter ter monggo pinara campur sari laras laris
1: ya Allah lebi to lari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pundi kawartosipun sehat iki?
0: Alhamdulillah.
1: Mungkin yang sekarang iki. Langit mendung kita ngawin pun kangen.
0: Langit mendung kutho ngawi.
1: Salam-salam iki. Seniman sakapa-sapa iki panas kita yang ngeten.
0: Panas saestu.
1: Monggo Mas Kandi mikono. Anggi aku sing salah salaman sedawi. Sepunira kasiar kam. Jadi kita yang sehat.
0: Amin, amin, amin.
1: Mbak Tiana, Mbak Ana, sama dengan Mbak Sakti, Mbak Lilis, Tiani, Pak Rizyanto, saya support itu dan kulitku. Ya, enggak ada yang kono, bukan disambut kulo. Ya, monggo Mbak Tiana, Rizyanto, Pak Nani, kalian pinter nih kumale Pak Baskar yang teman-teman lumayan ya cendek. Kali Buta Madura Buya ngawon tinggi Sintol Sanceng Wakil Jambungan Selamat Jumun
0: Sami-sami
1: campur sari lari-lari
0: lagi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Langit mendung kutho ngawi. Mekaten tirasipun. Monggo pinara campur sari laras lari.
2: Lagi tor lari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin.
2: Lembas dapat jeneng-jeneng.
0: Sehat, sehat.
2: Tapi sehat ya.
0: Nggih, panjenengan terus pundi?
2: Oh, kula mesti sehat, kula bengok-bengok ngeten iki. Tapi pun barep lah panjenenge. Mampunan Bambang Wetan. Napa kok buten? Ayo.
0: Sumamburat Bambang Wetan.
2: Oke. Salamipun. Tapi saya kagum Mbak Doli. Oh, kagum Mbak Doli. Wonten Gedung Rejo Banyuwangi. Salam sehat ya Mbak. Salam cinta jamai bersama keluarga tercinta. Kagum Mas Gandu, kagum Pak Rujianto, kagum Pak Sukadi.
0: Siap.
2: Terus kagum Bunda ya ya. Terus kagum Pak Abim Manju Mas Madun. Aku sedaya mawon bae. Salam kompakan aja. Aku panjenengan selalu
0: nggih.
2: Atas-atas yang konten mangke. Salam sehat kagum sakeluarga. Sumampurat Bapak Wetan kula Ranto.
0: Inge sumamburat bang-bang wetan. Lagi terlaris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makatan.
3: Tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Katon lelakon kang wis kepungkur. Netramun.

0: Reji Nahid. Hola,
1: hola. Brasil mengganti jersey putihnya setelah kekalahan traumatis di final Piala Dunia 1950 melawan Uruguay yang membuat warna tersebut dianggap membawa sial. Pada tahun 1953, mereka lalu mengadopsi jersey kuning hijau hasil sayembara nasional yang kemudian menjadi simbol baru identitas dan kesuksesan sepak bola Brasil.
2: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: lelakon lelakon engkang dipun kersakaken kaputer niki kaputer. Monggo pinara campur sari laras laris
1: legi tur lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang jeng.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Temboke pikir mboten siaran jenengan iki wau.
0: Lho lho lho niku wau tasik.
1: Ngetrek kali lakon jenengan.
0: Wonten anu tasik wonten
1: ngajeng nggih.
0: Keperluan teng ajeng niku rapat sebentar.
1: Enten rapat, Bu. Pun niku mireng jenengan, Bu. Nggih, terus e. Boe nyuwun dipun pinangkan lakon iki.
0: Napa?
1: Anggrek kuning saking tangga buana.
0: Anggrek kuning.
1: Inggih. Saking tangga buana. Lah boe niki lho janten iki. Nggih ngaturaken pambagyo nggih.
0: Nggih.
1: Dumateng panjenenganipun Bapak Sukadi. Sugeng siang, Cek.
0: Sugeng siang, Man. Ha ha ha.
1: Ha ha. Kebucin yen mirengaken dipun salami kalian Pak Sukadi niku. Raose niku remen saestu ngoten lho mboke niku.
0: Nggih to.
1: Niki kan nano yutili yumia yumimin kami kebujeng sedoyo niki.
0: Terus pun ditirasipun.
1: Saman anu napa niku omongane kok halus yo. Nggih, terus e tangleteng kula. Nggih mboten sami, Mbok. Nek kula kan diange kasar. Tapi kasar-kasar ya anak ibu pok kira kok.
0: Lah, man panjenengan iki lho, Man.
1: Boten Pak Rusdianto nggih.
0: Teng pundi Pak Rusdianto jobi dipun emot-emot.
1: Nggih teng Kalimantan. Sugi wonten apa tego monggo apa pun paring duka tok apa. Monggo kula aturi gegono.
0: Duka kenging menapa kok adek duka bareng.
1: Nggih dukane niku pegel karepe dhewe ngoten lho jeng.
0: Oh, la kenging menapa?
1: Mlebu-mlebu ruruhe terakhir ngoten. Loh, terus kula bejo ngeten teng apa teku. Pokoke teko niati apa. Nek kirane samana terakhir gak oleh lagu yo kisuke ngoten kula kan leres jeng. Wong jengritno sik siaran kok. Pasasti tu tan sami hibur jengritno niku. Ngoten nek terus sing mboke iki kedah sabar. Monggo apa jenengan degono apa teguh. Ugi wonten Mbak Mutia nggih. Yen Ibu Jailani tesih teng Surabaya. Mas Meri kalian Mbak Diana nggih. Wonten Bu Yaya nggih.
0: Siap.
1: Putra Madura. Pun sedaya mawon nggih, Jeng. Kersane lelakon dipun pinangkani kalian panjenengan. Kersane marem wonten lho, Jeng. Wong obate kok niku teng jenengan tok kok, Jeng.
0: Masya Allah.
1: Ya saestu, Jeng. Pokoke nek mboten mirengaken jenengan niku, raos sing kados aras-arasen ngaten mboke.
0: Waduh.
1: Nggih, tapi nempun mirengaken jenengan. Nggih, mepe-mepe kayu nggih dipepe-pepe dhewe.
0: Aduh.
1: Ampun nggih, Cek.
0: Nggih, nek nawan.
1: Nggih. Matur nuwun.
0: Siap.
1: Ampun sari laras-laris.
0: Legi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, anggrek kuning ya, tenak terasipun. Mangga, pinara, campur sari, laras-laris.
2: Legi terlaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nopo terus emang terawi. Aturan nopo menika wau.
0: Nggih ngaten menika nek on purawi.
2: Kemusine menika lere menang, lere menang. ngangen nih. Lah mboten kemuji mbok pilih sampun sakit anu sakit wojo niku. Saya wonten sekarang niku wedalipun sih.
0: Alhamdulillah. Niki wonten anggrek kuning niki.
2: Oh, anggrek kuning.
0: Nggih panjenengan ngersakaken menapa?
2: Mapak sinden.
0: Yang
2: selalu ini tidak sampun mantun yang apa resepsi ini pun menipu sampun ini kok benten panggena apa sih kata tanggir kira-kira
0: kata apa nih pun
2: ini kata undangan sih
0: akhir
2: menikah tasin apa sinden saya menikah sih yang kula wingi lah sampun resepsi nepun sampun kok panggenan benten sampun kasih mata sinden salam salam itu kasih yusul kula yang sampun kan banyu wangi nambil melepet ini alhamdulillah sampun kepireng suantan itu sehat walafiat kita keman surami kasih bapak
0: Mbak Eti.
2: Oh, Mbak Eti.
0: Nggih.
2: Mbak Eti. Tukang ketepungan Mbak Eti. Ketepungan maning ngono. Inggih. Mugi-mugi kathah rezekinipun bagi rezeki kang barokah.
0: Amin.
2: Kagem Bapak sehat-sehat nggih, Pak nggih. Mugi-mugi enggal sehat, Pak. Senang kula laras lari.
0: Nggih, kita lari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Napa malih niki? Tasih wonten kesempatan napa mboten? Setunggal malih menawi badhe nderek pinarak mereka tasih saged. Nah, monggo pinarak campur sari laras laris mboten wonten jeng. Nek mboten wonten berarti nggih wektalipun pamit ngaten nggih para saudara. Pinanggih malih mangke dintenipun dinten Senin. Insyaallah kita saged pinanggih malih wonten wektal ingkang sami. Mugi-mugi lakon-lakon menika saged dados leliporing manah panjenengan sedoyo mekaten lho para sederek. Nggih, anggrek kuning menika dados lelagon pamungkas wonten ing siang menika. Gunging panuwun ingkang kathah dumateng panjenengan ingkang sampun sesarengan wonten ing siang menika. Mugi-mugi nggih saged kalipur lumantar lelagon ingkang dipun kersakaken kalian Manburawi menika. Anggrek kuning pun suantanakan kalian campur sari sangga buana. Sugeng siang stoyonipun para sederek. Monggo katuran kita midhangetaken lelakon pamungkas kita wonten ing siang menika. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Negara mana yang paling banyak mengoleksi trofi Piala Dunia FIFA? Hingga kini Brazil menjadi pemegang rekor dengan 5 gelar juara, yakni pada 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Menurut FIFA, dominasi Brazil menjadikannya tim paling sukses dalam sejarah turnamen, diikuti oleh Jerman dan Italia yang masing-masing telah meraih 4 gelar. Keberhasilan ini menunjukkan konsistensi dan kekuatan tradisi sepak bola dari negara-negara tersebut di panggung dunia.

0: Selamat siang saudara pendengar. Hari ini Sabtu 30 Mei 2026 kami menyajikan rangkuman berita selama sepekan di pekan terakhir bulan Mei 2026 yang disusun oleh tim redaksi RRI Jember dan dibacakan Hidayat. Selamat menyimak.
1: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu kelima bulan Mei 2026 bersama saya, Hidayat. Saudara pendengar dan pemirsa RRI, berita sepekan kita awali dengan berita Persatuan Petani Tembakau Kabupaten Bondowoso menolak wacana pembatasan kadar nikotin rokok karena hal tersebut dinilai mengancam keberlangsungan industri tembakau lokal dan industri hasil tembakau. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
2: Petani tembakau di Kabupaten Bondowoso menolak keras wacana aturan pembatasan kadar nikotin maksimal 1 mg dan tar maksimal 10 mg pada setiap batang rokok karena dinilai mengancam keberlangsungan tembakau lokal dan industri hasil tembakau atau IHT. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Apti Bondowoso, M. Yazid mengatakan, varietas unggulan tembakau Bondowoso punya kandungan nikotin di atas ketentuan yang diwacanakan pemerintah. Ia menjelaskan varietas Maesan 1 dan Maesan 2 memiliki kadar nikotin 2-4%, sedangkan varietas Kasturi mencapai 6%.
3: Ini adalah merupakan inisiatif daripada ADPC APTI Kabupaten Bondowoso. Nah, berangkat dari sebuah harapan doa tentunya bahwa musim tanam 2026 ini sukses, barokah, harga mahal gitu ya, tanaman juga bagus seperti itu motivasi kita berharap dari Tuhan.
2: Menurutnya, penurunan kadar nikotin secara ekstrim akan sulit dilakukan dan berpotensi mengubah cita rasa khas tembakau Bondowoso. Yazid menilai kebijakan itu juga berdampak pada industri rokok nasional. Sebab jika perusahaan diwajibkan memproduksi rokok dengan kadar nikotin rendah, maka kebutuhan bahan baku berpotensi dipenuhi dari impor. Selain pembatasan nikotin dan tar, petani juga menyoroti wacana kemasan rokok polos serta larangan bahan tambahan yang dinilai semakin menekan sektor pertembakauan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bondowoso memastikan dukungan terhadap petani tembakau melalui program pemberian pupuk gratis yang direalisasikan tahun ini. Direncanakan pemberian pupuk tembakau tersebut diberikan menyesuaikan dengan masing-masing kebutuhan luas lahan petani. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
2: Pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama DPRD setempat memastikan dukungan terhadap petani tembakau melalui bantuan pupuk gratis bagi petani dengan luasan lahan tertentu pada tahun ini. Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dafir, mengatakan bantuan itu diberikan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap petani tembakau yang selama ini menjadi penopang penerima negara dari sektor cukai. Menurutnya, komoditas tembakau memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan negara sehingga keberlangsungan petani harus dijaga agar tidak kehilangan mata pencaharian.
4: Petani tembakau ini jangan sampai bubar, gitu ya. Kita dorong terus, bagaimana mereka kita motivasi terus, kita bimbing terus, bagaimana kemudian petani tembakau ini tetap eksis dan kemudian menambah pendapatan negara. Pendapatan negara terbesar dari cukai. Dalam APBN 2026 ini ditargetkan dari cukai itu 336 triliun. Dari BUMN, dividennya itu hanya 80 triliun sekian.
2: Ia menjelaskan pemerintah daerah akan terus mendorong, membimbing, dan memotivasi petani agar tetap eksis serta mampu meningkatkan produktivitas tembakau di Bondowoso. Dafir menyebut dalam APBN 2026, target penerimaan negara dari cukai mencapai 336 triliun. Angka itu jauh lebih besar dibandingkan dividen BUMN yang berkisar 80 triliun. Menurutnya, Bondowoso yang juga menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, salah satu program kesehatan gratis melalui BPJS Universal Health Coverage atau UHC. Terkait wacana pembatasan kadar tar dan nikotin, Dafir menilai kebijakan itu perlu dikaji secara matang agar tidak berdampak buruk terhadap petani tembakau. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
1: Polres Jember berhasil mengamankan 3 pemuda asal Kabupaten Jember yang diduga sebagai pembuat sekaligus penyebar berita bohong atau hoax tentang aksi teror pocong di wilayah Jember. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
5: Pendengar, Polres Jember memastikan video teror pocong yang belakangan viral di media sosial merupakan konten hoax hasil rekayasa aplikasi kecerdasan buatan atau AI. Kabak Ops Polres Jember, Kompol Istono mengatakan, video tersebut sengaja dibuat oleh sejumlah pemuda di wilayah Patrang dan sempat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ia menyebut para terduga pelaku masing-masing berinisial F, R, dan A, di mana ketiganya diketahui masih berusia muda dan sebagian masih di bawah umur. Pihak polisi telah memanggil para pelaku beserta orang tua mereka untuk dimintai keterangan dan diberikan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya.
6: Dan ini sangat meresahkan. Pocong kok iya metu ya Mas ya. Jadi jadi kami dari Polres sudah bekerja dengan maksimal untuk mengantisipasi daripada teror pocong tersebut Mas. Jadi kami mengharapkan bahwa masyarakat tidak usah percaya dengan berita-berita viral itu Mas, karena itu hoax. Ya, kami menghimbau kepada masyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan media sosial dan tidak mudah percaya terhadap informasi maupun video viral yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi masyarakat juga diminta untuk tidak menyebarkan konten-konten yang dapat memicu, meresahkan publik tanpa melakukan pengecekan fakta terlebih dahulu. Contohnya kalau dapat share-sharean berita-berita atau video itu harus di-sharing dulu Mas. Jadi itu aplikasi AI yang mana kecanggihan sekarang ini, dan kebetulan kemarin kita sudah menangkap 3 orang Mas.
5: Istono menegaskan penyebaran konten hoax yang menimbulkan keresahan masyarakat dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Karena itu masyarakat diminta lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak langsung mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ia juga meminta masyarakat untuk memanfaatkan layanan call center 110 apabila menemukan informasi mencurigakan atau membutuhkan konfirmasi terkait isu yang beredar di media sosial. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: Sementara itu, warga Jember Selatan diresahkan dengan adanya teror aksi ketuk pintu yang disertai dengan pemutusan aliran listrik oleh orang tidak dikenal. Hingga saat ini, aksi tersebut dalam pengawasan warga sekitar serta perangkat desa setempat. Informasi selengkapnya disampaikan Karyan Tony.
7: Warga Dusun Karanganyar, Desa Karangrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, Jawa Timur telah digegerkan aksi teror oleh orang tidak dikenal atau OTK pada Senin dini hari 25 Mei 2026. Kejadian tersebut dilaporkan warga berinisial S ke pihak desa. Kepala Desa Karangrejo Alvan Ali Fanani membenarkan adanya laporan tersebut saat dikonfirmasi RRI. Berdasarkan kronologis yang dihimpun, insiden terjadi sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Aliran listrik di rumah pelapor tiba-tiba diputus. Tidak lama kemudian terdengar suara ketukan dan gedoran pada pintu belakang rumah. Warga sekitar juga mengaku mendengar suara ketukan keras di rumah tersebut. Beberapa orang terdengar berjalan di sekitar area rumah saat kejadian berlangsung.
8: Dok. Dan itu pun yang dengar bukan hanya yang di dalam rumah, yang rumah belakangnya itu pun juga dengar waktu itu jam 12 itu. Nanti juga saya konfirmasi ke warga yang belakang rumahnya itu, enggak Pak, kalau enggak mireng nih jam 12 nih, nonton yang nganu, dok, tak kira apa Pak. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwasannya itu siapa, terkait isu-isu yang sekarang beredar itu pocong tak apa lah, kita tidak bisa memastikan bahwasannya itu.
7: Hingga saat ini pihak desa belum dapat menyimpulkan jumlah pelaku maupun motif di balik kejadian tersebut. Alvan juga menegaskan pihaknya juga belum bisa memastikan apakah aksi itu berkaitan dengan isu teror pocong atau hal lainnya. Ia juga menambahkan sejak satu minggu terakhir pihak desa telah menggiatkan ronda malam di setiap lingkungan yang ada. Alvan sendiri tersebut turut ikut berjaga bersama warga setiap malam hingga dini hari. Peristiwa ini menambah kewaspadaan warga Karangrejo dan pihak desa menghimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan hal mencurigakan di lingkungan masing-masing. Dari kawasan Jember Selatan, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
9: Sapi cross semintal milik salah satu warga Kabupaten Bondowoso terpilih sebagai sapi kurban milik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat Bondowoso dan sekitarnya untuk disembelih pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
10: Seekor sapi jenis cross simental milik peternak asal Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso terpilih menjadi hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Sapi itu diberikan kepada masyarakat Bondowoso dalam program bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia. Sapi bernama Pasha itu memiliki bobot 1 ton 68 kg milik Erik Setiawan, owner Caraka Farm Indonesia. Hewan kurban itu nantinya akan diserahkan kepada panitia kurban Masjid Kyai Haji Hasyim Asy'ari di Jalan MT Haryono, Kauman, Kota Kulon. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Bondowoso, Hendri Widatono, mengatakan ada proses seleksi ketat dalam penentuan sapi Banmas Presiden. Disnakan Bondowoso menyetorkan beberapa data sapi dari berbagai wilayah di Bondowoso dengan sejumlah persyaratan, salah satunya sapi berjenis kelamin jantan. Pihaknya juga melakukan koordinasi melalui Zoom bersama Kementerian Sekretariat Negara, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi, Dinas Peternakan Jawa Timur, dan Dinas Peternakan Bondowoso. Menurut Hendri, Disnakan Bondowoso juga telah melakukan pendampingan serta pengecekan kesehatan sapi pasa sebelum nantinya diserahkan kepada panitia kurban.
11: Jadi sebenarnya ini ada proses yang terakhir, sebelumnya ada seleksi. Kita sebenarnya ada dua, jadi selain di sini ada di Gerujukan, rata-rata sudah di atas 1000 atau 100 kuintal saya, lebih 1 ton sekian lah kita. Jadi ada dua, di Gerujukan sama di sini. Nah ini semua hasil dari tim teman-teman semua. Memilih yang di sini. Ini 1050 waktu itu.
10: Sementara itu, Erik Setiawan mengaku tersanjung saat pertama kali menerima kabar sekitar sebulan lalu bahwa sapi miliknya dipilih menjadi hewan kurban Presiden Indonesia. Meski Pasha merupakan salah satu sapi kesayangan istrinya, ia tetap rela melepas karena menganggap hal itu sebagai kehormatan. Erik menjelaskan, sapi Pasha sendiri lahir pada tahun 2024 lalu dan kini berusia sekitar 2,5 tahun. Nama Pasha ini diberikan karena sapi tersebut lahir saat bulan Ramadan di mana kata puasa dalam bahasa Madura disebut Pasha. Sapi itu dijadwalkan diantarkan pada H-1 Idul Adha. Hewan kurban itu terjual dengan harga sekitar 107 juta rupiah atau sekitar 100 ribu rupiah per kilogram. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Bondowoso berkomitmen mewujudkan sistem iklim investasi sehat dengan mengutamakan sektor unggulan daerah dengan mewajibkan penggunaan bahan baku dan tenaga kerja lokal. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
10: Pemkab Bondowoso menegaskan komitmennya menciptakan iklim investasi yang sehat, berpihak kepada pelaku usaha lokal, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Komitmen itu disampaikan Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid dalam rapat paripurna DPRD Bondowoso terkait tanggapan dan jawaban atas pemandangan umum fraksi terhadap raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di Geraha Paripurna DPRD Bondowoso. Dalam rapat itu, Bupati menyampaikan berbagai masukan fraksi akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan raperda. Pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah regulasi untuk menjamin keberpihakan investasi terhadap UMKM dan ekonomi lokal. Menurutnya, Pemkab Bondowoso berkomitmen menciptakan kemitraan antara investor besar dan UMKM lokal. Kebijakan mengenai keberpihakan, perlindungan UMKM, pemerataan ekonomi, dan penguatan usaha masyarakat tertuang dalam pasal 7 dan pasal 9.
12: Peraturan daerah tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi. 1 fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB. A. Terima kasih atas saran dan dukungannya. Pemerintah Kabupaten Bondowoso berkomitmen untuk menciptakan kemitraan antara investor besar dan UMKM lokal. Ada pun kebijakan pemerintah daerah terhadap keberpihakan, kemitraan, perlindungan UMKM dan ekonomi lokal serta mekanisme pemerataan ekonomi dan penguatan usaha masyarakat tertuang dalam pasal 7 dan pasal 9.
10: Ia menjelaskan mekanisme pengendalian terhadap investasi yang berpotensi memicu konflik sosial maupun ketimpangan masyarakat diatur dalam pasal 24. Sementara transformasi pelayanan investasi diperkuat melalui keberadaan mall pelayanan publik untuk meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan layanan. Pemerintah daerah juga menegaskan fokus investasi diarahkan pada sektor unggulan daerah dengan kewajiban penggunaan tenaga kerja dan bahan baku lokal sebagaimana diatur dalam pasal 9 dan pasal 11. Selain itu, pengawasan dan evaluasi terhadap pemberian insentif investasi diatur dalam pasal 8, pasal 19, dan pasal 20. Adapun peta prioritas investasi daerah telah diselaraskan dengan RT/RW dan RPJMD Kabupaten Bondowoso. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
9: Sejumlah jemaah haji asal Kabupaten Jember direncanakan akan memasuki rangkaian ibadah haji lempar jumroh. Dilaporkan seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jember dalam kondisi sehat. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
5: Pendengar, jemaah haji asal Kabupaten Jember pada Selasa 26 Mei 2026 menjalani wukuf di Padang Arafah yang menjadi puncak sekaligus rukun utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Jember, Nur Soleh, mengatakan seluruh jemaah sebelumnya telah diberangkatkan secara bertahap dari Mekah menuju Arafah menggunakan bus masyair. Pemberangkatan dilakukan dalam 3 gelombang, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari untuk menghindari kepadatan saat perpindahan jutaan jemaah menuju Arafah. Di Arafah, para jemaah menjalani prosesi wukuf mulai tergelincir matahari hingga menjelang maghrib. Wukuf menjadi inti dari pelaksanaan ibadah haji dan wajib diikuti seluruh para jemaah. Usai menjalani wukuf pada malam harinya, jemaah akan bergerak menuju Musdalifah untuk melaksanakan mabit atau bermalam sambil mengumpulkan batu kerikil yang nantinya digunakan untuk lempar jumroh. Setelah itu jemaah akan melanjutkan perjalanan ke Mina untuk menjalani rangkaian lempar jumroh. Pada 10 Zulhijjah, jemaah melaksanakan lempar jumroh Aqabah. Kemudian pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah, jemaah kembali melontar 3 jumroh, yaitu jumroh ulo, uslo, dan Aqabah. Setelah seluruh rangkaian di Mina selesai, jemaah akan kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, sa'i, dan tahallul sani sebagai bagian akhir dari rukun dan wajib haji.
13: Puncak haji itu kan Arafah ya, al-haji Arafah. Puncak haji itu Arafah dan satu-satunya rukun yang harus dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah adalah wukuf di Arafah. Oleh karena itu, kami berharap semua jamaah bisa melaksanakan wukuf di Arafah ini sehingga bisa terpenuhi rukun hajinya. Kemudian jemaah juga menjaga kesehatan, menjaga niat yang ikhlas, serta kepada masyarakat Jember mohon sambung doanya. Mudah-mudahan kita semua jamaah haji tahun ini yang akan melaksanakan puncak haji di Armusnah dapat berjalan dengan lancar, semuanya sehat dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Pendengar, kondisi jemaah haji asal Jember secara umum dilaporkan dalam keadaan baik meski sebagian mengalami gangguan kesehatan ringan akibat cuaca panas ekstrim di Arab Saudi. Suhu udara di kawasan Mekah dan Arafah saat ini berkisar antara 46 hingga 49 derajat Celcius. Untuk mengantisipasi dampak cuaca panas, petugas haji membekali jemaah dengan masker, oralit, hingga semprotan air, serta mengimbau jemaah untuk mengurangi aktivitas di luar tenda jika tidak mendesak. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
9: Universitas Muhammadiyah Jember membagikan daging kurban menggunakan besek atau sejumlah bahan lain yang bersifat ramah lingkungan. Pola pengemasan pembagian daging kurban tersebut menggunakan besek sekaligus sebagai bentuk kepedulian kalangan akademisi terhadap lingkungan sekitar. Informasi selengkapnya disampaikan Gea Debora.
14: Aroma nyaman bambu terasa khas di halaman Universitas Muhammadiyah Jember saat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Di tengah kesibukan panitia membagikan daging kurban, ratusan besek bambu tertata rapi menggantikan kantong plastik yang selama ini lazim digunakan. Rektor Universitas Muhammadiyah Jember, Dr. Hanafi MPD, menyampaikan bahwa bukan hanya sekedar wadah, besek itu menjadi simbol cara baru kampus untuk memaknai kurban. Lebih ramah lingkungan, memberdayakan masyarakat, sekaligus menjaga tradisi lokal dan UMKM tetap hidup.
15: Kurban seperti biasa, setiap tahun kita adakan. Seperti itu, jadi nanti untuk dibagikan di masyarakat sekitar dan juga di kalian sini. Sapinya 4 ya. Yang ini jadi 2 atau 3?
16: Ini 2.
15: Iya, ternyata 2. Nah, itu jadi memang hampir stabil seperti itu.
17: Ya, Tom. Seperti itu ya, Pak?
15: Iya. Ya, cuma ada sedikit beda. Kalau kita lihat ini kan pakai besek ini ya. Jadi kita ini kan sekarang sedang ada Eco Green itu biar ke masyarakat itu bagus, lingkungan jadi bagus, begitu harapannya seperti itu. Juga akan ini menghidupkan UMKM, pembuat besek dan sebagainya. Itu harapan kita selalu begitu.
16: Untuk tahun ini ada berapa kotak, Pak? Ada berapa
15: kotak? Kotaknya banyak, 100 ya? Yang itu gitu.
14: Kepala Biro BP3A Universitas Muhammadiyah Jember Silman Farisi mengatakan, penggunaan besek bukan keputusan spontan. Ada kesadaran bersama untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai praktik nyata kepedulian lingkungan.
18: Nah, jadi kita alasan pertama kita kenapa pakai besek karena yang pertama kesadaran akan lingkungan. Jadi yang pertama itu karena yang alasan kedua karena kita kampus sudah unggul dan salah satu kampus unggul itu wajib harus menggunakan konsepnya harus eco green.
14: Salah satu warga bernama Nasiruddin yang tinggal di sekitaran Universitas Muhammadiyah Jember menyampaikan bahwa penggunaan dari besek bisa menghidupi UMKM, ramah lingkungan, dan juga higienis.
19: Bagaimana tadi? Lebih mantap pakai besek. Ini beseknya ini menghidupi UMKM. Ramah lingkungan, higienis.
14: Di tangan para panitia dan warga, besek yang dulu dianggap tradisional justru hadir sebagai simbol modernitas yang lebih bijak, sederhana, bersih, dan berkelanjutan. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
9: Pondok Pesantren Al-Islah Kabupaten Bondowoso kembali dipercaya mengelola dan mengorganisir hewan kurban yang disembelih pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Ratusan hewan kurban yang terdiri dari sapi dan kambing itu mayoritas milik warga Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
10: Pondok Pesantren Al-Islah Kabupaten Bondowoso kembali dipercaya mengelola dan menyembelih ratusan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tahun ini, jumlah hewan kurban yang ditangani mencapai sekitar 980 ekor, termasuk sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Kiai Yasin Diaul Haq mengatakan, mayoritas hewan kurban berasal dari masyarakat Muslim Singapura yang mempercayakan pelaksanaan kurban pada lembaganya. Dan di Pondok Pesantren Al-Islah tahun ini diamanahkan untuk mengorganisir 807 ekor kambing dari Singapura dan sebanyak 87 ekor sapi.
20: Tahun ini diamanahkan untuk mengorganisir 807 ekor kambing dari saudara-saudara kita di Singapura. Dan untuk sapinya 87 ekor. 807 kambing dan 87 ekor sapi. Dan juga ada yang dari dalam negeri, dari Indonesia, sebanyak 38 ekor kambing dan 9 ekor sapi. Termasuk dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Alhamdulillah sapinya juga sudah datang. Beliau mengirimkan langsung sapinya. Juga ada dari Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo juga ada di sini. Alhamdulillah. Al-Islah kembali diamanahkan, dipercaya untuk menyembelih hewan kurban dari Bapak Presiden dan Bapak Kapolri.
10: Yang menambahkan, hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia dan Kapolri juga telah tiba di lokasi penyembelihan. Menurut Yasin, total hewan kurban yang dikelola tahun ini mencapai 980 ekor karena masih ada sejumlah hewan yang baru masuk dan belum seluruhnya terdata. Meski cukup jumlah hewan kurban yang dikelola masih tergolong besar, Yasin mengakui terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai seribuan ekor kambing. Penurunan ini dipengaruhi semakin banyaknya negara tujuan kurban dengan biaya lebih murah, serta bertambahnya lembaga penyelenggara kurban di Indonesia yang menawarkan layanan serupa. Daging kurban itu akan didistribusikan kepada santri, wali santri, jamaah pesantren, serta masyarakat umum. Selain itu, sebagian juga dikirim ke sejumlah daerah di luar Bondowoso seperti Jember, Banyuwangi, Sidoarjo, Jombang, hingga Bangil. Untuk memperlancar distribusi, panitia menyiapkan 4 jalur pengambilan daging kurban, yakni jalur khusus lansia dan ibu hamil, jalur bapak-bapak, ada jalur ibu-ibu, serta jalur drive-thru bagi warga yang menggunakan sepeda motor. Pelaksanaan kurban di Ponpes Al-Islah juga melibatkan lebih dari 600 panitia yang terdiri dari santri, ustadz, dan masyarakat sekitar. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, laporkan.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso mendistribusikan sekitar 10 liter air bersih untuk sejumlah desa yang terdampak kekeringan. Berdasarkan hasil pemetaan BPBD setempat, Kabupaten Bondowoso saat ini masuk dalam kategori darurat kekeringan. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
0: Dusun Gedingan, Desa Blimbing, Kecamatan Kelabang, Kabupaten Bondowoso kembali mengalami kekeringan saat musim kemarau tahun ini. Sebanyak 356 warga terdampak dan bergantung pada bantuan air bersih dari BPBD Bondowoso maupun sumber air sungai yang berjarak sekitar 2 km dari pemukiman warga. Berdasarkan surat keputusan status siaga darurat bencana kekeringan Kabupaten Bondowoso, wilayah terdampak di Desa Blimbing berada di Dusun Gedingan RT13, RT14, RT15, dan RW03. Komandan Regu 2 TRC Kabupaten Bondowoso, Leman, mengatakan bahwa dalam satu kali distribusi, BPBD mengirimkan 10.000 liter air bersih menggunakan 2 truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter. Ia menegaskan BPBD tidak membatasi jumlah air yang diambil warga selama persediaan masih tersedia. Selain dibagikan langsung kepada warga, BPBD juga mengisi tandon air umum di dusun tersebut hingga 2.500 liter.
21: Pengiriman untuk tiap desa itu, Pak, kami ada 2 truk tangki. Satu tangkinya itu ada 5.000 liter. Berarti kita 2 itu ada 10 liter, Pak.
22: 10.000 liter ya. 10.
0: Sementara itu, Kalaksa BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan air bersih akan terus dilakukan di 20 dusun yang tersebar di 13 desa dan 9 kecamatan sesuai SK status siaga darurat bencana kekeringan 2026. Wilayah itu meliputi Kecamatan Mayasan, Kelabang, Prajikan, Wringin, Tegalampel, Botolinggo, Taman Krocok, Curadami, dan Tlogosari. Namun BPBD Bondowoso saat ini masih mencari tambahan anggaran untuk distribusi air bersih karena anggaran APBD yang tersedia diperkirakan hanya cukup untuk penyaluran selama 30 hari ke depan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
9: Pabrik gula Sembagus Situbondo mentargetkan giling tebu hingga 500 ribu ton lebih tebu untuk masa penggilingan tahun ini. Selain meningkatkan giling tebu, PG Asembagus juga berkomitmen meningkatkan rendemen tebu hingga 8%. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
23: Pendengar, pabrik gula Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo memulai aktivitas giling tebu tahun ini yang ditargetkan mencapai 540.670 ton tebu. Regional Hit 2 PT Sinergi Gula Nasional Wayan Mei Purwono berharap pabrik gula Asembagus di Situbondo mampu meningkatkan produksi giling tebu dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 500 ribu ton. Termasuk juga meningkatkan rendemen tebu dari 6% menjadi 7% bahkan 8% karena cuaca sangat mendukung.
24: Untuk PG Asembagus harapannya tahun ini meningkat dari tahun kemarin ya, harusnya bisa terutama di rendemen karena cuaca sangat mendukung tahun ini. Tahun kemarin hanya di rendemennya, mudah-mudahan tahun ini bisa mencetak rekor di atas 7 bahkan 8 ya, bismillah bisa tercapai sehingga bisa menyumbangkan swasembada gula terutama dari Asembagus.
23: Wayan Mei Purnomo mengaku optimistis target giling maupun rendemen akan tercapai karena PT Sinergi Gula Nasional atau SGN telah melakukan analisa pendahuluan bahwa tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, salah satunya harga gula yang saat ini mencapai Rp15.500 per kilogram. Sementara itu pendengar, General Manager PGA Sembagus Mulyono mengaku optimistis bisa mencapai target giling tahun ini sebesar 540.670 ton tebu. Sebab pihaknya telah menyiapkan dari dua sisi, yakni on-farm dan off-farm. Dari sisi off-farm, PGA Sembagus sudah menyiapkan peralatan termasuk melakukan uji individu dan telah dinilai layak beroperasi oleh tim penilai. Sementara dari sisi on-farm, PGA Sembagus mendapat dukungan dari petani tebu termasuk dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Kecamatan Asembagus. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dina melaporkan.
1: Demikian rangkuman berita selama sepekan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Hidayat, sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Rujak Soto bersama Kang Anto dan Kang Uun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, konco-konco dulur-dulur pendengar pecinta rujak sutring dipintir ngokaken ring dina iki dina pan Kang?
1: Dina Sabtu tanggal 30 bulan Mei 2016.
0: Heeh, Kang Anto sehat?
1: Kang Uun uga sehat.
0: Ikan canimbok eti ya alhamdulillah sehat pisan. Muga-muga dulur-dulur kabeh paringana sehat. Umpama nang lara muga-muga ndang karon kang wis sehat ayo padha tetep njogo kesehatan dhek-dhek. Umpama nang ning dalan perjalanan muga-muga paringana selamat
1: sampai nang tujuan.
0: Aja lali
1: keluargane.
0: Aja lali surat-surat penting STNK dan liyane kan ya.
1: Lem sepion aja lali.
0: Yo aja lali ya. Saiki iki sak durunge diterima ning telepone 33665 loro gending kapitan sulung ya.
1: Iya kanggo kanggo ngadang tekane dulur-dulur
0: weringan.
1: Ya ku rikoso nadang lambi gending nyulaya tembangi nyulayani janji hanggring hanggandang mbok sumiati
0: mbok ati kawakan
1: diangkat yuk.
0: Yuk.

0: Yo Kang.
1: Yo.
0: Kending nyula ini janji iki Kang. Iki erane insyaallah
1: tahun 80-an
0: ya. Kendangane hun make apal iku Kang Akhwan. Terus terus kipote iku aning salah Kang almarhum Kang Toyo. Wah luar biasa Kang ya. Dadi nyula ini janji gending era tahun 80-an lan ning kono ku ana cerita. Ceritane perjalanane
1: cinta-cintaan
0: anak-anak hang magi nom-noman zaman bengen.
1: Tapi dilinga kan ojo sampai nyulayani janji karpe gediku.
0: Karpe gediku. Tapi popo aneh.
1: Iya. Lakune nyulayani janji jadi kurban terusan.
0: Yo, mulai wis 33656 buka di asarte.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rujak soto.
2: Itu temenan dulur.
1: Seduluran Selawasi.
0: Sehat yuk.
2: Piye kabare Kang Anto?
0: Alhamdulillah sehat. Riko sehat ya, Roh?
2: Sehat. Doa restu dari Mbak Eti dan Nyati
0: Ya. Yeah. Siang Mbak Eti. Nggih, sugeng siang terus jempole papat kok.
2: Asik Mbak Eti.
0: Tenan, warah rika.
2: Dibarengi Mbak Eti.
1: Yo.
2: Aduh.
0: Mbak Eti. Gendhing jaluk paran rika.
2: Napa?
0: Gendhing jaluk paran.
2: Ini ku anu kangen sing kebales.
0: Wis kangen sing dibales. No riko ya.
2: Tapi dulu sehat. Duluran Selawasi.
0: Nggih. Jargone. Rujak soto eco teman-teman seduluran Selawasi. Yuk.
2: Mbok kendang, mbok bunga seroja itu ya di Wirawongso. Ano Pak Haji Mohit. Salam sehat. Ono pisan Pak Gandu. Ono pisan Mas Ramon ya. Mbok Helin ya, juga ada Mbok Mutia. Selamat siang, salam sehat. Mbok Tila.
1: Mbok Tila, Kang Dwi.
2: Mbok Desi.
0: Mbok
2: Suryani.
0: Nggih.
2: Purawi.
0: Manpurawi.
2: Selamat siang, salam sehat.
0: Nggih.
2: Pengabisan Putra Madura. Bapak Haji Blangkon. Di Bondowoso, di Gang Mayor, Kelurahan Banjar ada
0: Dek Karya Palmut
1: belusukan tok dulur iki paling.
2: Salam sehat. Salam kompak seduluran.
1: Aja lali Mbok Yaya.
2: Pecut seduluran. Bu Yaya.
1: Dikebros rodong lali. Uhui.
2: Untuk KPW yo.
1: Yo.
2: Salam kompak seduluran, ojo sampai pecut seduluran.
0: Nggih. Nggih.
2: Selamat bertugas.
0: Nggih.
2: Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberi lindungan.
1: Amin.
0: Nggih.
1: Amin.
2: Salam sehat.
0: Nggih.
2: Salam kompak seduluran sehat sekali.
0: Nggih.
2: Matur nuwun.
0: Nggih.
2: Salam NKRI. Harga mati RRI selalu menyenangkan hati.
0: Hang dua elemen biangsa. Gih, satu menan. Sia-sia.
1: Cok temenan seduluran Selawasi.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk melong arjasa. Saiki ning budine yuk melong. Ono sapa kira-kira Kang lanjut 33656 Dek.
1: Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam Kang Uu.
0: Rujak soto.
3: Eca temen.
1: Ya, seduluran selawase. Wong Trenggalek.
0: Trenggalek kok. Mbok Lili Suryani.
3: Salam Kang Antek.
0: Ya, muga-muga sehat rek sekeluarga uga kanggo kanca-kanca dulur-dulur hang onong ring kono ya.
3: Heeh.
0: Salam kok Kang Antek. Wih, boleh TV ning ndi ae?
3: Sejaya sami.
0: Ngelancar.
3: Ndak tenang, yo. Oh. Dinten
0: Selasa niki. Allahumma dewekan Kang ing ana koncone.
1: Dek jat miko milu ndane?
3: Dalem?
1: Dek jat miko milu ta?
3: Nggih.
1: Alah-alah dewekan kelentu.
0: Dewekan. Selasa niki ora ngaten to,
3: Kang. Nganu nduk, sesuk nek sakmono enek pembagian kurban. Dalem nganu ya. Ning dalam delik Kang.
1: Apa kok sengidan iki, Kang?
0: Apa kok sengidan?
3: Purun daging kok
0: Lho mboten purun daging. Nek payah Kang nglem daging kan
1: ya mangan parek nang kono
0: tunggu. Mangan sayur ben we.
1: Ya mungkin parek awake dhewe ron tunggu niku.
0: Lah yo iku saking ade diserawataken kelenti yo.
1: Yo temoblok nang Surabaya kono bali.
0: Aduh.
3: Rebo santen iki kan dimpen tangleti kan. Gule ale tu anu Pak Lepnya kok tanglet. Iya nduk, entuk kirang kilo nduk. Kula njelek opote. Bocah kok njablok ngono. Lah apa kok njelek barang ki lho.
0: Lah wong sing di anu sing dikurbano gak ono sing gelem.
3: Nah, tapi kula tak antampi lah sinten kang ngejo.
0: Lah.
3: Dak anu nduk di jalan iku Kang. Mboten
0: nyambon-nyambon iku lho
3: Kang.
0: Kendinge nanti napa Mbak Lili?
3: Nyacah ati nggih Kang.
0: Nyancang ati.
1: Nyacah apa nyacah?
0: Nyancang apa nyacah? Nyancang.
3: Nyacang ati.
0: Oh, nyancang ati.
3: Aduh, saking Kang Wandra.
0: Nggih. Ati Wandra.
3: Tadi atur salam nggih Kang.
0: Monggo.
3: Saya boleh anu langsung wisko.
1: Boleh TV. Salam, salamnya sampai ke nomor lik.
3: Salam dateng Kang Antok, tuin Kang
0: Uun. Nggih, salam jalik kanten nggih.
3: Nggih. Nembe wonten Bapak Abdullah nggih.
0: Oh nggih.
3: Kang siang Bapak Abdullah.
0: Alias yuk melong.
3: Nggih. Iki wonten anu Mbak Mutia.
0: Oh nggih. Kencong. Anten salami Kang Doni ndi kok?
3: Inje, salam bangsa dateng Mas Doni inje.
0: Nggih.
3: Mugi tambah ganteng.
0: Oh pasti nih Kang Doni ini dilawan.
3: Inje, eh cecet Miko WA.
0: Wih.
3: Salam Mbak E, Nengang Anto, Aro Kang UU.
0: Nggih, salam jalan dalek
1: nomor onom.
0: Cat Miko, hang ganteng dewek.
1: Nanten-nanten di kampiari.
3: Nganu, bahasa liyum, Kang Anto.
0: Nggih.
3: Sak
0: menika
3: nang
0: jeng gerah. Lho, muga-muga cepet waras. Muga-muga sehat. Aja lali sisike jadi pati dipik terus.
3: Hah? Betenan leng gerah ngelu.
0: Oh, ngelu. Coba golek nohang anu gambar paren iku ngabyang iku. Langsung jenggirat.
1: Gambare Sudirman ta iku yo.
0: Iya, jenggirat engko.
3: Ngedang asmara. Ngedang asmara. Ala batuk.
0: Nggih, Bun.
3: Ki wonten anu. Mas Putra Madura kan?
0: Nggih.
3: Suwen Bapak Putra Magengga.
0: Nggih.
3: Ki wonten anu Bapak Rustianto.
0: Nggih, Kalimantan.
3: Nggih, kalian Bapak Inta Bosati sing siap.
0: Nggih.
3: Saking mawon nggih, Kang.
0: Nggih, kesuwun.
3: Kekiang ke?
0: Nggih, Kakek Rasuli Mbok Endang.
3: Kalian Mbok Endang.
0: Nggih.
3: Mbok Endang. Kek tau tanu kalau dalu lep sur sak setan.
0: Oh, nggih, mau dalu lep sur. Mirengaken dika.
3: Jalah
0: tipun kintu ni
3: salam.
1: Alhamdulillah. Yang buat titip salam.
0: Iya salam. Ibu puni gatuk ni Trenggalek. Alhamdulillah. Dalam YouTube soalnya. Alhamdulillah. Sun ge.
3: sami-sami kang. Kagem kang anta.
0: Nggih.
1: Nggih.
3: Nyayai wajib kinawan.
0: Nggih, amin.
3: Pun ya kang.
0: Nggih.
3: Nggih, dayangipun nganu miskal. Ya, Pak Iwi, sampun jar
1: nyuwun lah, aku
3: Pak
1: Bikwis
3: kok. Ya, tenang.
0: Dua
3: play.
0: Ini aku Mbak Etik,
3: salam cantik Mbak
0: Etik. Nggih, cantik dialek jarene
3: kok. Buyaya,
0: super Buyaya. Nggih,
3: heeh.
1: Jerjak setan. Eh, temenan seduluran selawase.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Isrong penelpon, Boketi berangkat no sulung. Hang nelpon sabiar sulung ya dulur. Iki gendinge sulung menit putra Mbok Keti. Yo berangkat yuk.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kita buka cek fakta Pro 1 RRI Jember. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan Gubernur Maluku Utara Sherly Joanda Laos membagikan bantuan modal melalui Facebook. Faktanya, video ini adalah tidak benar. Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan hasil manipulasi. Suara Sherly Joanda Laos dalam video ini merupakan hasil dari buatan artificial intelligence atau AI generatif dengan probabilitas mencapai 98,2%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kau
1: wis ditenteni dulur-dulur awak dhek kecirep mulo.
0: Wis wayahe celok maning 3-3-6-6-5 loro teh.
1: Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
2: Sipun Kang Kasut.
0: Eco temenan seduluran selawase.
2: Eco temenan sadulure
1: seduluran selawase.
2: Selawase.
0: Ana anyar kula. Nggih, sinten dika Kang?
2: Ajib Sugi Banyuwangi.
0: Ajib.
2: Pak Cip.
0: Oh, Pak Cip. Kang Cip. Teng Banyuwangi iki kae.
2: Nggih.
0: Banyuwangi pundi, Kang?
2: Banyuwangi daerah Srono.
0: Oh. Srono pundi dika kula Sukanatar ya?
2: Iya, anu niki anu etane lampu merah.
0: Oh, Kopen. Blambyangan apa Kopen?
2: Anis anu
1: Sukopuro.
0: Sukopuro kene, Kang. Sukanatar. Oh, Kebiaman. Kebiaman berarti ngulon niku.
1: Heeh, mlebu ngulon sithik ya.
2: Ngetan lampu merah.
0: Oleh ngetan lampu merah.
2: Arah
1: Blambyangan.
0: Muncar. Arah Muncar. Iya. Yeah.
2: Heeh.
0: Iku enten
2: Fani teng
1: Muncar niku.
0: Oh,
1: nggih, anu Madura. Putra Madura.
0: Putra Madura. Iki termasuk tonggon isun Kang. Isun wong Sukanatar kono wong Kopen. Kopen endi mo? Kula kan niki. Kula Kang Antok niki
1: Kang Uun saking Songgon.
2: Oh, salam kenal nggih.
0: Nggih, kenal bialik.
2: Kale nopo kale kadung gemen rumah
0: aku. Nggih, saestu kok. Nggih.
1: Heeh. Rebutan nang senggol-senggolan kabeh wong-wong.
2: Meh tugel jempolan.
0: Untung rek bisa mlebu kae. Ya temenan bersyukur.
2: Kale Gusti kok utuk.
0: Soalnya denger genten Arya Kamandiano.
2: Eling-eling mlebu niku pun kepo ae. Ngoten kula. Namung sing anu sing
0: eling
2: teng anu niku.
0: Teng sinten?
2: Ah,
0: ngedu sinten yuk melong. Oh, yuk melong. Nggih.
1: Bantu elemen dak.
0: Elemen biangsa.
2: Yuk melong nggih.
0: Nggih. Piye teng pundi-pundi niku wis?
2: Toto kerep niku mlebet.
0: Nggih, alhamdulillah. Heeh. Enten dulur riko teng riku enten Kang Doni nampa nikau.
2: Nggih, enten male sing asini Bu Yaya.
0: Bu Yaya Kalisat.
2: Salam kenal Bu Yaya.
0: Lah niki Kang Cip Banyuwangi Srono kae.
1: Ngono kono songgon Mbok Lia.
2: Nggih, kale sinten male yuk melong nggih.
0: Nggih.
2: Salam kenal kali Pak Cip
0: nggih. Nggih, heeh.
2: Salam sadiloran Pangistuni
0: aja. Nggih, heeh.
2: Nggih. Ngawali Pak Cip.
0: Alhamdulillah.
1: Mbok ribut rego jampi Kang.
2: Terus kula sing kula tasi anu tasi atene nyadek.
0: Oh nggih, sampean cadet pun.
2: Sakit mlebet iki.
0: Nggih. Kang Cip dika di gending napa?
2: Ah lek enten Sukireni niku.
0: Nggih, napa Reni?
2: Aduh napa lah niki. Wow, eling boni.
0: Wis jari durung kok.
1: Bokong semok dan Reni ku.
2: Digudu ati enten nggih.
0: Napa?
2: Digudu ati.
0: Digudu ati. Reni Farida. Digudu ati.
1: Mulung
0: dikoleh
1: kan. Heeh.
2: Lek boten enten nggih mawar.
0: Mawar. Mawar kapuronto ta?
2: Nggih. Tapi enten tuki Reni.
0: Nggih.
2: Digudu ati.
0: Gudu. Oh, gudu ati. Nggih. Nggih, enten pun.
1: Alhamdulillah ketemu Kang Dip, Kang Dip pinter kowe iku.
2: Kali enten male
1: niku. Kali Mbok Eti.
2: Oh. Mbok Eti.
0: Nggih.
2: Sing sering anu niku mandu teng acara-acara anu niku.
0: Nggih, piye niku? Niku swara diduki pundi-pundi, mbon.
1: Ngerol pokoke we.
2: Biasane teng ruang rindu.
0: Nah. Aku rindu padamu lo.
1: Melepet angel yang dibuka-buka mareng.
0: Gini ku, Kang Cip, di kanten sederang teng Sukonatar nombotan.
2: Teng pun di.
0: Teng Sukonatar nggak ada sederet nombotan.
2: Boten
0: enten. Oh, boten enten, gimbon.
2: Oke, namung
1: teng moncar
2: niku.
1: Sinten
2: niku?
1: Putra Madura.
2: Salam kenal.
0: Nggih, mantar muga. Tapi ngrungokanmu yang bisa mlebu bau padha Kang Donai. Napa? Mboten sakit mlebu-mlebu.
1: Mulai mau mijeti telepone wong iku.
2: Biasane niku kawali.
1: Iya, biasane ketepaan iki rada repot jarene.
0: Heeh. Nendang bel yang melebu-melebu kok.
2: Sering
0: ya, alhamdulillah kesuwun. Di kok ngrungokaken teng napa niku?
2: Teng rujak soto, teng campur sari.
0: Nggih, anune niku ya.
2: Prodang dut.
0: Heeh.
2: Pokoke sering lepet
0: putra. Oh, nggih men.
2: Teng acara ni RRI.
0: Nggih.
2: Dilepet ah.
0: Alhamdulillah.
2: Nggih anu pun
0: kangge. Nggih kesuwun Kang Cip.
2: Nggih.
0: Nggih. Alhamdulillah nggih. Nggih.
2: Sadurunge rate niku lho kula.
0: Nggih, sadurunge lebiaran ya Kang, biar tip poso kok.
1: Sampai saiki kur bisa mlebu.
0: Masyaallah. Syukure luar biasa ya Kang.
1: Temen.
2: Cinta
1: malih ke Bunda Yaya. Bunda Yaya.
2: Salam sak duluran.
1: Jaga yuk melong. Lilik Suryani Kang Trenggalek. Lilik Suryani Trenggalek.
0: Nggih, damel sedoyo nggih. Damel sedoyo nggih.
2: Mbok Lilik Suryani.
0: Nggih. Sugih ayangmu. Oh nggih.
2: Salam kenal nggih Mbak Lili Suryani.
0: Nggih.
2: Muga-muga diparingi kesehatan.
0: Amin, amin.
2: Kanggo Kang Antok kali sinten
0: Kang Uun.
2: Kang Uun
1: mugi Mbok Eti
2: diparingi kesarasan.
0: Amin.
2: Anu barokah umum.
0: Amin.
2: Atuh karo belai.
0: Amin. Diparkir rezekine itu ya.
1: Amin.
0: Nggih. Kesuwung.
2: Tetep jaya nang angkoso.
0: Alhamdulillah.
2: Mboten mawon.
0: Kesuwun Kang Cip.
2: Terus pripun
1: Mas? Rujak soto.
0: Rujak soto.
2: Oh, pangga tengar pas foto
0: iki. Nggih.
2: Rujak soto.
1: Eco temenan seduluran selawase. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bisa munggah bisa mudun Kang.
1: Jatuh tulung-tulung.
0: Ya ayo diterima nih ngisore ning burine Kang Cep ya 3366 loro teh.
1: Assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
3: Eco temenan seduluran
1: selawase. Pinter.
0: Ngomong cari ya.
3: Rogo Jambi kan.
0: Kau malah Rogo Jambi maning rika percaya rika. Kejauh. Padahal mampir ning Sembulungan kok ana wong siji kae. Kang Putra. Kang?
3: Paran.
0: Ayo salame Kang Cep riko tanggon riko kono.
3: Oh iya.
0: Heeh.
3: Engko nang Rogo Jambi kan.
0: Iya ni membok ribut. Jalan dikapakakan di
1: golong. Iki Kang Burawi iki sawangane.
0: Oh iya. Oh, kenyap. Kang Burawi. Oh, kabe-kabe yo. Wis. Ya benar.
1: Nyambur awi kae. Nyambur-nyambur kabe ya. Wis dulur.
0: Manburawai.
1: Mbok-mbok, iki kamburawai nang Rogo Jambai. Umi sapa iki kau?
0: Mangan rujak mbok ribut.
1: Awas. Tunggu nono mbok, hati-hati kau, ucul wong iki sawangane.
0: Tantangan yo nte. Tunggu nono. Kang gede jelek pandri kau.
1: Nyolong petek kan gitu.
0: Gending njeluk pandri kok.
3: Paran.
0: Gending njeluk paran.
3: Lembayung.
0: Lembayung. Di kolom. Oh, nriko kok lembayung. Masa ana lembayung kendang kembul kau?
3: Ono kan lagu lawas kok ibu.
0: Iya ta?
1: Jelung dideleng.
0: Olong dideleng olong. Oh, ono jare di boketi dilawan.
1: Wis gambura iki macam-macam kok. Nene citakaken mbok rup, mbok ribut riku. Sembrono. Mbok, mbok iki lho.
0: Ayung.
1: Pernah name mbok ribut gambura iki mbok sawangane.
3: Tapi
1: iso niku kan. Iya ta.
0: Ono pian ya. Yung.
1: Wong ngambulu nginep nang Rogo Jambi.
0: Iya kau lihat kabel wis.
3: Semuaru bolong-bolong.
1: Wong ayu bolong moblong-moblong.
0: Aduh, iya iku ya. Hancur.
3: Hancur Indonesia kan.
0: Iya. Oh iya,
1: elemen
0: elemen biangsa. Yo
3: belong. Nggih. Haji Abdullah.
0: Kang Abdullah. Ayo Kang Cip dulur wantan lanang anyar.
3: Dulur kembang be.
0: Putra Madura tahu. Iyo, ah, dulu rekang Putra Madura kamu.
1: Adik Kang Burawai.
3: Terusono Lili Suryani ya kan.
0: Nah, Trenggalek.
3: Oh, yang ketinggalan Kang Ubok Mutia.
0: Gih, kencong.
3: Pak Rusdianto ya kan.
0: Kalimantan.
3: Oh, iya wis.
1: Mbok Yaya.
3: Anggora pisun ya kan.
0: Nggih.
1: Sopo iku?
0: Kang mbek ribut. Nyamri kok.
1: Nyaman diatur ya. Mbok tunggu nono loro kira-kira wong iki kae.
3: Ketinggalan
0: bulan. Oh, nariko. Miane pot gerus ngono nariko. Ya wis. Sun ya, Kang.
1: Iya, Kang. Cocok temenan seduluran selawase.
0: Yo, Kang. Wis mulai wis rong telepon. Saiki wis wayahe. Wayahe ngrungokan gendeng ya.
1: Iya. Mbak Kati.

0: Yo kang lanjut ayo. Maning terusakan maning kang ya. Nang telu-telu 665 lur mulai dicelok maning di wong yo.
1: Ayo assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
1: Seseduluran selawase.
0: Sehat Kang Putra Maginda. Kang?
2: Ana sapa ning kono Kang?
0: Ning kene ana wong telau wong jelas.
2: Oh, Mbok Eti.
0: Iya, heeh.
2: Oh, sugeng sore Mbok Eti.
0: Nggih.
2: Kok tambah sehat.
0: Amin.
2: Abdi tangan to Sanario
0: ya. Ah, nggih amin.
2: Lah.
0: Bondowoso panas sih, Kai. Bondowoso panas. Hmm?
2: Neng Jember panas.
0: Ba panas.
2: Walah.
0: Tapi hawanya adem.
1: Nang jerone.
2: Bondowoso ngene panas kan.
0: Alhamdulillah. Panas sih srengenge disangga wong akeh dulur.
1: Panas sih disun sangga dhewe. Wis kelendi maning barang jere riko.
0: Dhewe gendinge jelek paran riko. Gendinge jelek paran.
2: Adem pisan kan.
0: Oh, getiku ta iya. Heeh, semilire angin. Heeh. Gendinge jelek paran riko.
2: Isun jalo gendinge bae.
0: Heeh, paran.
2: Iku gendinge teko sapa kan. Teko karisma kan.
0: Coba gendinge.
2: Sing usari kok.
0: Oh, nguber welase.
1: Nguber welase.
0: Heeh. Nguber welase ya.
2: Apa kan?
0: Nguber welase.
2: Oh, bener nguber welase. Wis lali ning jodole kan.
1: Iya nguber welase yo.
0: Iya bener.
2: Iya itu.
1: Sunang ngenang ngono kok nguber welase.
0: Nguber welase kae.
2: Salame ya. Mau sing awake ana dulur iso.
0: Aja ngobrol welase.
2: Ana ning Candi Jati, moga-moga tambah sehat kanggo keluarga. Terus maning maning ana Mbok Nik Suryani. Maning Mankurawi.
0: Nggih.
2: Teko Banyuwangi.
0: Iya, anu Kang Cip teko Srana Banyuwangi, tangga nisun kok.
2: Salam kenal.
0: Nggih.
2: Moga-moga Cip tambah sehat.
0: Amin.
2: Ya. Terus mana yang

0: Nggih.
1: Nang Putra Madura kan ya.
0: Nggih.
1: Kawasan Besar ono maneh Pak Teguh.
0: Nggih.
1: Pak Tribut.
0: Nggih.
1: Pak Yaya. Wis gak banyak.
0: Nggih. Heeh.
1: Dulur-dulur rione tak enteni gabungan Irang.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Ya wis kan dikubain kan.
0: Kesuwun ya. Kang Putra Maginda. Nggih.
1: Muga-muga iso kecaruk maneh.
0: Alhamdulillah. Nggih.
1: Ucap soto.
2: Eh, coto temenan seduluran selawasi. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dicelok maning ning burine Putra Maginda 33665 loro.
2: Assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan.
0: Rujak soto.
3: Wancin ejo tenan kan. Apa menas panas kan. Kang Ali kan.
0: Iya. Kau ganti maning. Kang Ali ning ndi kae?
3: Kang Ali niki wonten sing Bialung kan.
0: Om Bialung. Oh.
3: Nggih.
0: Kang Ali. Ali biar-biar apa Kang Ali tok ya?
3: Ali Sabana.
0: Oh, Ali Sabiana.
3: Sabana.
0: Nggih, Sabiana.
3: B, B.
0: Oh.
3: Sabana.
0: Lah iya, Sabiana.
3: Nggih.
0: Heeh, nggih. Sabene jare wong biyen nyangi sabene. Sabene. Kadung jare Rico Sabiana, jare wong biyen nyangi sabene. Sabene,
3: nggih.
0: Eh, ambyalung ya.
3: Heeh. Nggih. Niki Kang sinten, Kang?
0: Kula Kang Anto.
2: Kula Kang Uun.
3: Kang Anto kali Bu Ida sing biyen
0: nggih. Ah.
3: Nika boten derek, Kang.
0: Mboten, alhamdulillah tapi mbok kita sehat.
3: Oh, Ida sehat. Nggih, Kang.
0: Nggih.
3: Aduh.
0: Gendinge nedi napa ndika?
3: Gendinge anu, Kang. Sengene iki iso ning ati.
0: Wah, suarane lari. Ngene ati ta?
3: Lali, Kang.
0: Ngelali, ha, ngelali, ngelali ya benar.
4: Itu sing motong tamamiki, angis nengat-nengat.
0: Ngelali, iya benar, terus cocok, ngelali.
3: Ngelali yo Kang.
0: Ya wes.
3: Selamat Kanggo, Kang Teguh, Bok Ida. Onok mami Mbok Mita kan?
0: Hah? Nah, Mbok Mita.
3: Mbok Mita sing suara ni imut-imut kan? Sing manis sampai terhubung semut kan?
0: Kayak pengambul ya.
2: Iya ya.
3: Terus onok Kang Yogi kan tutul kan, tutul balung kan?
0: Iya.
3: Ini kabar iki kan?
0: Sehat pantes yo lawas entuk kecaruk. Mbok Yuli bareng. Nggih,
3: mugi-mugi paling sehat doyo kan.
0: Nggih, sedoyo nggih. Nggih.
3: Urpan sampean kan?
0: Hah?
3: Itu korban.
0: Oh, sing korban perasaan tok biyen.
3: Kanggo kangkali niku mugi-mugi diparingi sugeng waras sehat walafiat yo Kang yo.
0: Nggih.
3: Kanggo RRI mugi-mugi diberi jaya selama-lamanya Kang.
0: Amin.
3: Rucak sut.
0: Eh, jo temenan.
2: Seduluran selawase.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang.
2: Nggih.
0: Yuk gending sulung. Mari kita tunggu pamit ya, gendik kayak. Beri angkat solong yuk.

0: Yuk, konco-konco dulur-dulur bonus kanggo Riko iki ya. Wih, percaya laman pokoke pokoke wae. Ayo. Bersyukur Kang bisa mlepurin dina iki 3366652 teh. Halo.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Rujak soto.
2: Eh,
0: temenan. Seduluran selawase. Rok sapa Riko mbok?
1: Kaya mbok anu.
0: Iki lho.
2: Melati.
0: Oh, mbok Melati. Ning ndi, mbok?
2: Ning bandara.
0: Oh, bandara. Oh.
1: Melati.
3: Bandara. Dari lawas kita enggak?
0: Kilo. Mm-mm. Salam nih, jaluk gending pantun kok?
2: Gending. Apa ya? Tak pikir.
0: Waktu ini singkat padat.
2: Rama eneh maling.
0: Oh, iku Jawaan. Kendang kembul.
2: Kendang kembul. Ngangeni pun.
0: Oh, ngangeni. Mau ngelali saiki ngangeni. Ya, percaya. Salame singkat padat.
2: Salame sedanten. Heeh. Sampun inten sing ketinggalan.
0: Heeh.
2: Kangge kakang sing ganteng.
0: Nggih. Kaya Arjuna.
2: Nggih,
0: sami-sami cahayu. Amin cahayu.
2: Lancar aktivitase.
0: Nggih, kesuwun.
2: Selamat dunia akhirat.
0: Amin.
3: Sabalike.
0: Diarok Allah.
2: RR ini
0: Eco temenan
3: seduluran selawase.
2: Akhiran assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, padha mijaluk anu lagune ngangeni ke mbok melati. Yo wis ya, mbok Keti pamit yo. Heeh, Kang. Keciput di pangan guru kan.
3: Salah lo penjaluk sepuluh.
0: Insyaallah bialik maning kesok. Jam podo setengah luruh awan sampai jam telu sore tetap ring acara Rujak Soto.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar. Waduh, hari ini benar-benar cerah. Sepertinya akhir pekan yang menyenangkan untuk kita semuanya, bisa berbagi banyak hal dengan kondisi yang cerah. Kalau kondisi lagi cerah, mau ngapa-ngapain itu kayaknya mudah dan harapannya bisa terwujud. Kalaupun mungkin ada halangan, mudah-mudahan ya itu bukan karena cuaca.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
2: Iya apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
2: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
2: Hah? Iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Pendengar, siapa yang akhir-akhir ini lagi ngerasa gak tenang karena ujung mata ini berkedut? Istilahnya apa? Keduten gitu loh ya. Sebenarnya benar gak sih kalau misalnya mata kita berkedut itu pertanda kabar buruk, atau ini hanya mitos aja? Umumnya masyarakat Indonesia memang masih ada yang percaya bahwa mata berkedut itu pertanda buruk. Nah pendengar, mata berkedut sebenarnya disebabkan oleh beberapa hal sih. Kelelahan mata, ataupun mungkin terlalu banyak kafein, stres, dan bisa aja karena kurang tidur. Dikutip dari Dr. Saddam Ismail pada konten edukasinya, mata berkedut itu bisa disebut sebagai eyelid myoclonia. Jadi mata berkedut bukan karena ada yang rindu atau mau nangis, mau dapat rezeki. Nah, ini disebut secara medisnya adalah eyelid myoclonia, di mana otot mata itu sedang tegang, lelah, kurang tidur, atau bisa dibilang lagi stres. Ada beberapa cara mudah untuk bisa mengatasi mata berkedut, karena kalau misalnya mata ini, ujung mata berkedut terus, itu kadang bikin kita jadi ngerasa gak tenang begitu ya pendengar ya. Yang penting cukup istirahatlah, dibatasi kafeinnya, lalu kompres mata boleh. Kompres mata kita dengan handuk hangat selama beberapa saat untuk meredakan ketegangan di otot mata. Itu dia. Kalau hari ini lagi ngerasa kurang tenang karena mata berkedut tiada henti, boleh dicoba cara-cara tersebut buat istirahat. Dan kalau punya waktu, kompres dulu sejenak.

0: Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Yang suka mengamati langit di malam hari mungkin besok akan mendapatkan sebuah momen yang luar biasa. Karena kenapa? Ada blue moon dan micro moon yang akan menghiasi langit besok malam. Kapan ya kira-kira ya? Fenomena blue moon dan micro moon ini dipastikan bisa disaksikan pada hari Minggu besok malam, pendengar. Ini disampaikan juga oleh peneliti Pusat Riset Antariksa dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Thomas Jamaluddin. Yang jelas, sesuai dengan namanya, micro moon ini adalah bulan terkecil dan terpencil sepanjang tahun 2026. Nah, itu kalau micro moon begitu ya. Dan uniknya, saat yang sama fenomena micro moon ini juga terjadi bersamaan dengan blue moon. Bukan berarti warna bulan akan jadi biru, enggak sih. Bulan akan tetap berwarna putih keperakan atau sedikit kekuningan seperti biasa. Fenomena ini disaksikan di wilayah Asia, Australia, dan Selandia Baru, dan hal ini

dikarenakan wilayah tersebut berada di sebelah barat garis tanggal internasional. Sehingga momen purnama penuh ini bisa disaksikan tanggal 31 Mei 2026 malam. Oke, yang sudah gak sabar pengen lihat indahnya langit karena ada micro moon dan blue moon, ditunggu besok.

feels so good to be back. And there's something I wanna say.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kita kenal sekarang dulunya dinilai sebagai musik yang murahan karena keroncong sering dimainkan oleh keturunan Portugis yang dikenal dengan sebutan Indo-Portugis atau Portugis Hitam. Mereka memainkan musik keroncong sambil minum-minuman arak sampai mabuk semalaman. Seiring dengan lahirnya siaran radio di Indonesia, sekitar tahun 1933, keroncong mulai banyak digemari oleh kalangan terpelajar. Ini membuat musik keroncong menjadi musik

0: Yang ini atau yang itu ya, Ma? Aku beli tas ini aja deh. Warnanya bagus, kuat, buatan dalam negeri loh, Ma.
1: Cari yang merek luar negeri aja lah, Pa.
0: Loh, emang apa bedanya, Ma? Kan sama-sama bagus.
1: Udahlah, Pa. Yang brand luar negeri aja biar keren.
2: No!
3: Kenapa harus cari yang luar negeri? Kalau produk dalam negeri tidak kalah bersaing. Mencintai produk dalam negeri adalah salah satu pengamalan sederhana sila ketiga dari Pancasila loh, yaitu Persatuan Indonesia. Yuk, cintai produk dalam negeri.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kali ini kita sampai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar. Segera kita akan bergabung dengan program 3 Jakarta. Untuk kita akan bergabung dengan program 1 RRI Surabaya mengikuti perkembangan informasi seputar Jawa Timur dalam Info Prima.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
2: Indonesia dengan Info Prima.
3: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
2: Sari berita. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan di Lapas Kelas 2A Kediri. Dinas Pendidikan Kota Madiun mengevaluasi pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA SD dan SMP. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Dio Pratama. Informasi yang pertama, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan Aparat Penegak Hukum atau APH Kota Kediri. Kegiatan ini merupakan upaya penguatan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Ayu Citra melaporkan.
4: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtibmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan Aparat Penegak Hukum APH di Kota Kediri. Pada hari berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
5: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
4: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
6: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
7: 1 kilo.
6: Jadi itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan penyebaran narkoba.
4: Diketahui, razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
2: Wakil Bupati Sampang mengajak orang tua untuk mengambil peran penting dalam menjaga dan menghindarkan anak dari bahaya narkoba. Berikut laporan Ima Fadila.
8: Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz menghimbau masyarakat khususnya para orang tua agar memperketat pendampingan terhadap pergaulan dan keamanan remaja. Hal ini disampaikan untuk menjaga pelajar di Sampang agar terhindar dari narkoba. Di hadapan ratusan pelajar dan mahasiswa, Ahmad Mahfudz menekankan bahwa benteng pertahanan terbaik seorang anak dimulai dari lingkungan keluarga. Peran aktif orang tua dalam memantau psikologis dan pergaulan anak menjadi kunci utama agar mereka tidak terjerumus ke dalam lingkaran setan narkotika.
9: Dengan bergandengan tangan, saya berharap pemerintah Kabupaten Sampang dengan segenap elemen yang ada di Kabupaten Sampang, mari kita bersama-sama menanggulangi bahaya narkoba yang sedang mengintai. Upayakan langkah zahir upayakan juga langkah batin.
8: Ditegaskan, narkoba perlu diatasi secara bersama-sama. Perlu sinergi yang baik dalam menanggulangi bahaya narkoba yang sedang mengintai, baik dari pemerintah maupun orang tua. Peran serta aktif dari orang tua diperlukan dalam mendampingi dan melindungi anak dari bahaya narkoba, termasuk tidak membiarkan mereka merasa sendiri saat menghadapi masalah. Mahfuz menjelaskan, salah satu pintu masuk narkoba seringkali berawal dari anggapan keliru bahwa narkoba bisa memberikan ketenangan atau menyelesaikan masalah. Ia menghimbau para remaja untuk lebih terbuka kepada lingkungan terdekatnya, seperti teman, guru, dan orang tua, agar menemukan ketenangan yang sebenarnya, tidak mencari ketenangan semu dengan narkoba. Imam Fadila melaporkan.
2: Dinas Pendidikan Kota Madiun mengevaluasi pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA SD dan SMP yang telah berlangsung. Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan kemampuan siswa serta meminimalisir adanya kendala saat penyelenggaraan tahun depan. Aris Deka melaporkan.
7: Dinas Pendidikan Kota Madiun mengevaluasi pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA tingkat SD dan SMP yang telah berlangsung beberapa waktu lalu. Evaluasi ini dilakukan demi meminimalisir berbagai kendala teknis agar tidak kembali terulang pada masa mendatang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati mengatakan, pelaksanaan TKA tahun 2026 secara umum berjalan lancar meski terdapat sedikit kendala teknis di lapangan. Gangguan tersebut persentasenya tidak sampai 10% dan berasal dari faktor siswa serta sistem dari pusat. Salah satu kendala dari pusat yang dievaluasi adalah sistem yang tiba-tiba drop atau off saat siswa hendak beralih ke sesi ujian lain. Lismawati mengatakan Dinas Pendidikan telah memfasilitasi ujian susulan bagi siswa yang mengalami gangguan tersebut. Ujian susulan dari pusat ini diberikan bukan karena nilai siswa buruk, melainkan berdasarkan data nama dari sistem pusat untuk memfasilitasi anak-anak yang rekam jejak pengerjaan soalnya masih di bawah 80%.
10: Jadi gini, nanti kami akan lebih mengutamakan latihan-latihan lagi. Jadi banyak latihan, semakin anak terampil, karena soal-soalnya tidak seperti zaman kita dulu. Tapi sekarang itu menuntut pemahaman. Di satu soal saja panjang sekali, sehingga anak ini wajib bisa memahami maksud soal baru bisa menjawab.
7: Lismawati menegaskan nilai TKA ini bukan merupakan penentu tunggal kelulusan siswa maupun syarat mutlak dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB, melainkan hanya salah satu indikator pendukung yang dikombinasikan dengan nilai rapor sekolah. Menurut Lismawati, nilai TKA menjadi salah satu komponen persyaratan masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, seperti jalur prestasi akademik dari SD ke SMP. Seleksi jalur ini tidak murni menggunakan nilai TKA, melainkan menggabungkan nilai rapor, di mana bobot formula yang digunakan dalam perhitungan tersebut adalah 60% nilai TKA dan 40% nilai rapor. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan bahwa proses pendaftaran SPMB SMP Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan verifikasi berlapis. Berikut laporan Miftahul Umar.
11: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan proses pendaftaran seleksi penerimaan murid baru SPMB Sekolah Menengah Pertama Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan verifikasi berlapis. Meski regulasi sanksi ketat belum dituangkan secara formal, mekanisme diskualifikasi tetap diberlakukan bagi peserta yang terbukti melakukan manipulasi data. Ketua MKKS Sekolah Menengah Pertama Negeri Bangkalan, Hermanto, yang juga Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkalan, menjelaskan, sekolah melalui operator atau PIC berhak melakukan verifikasi atas data partisipasi akademik maupun non-akademik jika ditemukan bukti autentik adanya manipulasi, semisal piagam prestasi yang tidak sesuai fakta, anak tersebut bisa didiskualifikasi dari penerimaan di satuan pendidikan.
12: Ini kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana. terlaksana dengan baik, Pak. Tahun kemarin kita mengutamakan prestasi karena dengan Bapak Menteri kita harus punya komitmen, kita mempunyai rasa keadilan.
11: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Dr. Muhaimin menambahkan, refleksi atas kelemahan tahun lalu menjadi dasar perbaikan tahun ini.
13: Mulai dari awal tahun, kami sudah melakukan refleksi dan evaluasi berkaitan dengan apa kelemahan-kelemahan dari tahun kemarin. Saya sebagai kepala bidang langsung bergerak cepat mengumpulkan perwakilan operator, penyedia layanan jasa, pengawas sekolah, dan teknis di bidang pembinaan.
11: Yang menegaskan indikator verifikasi diperketat, otoritas verifikasi ada di sekolah agar lebih objektif dan tidak menumpuk di dinas. Ia berharap SPMB tahun 2026 berjalan lebih transparan, berkeadilan, dan bebas dari praktek titipan maupun manipulasi data.
14: Miftahul Umar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Pembenahan infrastruktur menuju kawasan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pujiharjo, Kabupaten Malang, terus dikebut menjelang rencana kunjungan Presiden yang dijadwalkan pada pertengahan Juni 2026. Samsudin melaporkan.
15: Infrastruktur menuju kawasan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang mulai dibenahi menjelang rencana kunjungan Presiden RI pada pertengahan bulan Juni 2026. Kepala Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Hendi Arso mengatakan perbaikan jalan dilakukan setelah survei lapangan oleh Pertamina dan Patra Niaga. Menurut Hendik, perbaikan akses jalan dilakukan bertahap di sejumlah titik menuju kawasan pantai.
16: Ada informasi untuk kedatangan Pak Presiden nanti diundur sekitar pertengahan bulan Juni. Makanya kemarin dari Pertamina hadir juga survei untuk jalan menuju akses ke sana sudah dibenahi oleh Bina Marga kemarin di daerah pantai dibangun lapen. Sedangkan di daerah Sumber Tangkil, arah Pujiharjo ini mulai pengerjaan hot mix dalam minggu ini.
15: Selain itu pengerjaan hot mix juga mulai dilakukan di jalur Sumber Tangkil menuju Desa Pujiharjo. Ia berharap pembenahan infrastruktur dapat mendukung aktivitas nelayan sekaligus meningkatkan aksesibilitas kawasan pesisir di Kecamatan Tirtoyudo. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penanganan gangguan kelistrikan oleh PLN harus dilakukan secara hati-hati melalui tahapan yang terukur, serta dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Laporan selengkapnya disampaikan Oni Arianto.
17: Penanganan gangguan kelistrikan harus dilakukan secara hati-hati dengan mengutamakan aspek keselamatan. Hal tersebut disampaikan Wakil Rektor 2 Institut Teknologi PLN Ahsin Sidki menanggapi upaya pemulihan sistem kelistrikan yang dilakukan oleh PLN. Menurut Ahsin Sidki, Sabtu siang, listrik merupakan energi yang memiliki resiko tinggi apabila dikelola atau diperlakukan secara tidak tepat. Karena itu, setiap proses pemulihan gangguan harus melalui tahapan yang terukur untuk menghindari munculnya masalah baru. Asin Sidki menjelaskan proses penanganan gangguan tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Sebelum sistem kembali dioperasikan, diperlukan langkah mitigasi, perbaikan hingga pengujian untuk memastikan seluruh sistem berjalan dengan aman dan handal.
18: Dalam hal ini PLN dan instansi lain sedang berhati-hati agar ketika memulihkan ini tidak terjadi lagi. Karena ada mitigasi dulu kan, mitigasi, terus kemudian perbaikan, kemudian baru di-running, kemudian juga terus dievaluasi. Sehingga masyarakat ada kepastian mendapatkan listrik yang terus-menerus gitu ya. Tetapi ke depan ada El Nino ya, yang informasinya juga paling besar itu juga ayo kita kerjasama. Kalau El Nino itu nanti kan mungkin arus laut dan lain sebagainya, tentu batu bara itu kan dari mana ya? Harus dibawa dari tambang ke pembangkit-pembangkit. Ini juga mari kita sama-sama membantu untuk amannya.
17: Sin Sidki menegaskan bahwa pengelolaan sistem ketenaga listrikan yang baik disertai mitigasi resiko dan respon cepat terhadap gangguan menjadi kunci untuk memastikan masyarakat memperoleh pasokan listrik yang aman, handal, dan berkesinambungan. Oni Arianto melaporkan.
2: Wihara Budayana Dharma Wira Center atau BDC di Surabaya mulai melakukan berbagai persiapan menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Berikut laporan Faiz Putra.
19: Umat Buddha tengah menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddha's Era atau yang jatuh pada 31 Mei 2026 dengan berbagai persiapan yang telah terlihat di beberapa wihara, salah satunya di Wihara Budayana Dharmawira Center atau BDC yang terletak di kawasan Jalan Panjang Jiwo Permai, Surabaya. Melalui Ketua Pengurus Wihara BDC Agung Prajna Mudita saat diwawancara RRI Sabtu 30 Mei 2026 mengatakan ada beberapa persiapan yang dilakukan, diantaranya persiapan upacara Yifo atau prosesi pemandikan rupang atau patung bayi Siddhartha Gautama. Selain itu, persiapan lain yang dilakukan yakni untuk prosesi puja Waisak yang akan dilaksanakan Minggu 31 Mei 2026 pukul 15:45:08 waktu Indonesia Barat, yang juga dilaksanakan secara serentak di Vihara, Setia, Sekolah, dan atau Candi Buddha di seluruh Indonesia. Dirinya juga memastikan untuk peringatan Hari Waisak tahun ini akan diikuti oleh sebanyak 300 orang atau umat. Jumlah tersebut sedikit menurun dibandingkan tahun lalu yakni 500 orang, yang disebabkan oleh teknis pelaksanaan ibadah yang tidak serentak pada tahun lalu.
20: Untuk persiapan di acara tanggal 31, yaitu Hari Waisak, yang pertama ada persiapan untuk Yifo. Yifo itu adalah kita para umat Buddha untuk menyiram atau memandikan rupang Buddha. Yang kedua adalah kita juga ada persiapan untuk puja bakti atau sembahyang detik-detik Waisaknya di pukul 3 atau 15.45.08. Nanti kita juga ada puja bakti atau sembahyang di situ.
19: Prosesi ibadah yang dilakukan Vihara BDC pada momen Waisak besok, yakni upacara Yifo yang dilaksanakan pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan puja Waisak pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan ditutup dengan detik-detik Trisuci Waisak tepat pada pukul 15.45.08 waktu Indonesia Barat. Untuk peringatan Waisak tahun ini, Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan tema besar Dharma Menjaga Perdamaian Dunia dengan tujuan mendorong penguatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Buddha Dharma untuk terlaksananya perdamaian dunia khususnya di Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
2: Haul eksklusif Gusmik ke-34 Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri yang diselenggarakan hari ini dihadiri oleh ribuan jemaah. Heri Susanto melaporkan.
21: Ribuan jemaah mulai hadir di kawasan Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri dalam haul eksklusif ke-34 almarhum Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli atau Gusmi. Rangkaian kegiatan acara diawali dengan semaan Al-Quran yang berlangsung khidmat dan diikuti para santri serta jemaah dari berbagai daerah, termasuk rombongan yang datang dari luar Jawa Timur. Sekjen Mulaikatan Pusat Gusmi Ponpes Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri, Muhammad Farid Nu'man, hari ini menjelaskan, semaan Al-Quran telah dimulai usai pelaksanaan sholat subuh berjamaah. Petugas yang mengaji merupakan hufaz atau penghafal Al-Quran yang biasa mengisi di acara rutinan Majelis Semaan Mulaikatan Gusmi dan telah terseleksi.
22: Alhamdulillah, untuk pelaksanaan Hol Gusmi 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun yang pertama itu sekitar 40 sampai 50 ribu jamaah, itu tenda masih 600 meter. Terus tahun kemarin itu sudah mencapai 50 sampai 60 ribu jamaah.
21: Sementara Muhyayin, jemaah asal Semarang, mengatakan berangkat dalam acara Haul Gusmi tahun 2026 sejak 2 hari sebelum pelaksanaan dengan jumlah 12 orang. Hal itu dilakukan untuk ikut membantu persiapan pelaksanaan haul dan pulang ketika acara telah selesai.
23: Kalau informasi dari sana ada 25 bis besar, itu yang bis kecil ada kurang lebih 7. Belum mobil pribadi ada ya 15-an. Ya insya Allah kita mendukung semua kegiatan dari pusat Kediri sini.
21: Farid Nu'man menambahkan pada pelaksanaan Haul Gusmi tahun 2026 mendapatkan respon positif dan support dari pemerintah Kabupaten Kediri. Selain itu juga mendapat dukungan dari berbagai organisasi masyarakat serta pihak keamanan dari Polri, TNI, Satpol PP dan Dishub untuk membantu pengalihan arus lalu lintas kendaraan. Ia mengungkapkan puncak acara haul eksklusif Gusmi ke-34 yaitu saat Khotmil Quran yang sebelumnya diadakan pembacaan tahlil, syair atau syair, Ya Halim Ya Hanan, Fatihah yang dipimpin Gus Tuba, dilanjutkan petuah atau dawuh dari Gus Robet atau Kiai Haji Tijani Robet Saifun Nawas, merupakan putra ketiga Gusmi. Heri Susanto melaporkan.
2: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo mengingatkan masyarakat untuk menerapkan teknik penyimpanan daging kurban yang benar guna menjaga kualitas daging dan mencegah kontaminasi bakteri. Januar Fahmi melaporkan.
21: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam memilih daging kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan daging yang dikonsumsi masyarakat layak dan bebas dari indikasi penyakit. Petugas Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo, Dr. Arief Widodo, menjelaskan bahwa ciri daging kurban yang sehat dapat dikenali dari warna, aroma, dan teksturnya.
0: Jadi temuan daging misalnya, yang tidak baik itu sebagian besar biasanya ada cacing, Bapak. Ada cacing di hati atau cacing di saluran pencernaan. Saran kami ketika ditemukan cacing tersebut, bagian tersebut diafkir dan lainnya tetap bisa diedarkan.
1: Hanya itu ya, jadi tidak semuanya dibuang ya?
0: Tidak.
21: Selain memperhatikan kondisi daging, masyarakat juga diminta mewaspadai perubahan fisik yang menunjukkan kualitas daging sudah menurun. Menurut Arief, daging yang berwarna pucat atau kehijauan mengeluarkan aroma tidak sedap serta terasa lengket saat disentuh. Sebaiknya tidak dikonsumsi karena berpotensi membahayakan kesehatan. Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo juga mengingatkan masyarakat untuk segera menyimpan daging kurban dalam suhu dingin apabila tidak langsung diolah. Penyimpanan yang tepat dinilai dapat menjaga kualitas daging sekaligus mencegah pertumbuhan bakteri yang berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Info olahraga.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih profesional sekaligus pengamat sepak bola Timo menjagokan tim nasional Perancis sebagai calon kuat juara Piala Dunia 2026. William Nathan melaporkan.
5: Pelatih profesional sekaligus pengamat sepak bola terkemuka Timo Schoeneman menjagokan tim nasional Perancis sebagai calon kuat juara Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Timo menilai Le Bleu merupakan tim dengan kesiapan paling matang dibandingkan peserta lainnya. Pengakuan tersebut diakui Timo cukup berat untuk diucapkan. Pasalnya pria yang akrab disapa Coach Timo ini memiliki kewarganegaraan Jerman dan hati kecilnya tentu ingin melihat negaranya kembali mengangkat trofi olahraga paling bergengsi di dunia tersebut. Lebih lanjut, Timo membeberkan alasan di balik penilaian objektifnya. Menurut dia, tim nasional Jerman saat ini masih dalam masa transisi dan belum memiliki kedalaman skuad yang cukup mumpuni untuk bersaing di tingkat tertinggi.
24: Tim yang saya rasa paling siap, paling kuat, Prancis. Agak menyakitkan buat saya sebagai orang Jerman mengakui, tapi saat ini Prancis paling lengkap dari belakang sampai depan. Bukan hanya line-up-nya, tapi cadangannya paling lengkap.
5: Selain memetakan kandidat juara, pria yang pernah melatih Persema Malang ini juga memberikan analisisnya terkait tim yang berpotensi mengejutkan dunia. Meski setiap turnamen besar selalu melahirkan kejutan, Timo secara spesifik menunjuk raksasa Asia, Jepang, sebagai kuda hitam paling berbahaya. Dia meyakini bahwa perkembangan sepak bola Jepang yang pesat ditambah dengan kedisiplinan dan banyaknya pemain mereka yang bermain di kompetisi papan atas Eropa akan menjadi modal besar pada turnamen nanti. Piala Dunia 2026 sendiri diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling kompetitif sepanjang sejarah, mengingat untuk pertama kalinya turnamen ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian info olahraga.
2: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket future dari RRI Malang. Kompor limbah dari Kesamben Blitar, solusi saat LPG langka. Selengkapnya disampaikan Ninda Alivia.
25: Kelangkaan gas LPG masih menjadi keluhan di banyak daerah. Di saat warga mulai kebingungan mencari bahan bakar untuk memasak, sebuah inovasi sederhana justru muncul dari desa dan memberi harapan baru. Di Dusun Dawung, Desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, seorang warga bernama Andi memilih untuk tidak tinggal diam. Berangkat dari keresahan pribadi, ia mencoba mencari cara agar dapur tetap bisa ngebul meski tanpa LPG. Hasilnya sebuah kompor dengan bahan bakar yang tidak biasa. Kompor ini menggunakan limbah, mulai dari oli bekas hingga minyak goreng bekas yang selama ini mungkin hanya dibuang begitu saja.
26: Ya, karena langkanya gas LPG di wilayah Blitar ini,
4: muncul ide membuat kompor berbahan-bahan poli bekas.
25: Meski berbahan bakar limbah, jangan bayangkan apinya kecil atau tidak stabil. Justru sebaliknya, nyala api kompor ini terlihat biru dan stabil, mirip seperti kompor gas pada umumnya.
4: Kita bikin kompor ini dua kali. Sekarang alhamdulillah sudah banyak, mulai banyak pesanan ini.
25: Secara bentuk kompor ini memang sederhana, rangka besi yang kokoh dengan tungku di bagian tengah dan wadah khusus untuk menampung bahan bakar limbah. Namun di balik kesederhanaannya tersimpan fungsi yang luar biasa.
4: 1 liter bisa setengah hari lebih nih.
6: Memasak?
4: Ya, memasak. Dan minyak goreng yang bekas itu.
25: Artinya cukup untuk kebutuhan memasak satu keluarga dalam sehari. Bagi warga yang kesulitan mendapatkan LPG, ini tentu menjadi solusi yang sangat membantu.
4: Ya, kalau masih gas langka ya lanjut.
25: Awalnya kompor ini hanya dibuat untuk kebutuhan pribadi. Namun tidak disangka kabar tentang kompor berbahan limbah ini cepat menyebar. Dari mulut ke mulut hingga akhirnya banyak warga yang tertarik untuk mencoba. Tidak hanya dari Blitar dan sekitarnya, pesanan bahkan datang dari luar pulau, salah satunya dari Kalimantan Timur.
4: Dari kampung-kampung sini sama tempat rumah-rumah makan sini.
7: Mas?
4: Ya, kirim ke luar kota di Kalimantan Timur.
25: Harga satu unit kompor ini sekitar Rp450.000. Bagi sebagian orang mungkin terlihat cukup mahal. Namun jika dibandingkan dengan manfaatnya, hemat bahan bakar, mudah dioperasikan, dan tidak bergantung pada LPG, banyak yang menilai harganya sepadan. Lebih dari sekedar solusi ekonomi, kompor ini juga membawa dampak lingkungan, limbah oli dan minyak goreng bekas yang sebelumnya berpotensi mencemari, kini justru dimanfaatkan menjadi energi.
4: Harga 450 sampai 500 ribu tergantung ukuran sama blower. Ya, 5 kompor bisa satu hari.
25: Dari sebuah desa di Kesamben lahir inovasi sederhana yang menjawab masalah nyata. Sebuah pengingat bahwa solusi tidak selalu harus datang dari teknologi canggih. Kadang cukup dari kepedulian dan keberanian untuk mencoba. Dari Blitar, Jawa Timur, inilah kisah kompor limbah yang menjadi harapan di tengah langkanya LPG.

Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Begini suasana sore yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk hal-hal menarik, pendengar. Mau masak, berkebun, ataupun mungkin juga memanfaatkan untuk olahraga ringan, tipis-tipis. Sekedar mungkin lari keliling komplek, atau bersepeda untuk berputar-putar di sekeliling kota. Boleh juga. Tapi yang jelas, pendengar, kita di Pro 1 RRI Jember masih membersamai Anda untuk kali ini, dan mudah-mudahan saja menjadi satu penghibur untuk kita semua.

0: gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan.
1: Iya, Cintan. Eh, Intan, sini, kau dulu suruh sini duduk.
2: Eh, nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, nggak usah, gabung-gabung sama kita
0: di sini. Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
2: Yaudahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Ketika kita membayangkan zaman purba, kita sering langsung teringat dinosaurus. Tapi tahukah kamu bahwa beberapa jenis pohon modern memiliki garis keturunan yang lebih tua dari dinosaurus? Salah satunya adalah pohon ginggu. Fosil ginggu ditemukan pada lapisan batuan yang berusia lebih dari 200 juta tahun. Artinya, pohon ini sudah ada jauh sebelum banyak spesies dinosaurus muncul. Yang luar biasa, bentuk daun ginggu hampir tidak berubah selama jutaan tahun. Ia seperti saksi hidup evolusi panjang bumi. Hari ini, kita bisa melihat ginggu ditanam di taman kota atau halaman rumah. Bayangkan, pohon yang tampak biasa itu membawa warisan zaman ketika makhluk raksasa masih berjalan di bumi.

Melakukan hal membahagiakan untuk sore hari ini, banyak hal yang menguntungkan pendengar. Kalaupun mungkin melihat fenomena blue moon ini bikin jadi hati lebih membahagiakan, boleh dicoba besok. Jangan lupa, jangan lewatkan kesempatan untuk melihat blue moon besok malam. Silahkan dinikmati pendengar. Rugi loh kalau misalnya ada kesempatan atau ada fenomena menarik tapi kita gak memanfaatkannya dengan baik. Boleh. Banyak hal yang menyenangkan kok, kenapa gak dimanfaatkan? Kalau saya sih bakal tungguin sih ya. Iya deh pendengar, untuk kali ini saya berbagi informasi waktu aja untuk Anda. Kita ada di 56 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan cuaca di luar masih cukup bikin nyaman kalau misalnya kita mau melakukan hal-hal yang membahagiakan di luar rumah. Boleh dicoba.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengeklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayudi Sadewo sedang mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video yang beredar. Faktanya, klaim unggahan video Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayudi Sadewo mencari 100 orang tercepat untuk memberikan bantuan dana dengan menekan tombol pada video adalah hoax. Audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau AI. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar ini tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbayudi Sadewo.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Peringat, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami. Dan sore hari ini kami akan hadirkan tausiah sore yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Rafi Syahid dengan judul Identitas Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pendengar RRI yang saya cintai, Al-Quran dan hadis hadir sebagai pedoman kehidupan untuk seluruh manusia. Al-Quran dan hadis hadir sebagai jawaban dari segala permasalahan kehidupan kita. Al-Quran dan hadis juga hadir sebagai bukti cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, serta menjadi bukti nyata dari kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Maka tidak ada cara hidup yang lebih baik, yang lebih utama dan yang lebih mulia dibandingkan cara hidup yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis. Di antara perkara yang dijelaskan Al-Quran adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh hamba Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Sifat pertama yang dimiliki oleh hamba Allah adalah mereka berjalan di muka bumi ini. Yang dimaksud dengan berjalan di muka bumi ini adalah hidup. Dengan apa mereka hidup? Dengan rendah hati. Hamba Allah tidak hidup dengan hati yang dipenuhi oleh kesombongan. Karena mereka tahu, karena mereka memiliki ilmu, bahwa makhluk pasti memiliki kekurangan. Dan kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta, sebagai pemilik segala makhluk. Maka tidaklah mereka merasa mereka itu lebih baik daripada yang lain. Maka tidaklah mereka merendahkan orang lain hanya dengan penampilan mereka, tapi mereka hidup dengan rendah hati. Mereka selalu percaya bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah. Maka ketika ada orang yang mereka temui memiliki kekurangan, maka mereka mewajarkan itu. Mereka memberikan maaf, mereka berhati lapang. Karena ilmu yang mereka miliki menunjukkan kepada mereka bahwa Allah lah yang Maha sempurna. Lalu sifat yang kedua adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila mereka dihina oleh orang yang kurang ilmunya, mereka membalas dengan salam. Dan yang dimaksud dengan salam di sini adalah mereka membalas keburukan orang dengan kebaikan. Sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghadapi gangguan-gangguan dari orang kafir, tidaklah beliau membalas mereka kecuali dengan akhlak yang mulia. Dan disinilah keinginan mereka, tekad mereka untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti beliau, yaitu dengan membalas keburukan-keburukan manusia dengan sebaik-baiknya akhlak. Maka tidaklah mereka berpikir bahwa ketika ada orang yang memperlakukan mereka dengan buruk, mereka ingin memperlakukan orang itu dengan buruk juga. Namun mereka justru ingin menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menunjukkan tentang kasih sayang, tentang keramahan, tentang kehangatan. Maka disitulah mereka memperlihatkan akhlak yang mulia kepada orang-orang yang berbuat buruk kepada mereka. Lalu sifat selanjutnya disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Mereka adalah orang-orang yang mengisi waktu malam mereka dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat kebanyakan manusia terlelap dalam mimpinya, mereka sibuk dengan rasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang mereka terima di hari itu. Di saat manusia sibuk dengan kenyamanan dalam mimpi-mimpinya, mereka disibukkan dengan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosa dan kesalahan yang mereka lakukan di hari itu. Disertai dengan mengharapkan ampunan dan juga surga Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang yang selalu mengingat Allah Azza wa Jalla di saat susah maupun di saat senang. Mereka tidak ditipu oleh kehidupan dunia, yang dengan itu mereka dibanyakan untuk beristirahat, untuk bermalas-malasan. Tidak, hamba Allah adalah mereka yang selalu bisa menghadirkan rasa takut, rasa syukur di dalam hati mereka, sehingga mereka jarang untuk beristirahat untuk diri mereka sendiri, namun mereka beristirahat untuk bisa beribadah lebih banyak lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan itu, mereka bukanlah orang yang dalam malam harinya sibuk untuk mencari kenyamanan, namun sibuk untuk mencari ampunan Allah. Lalu, sifat yang berikutnya disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Mereka yang berdoa agar mereka dijauhkan dari api neraka jahanam, karena mereka tahu bahwa api neraka itu adalah azab yang sangat pedih. Karena mereka tahu bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya, dan itulah kehidupan yang selamanya. Maka dengan pengetahuan mereka itu, mereka senantiasa berdoa, Rabbana srif anna azab jahannam, inna azabaha kana goroma. Wahai Rabb kami, jauhkanlah kami dari azab api neraka jahannam, karena sesungguhnya azab itu adalah azab yang sangat pedih. Maka pendengar RRI yang saya cintai, tidak ada kebahagiaan setelah seseorang memasuki neraka, dan tidak ada kesedihan setelah orang memasuki surga Allah Ta'ala. Bahkan pernah diriwayatkan dalam suatu hadis bahwa jika ada orang yang seumur hidupnya merasakan kesengsaraan, lalu dia dimasukkan ke dalam surga dan ditanya, apakah ada kesengsaraan yang engkau rasakan? Maka orang itu akan menjawab, tidaklah aku merasakan kesengsaraan. Begitu pula sebaliknya, ketika ada orang yang merasakan nikmat dunia seumur hidupnya, lalu dia dimasukkan ke dalam neraka dan ditanya, apakah engkau merasakan kenikmatan? Maka orang itu akan menjawab, tidaklah pernah aku merasakan kenikmatan. Maka ilmu ini dimiliki oleh hamba-hamba Allah Ta'ala yang menjadikan mereka memiliki sifat-sifat sebelumnya, yaitu hidup dengan hati yang rendah. Tidaklah mereka memiliki kesombongan dalam hati-hati mereka. Lalu mereka membalas akhlak yang buruk dengan akhlak yang mulia. Dan yang terakhir adalah mereka disibukkan dengan beribadah hingga malam hari mereka. Karena mereka memiliki ilmu ini, yaitu mereka ingin dijauhkan dari api neraka jahanam, dan mereka tahu bahwa akhirat adalah kehidupan yang sebenar-sebenarnya. Maka ketika mereka mengetahui bahwa tidak ada kesengsaraan setelah memasuki surga, dan tidak ada kenikmatan setelah memasuki neraka, maka dengan itu tekad mereka untuk terus beramal soleh dan beribadah tumbuh di sana. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Karena neraka adalah seburuk-buruk tempatnya kembali. Neraka adalah tempat kembali yang diisi oleh mereka yang menolak kebenaran setelah mereka mengetahuinya. Neraka adalah tempat kembali yang diisi oleh orang yang terlena oleh kehidupan dunia. Neraka adalah tempat kembali mereka yang menikmati perbuatan dosanya dan masih banyak keburukan lagi yang menjadikan orang memasuki neraka. Para pendengar RRI yang saya cintai, kita sebagai muslim sudah menjadi kebutuhan kita untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka adalah sebuah kesalahan ketika seorang muslim berpikir bahwa ibadah hanyalah sebuah kewajiban yang dibebankan kepada seorang hamba. Justru kita sebagai seorang hamba harusnya memiliki rasa butuh untuk terus beribadah kepada Allah dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tentu kita ingin mendapatkan sebaik-baiknya nikmat dan tempat kembali di akhirat kelak, yaitu surga Allah azza wajalla. Dan tidak ada cara lain, tidak ada cara hidup yang lebih baik yang dapat mengantarkan kita kepada hal tersebut kecuali beribadah kepada Allah azza wajalla dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya kita setelah mengetahui sifat-sifat yang dimiliki oleh hamba Allah ini untuk langsung memiliki tekad, memiliki semangat untuk segera memilikinya dan mempraktekannya. Karena ilmu bukanlah sesuatu yang dihafal, bukanlah sesuatu yang hanya disimpan dalam hati. Namun, ilmu adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat. Ilmu adalah sesuatu yang diamalkan. Maka marilah kita bersama-sama menjadi hamba Allah yang sesungguhnya dengan kita memiliki sifat-sifat yang telah dijelaskan dalam firman-firman-Nya. Marilah kita bersama-sama menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, bukan hanya menghiasi diri kita dengan kemewahan dunia, kekayaan penampilan kita, namun sesungguhnya kekayaan diri.
2: Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan Maghrib untuk Jember dan kawasan yang sewaktu.

وشرب واندرج الدمع يد الرقيع وبعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Wahab bin Munafi berkata, "Sungguh Allah Ta'ala telah memberi wahyu kepada Nabi Musa, 'Wahai Musa, hormatilah orang tuamu, sebab barang siapa yang menghormati kepada orang tuanya, niscaya Allah akan memberi umur panjang dan akan dikaruniai anak yang menghormati dia. Dan barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka ia akan diberi umur pendek dan akan diberi anak yang mendurhakainya juga." Dari Abi Hurairah katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada tiga doa yang mustajab dan tidak diragukan, yaitu doa orang yang teraniaya, doa orang bepergian, dan doa kedua orang tua kepada anaknya." Hadis riwayat Tirmidzi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, termasuk dosa besar, yaitu orang yang mencaci maki ibu bapaknya. Para sahabat bertanya, apakah ada orang yang mencaci maki ibu bapaknya sendiri? Rasulullah menjawab, ada, yaitu jika ada seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang lain itu mencaci maki ibu bapaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar.

hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada

Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam raudat

Saat umat Islam sholat, kerap memakai sajadah untuk alas sholat. Meskipun penggunaan sajadah hukumnya tidak wajib, saat ini sajadah menjadi salah satu perlengkapan sholat yang tidak boleh terlupa. Selain untuk menjaga kebersihan, menggunakannya juga akan memberikan kenyamanan. Sajadah pada zaman Nabi Muhammad SAW dikenal dengan istilah khumrah, berupa tikar kecil dari anyaman pelepah kurma yang digunakan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan sujud dari tanah atau pasir. Seiring perkembangan peradaban Islam, lambat laun sajadah tidak hanya berfungsi praktis, tetapi mulai dihiasi berbagai motif dan ornamen yang

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan,

0: budaya dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Main yuk.
2: Baiklah.
1: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel. Di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul 1 kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul 1 kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam 1 lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Kalau suasana lagi seperti saat ini, sepertinya memang mendengarkan suasana lagu-lagu yang sedikit bikin melo itu bikin hati kita kira-kira lebih baik atau lebih buruk mendengar. Sebenarnya ada nggak sih manfaat dari kalau kita suka mendengarkan lagu-lagu galau? Nah, ini banyak sekali yang kita coba amati tren musik yang berkembang itu ada lagu-lagu yang galau-galau gitu ya. Mendengarkan lagu galau ternyata ada dampak positifnya pendengar untuk kesehatan mental kita. Musik sendu ini berfungsi sebagai sarana validasi emosi. Waduh, membantu tubuh untuk bisa ngelepas hormon penenang. Jadi bisa membantu untuk meningkatkan rasa empati kita. Nah, itu dia. Kalaupun mungkin kita suka banget dengerin lagu-lagu galau, lagu-lagu sedih, itu bisa bantu untuk menenangkan hati, meningkatkan produksi hormon oksitosin. Lagu-lagu tersebut bisa bawa kita ke sensasi-sensasi nostalgia. Nah, yang penting nih pendengar, ternyata belajar memahami sudut pandang lain ini juga bisa dipicu dari mendengarkan lagu-lagu galau. Yang penting kalau hari ini lagi gak baik hatinya, mendengarkan lagu galau juga bisa membantu kita untuk melepaskan perasaan negatif. Mudah-mudahan itu bisa kita rasakan sekarang. Kalaupun mungkin ada hal-hal yang kurang enak, kurang nyaman, mudah-mudahan bisa terbantu dan terlepaskan dengan lagu galau yang kita

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, matahari sudah mulai tenggelam dan kali ini kita sudah ada di fase malam hari. Apa yang sedang dilakukan untuk malam hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi ya mempersiapkan diri untuk ini tadi, malam mingguan. Malam mingguan bisa dipakai untuk nonton, bisa dipakai untuk makan enak gitu ya. Ada gak sih sebenarnya manfaat dari makan enak? Waduh, kalau ngobrolin soal makan enak, saya sih mau juga ya pendengar ya. Kira-kira makanan yang enak tiap orang kan beda-beda ya. Ada yang suka makanan enaknya bakso, ada yang suka makanan enaknya sate, ada yang suka makanan enaknya sushi dan macam-macam. Tapi yang jelas makan enak itu bisa jadi mood booster yang bikin hati kita jadi seneng pendengar. Ini dia yang perlu kita tahu, bahwa mengatur suasana hati itu gak selalu memikirkan solusi kompleksnya. Kadang-kadang dengan makan enak itu bisa membantu untuk bikin suasana hati jadi lebih baik. Mood booster, bikin suasana hati lagi lebih bahagia. Nah itu dia. Jadi suasana hati itu bisa aja kita rubah dari piring makan. Kalau tadinya datang dengan kondisi cemberut, siapa tahu piring makan yang Anda siapkan malam hari ini isinya itu bikin mood booster, bikin suasana hati jadi menyenangkan dan bikin suasana rumah jadi lebih hangat lagi. Makanan food mood booster ini jenis pangan yang secara alami bakal mengandung nutrisi esensial untuk mendukung fungsi otak dan keseimbangan kimiawi tubuh pendengar. Jadi kalau misalnya Anda bisa melengkapi itu untuk malam hari ini, pasti akan membuat suasana rumah jadi lebih menyenangkan, lebih hangat dan lebih bahagia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sekolah Kaki Gunung merupakan wadah pendidikan alternatif yang ada di Jember, tepatnya di Kaki Gunung Argopuro, Dusun Sumber Candik, Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Ini bagian dari Sekolah Institut yang digagas oleh Butet Manurung dan mulai menjalankan program di Jember sejak tahun 2015 hingga tahun 2020. Saat ini diambil alih dan diteruskan oleh warga setempat. Sekolah Kaki Gunung merupakan sekolah literasi terapan yang didirikan dengan latar belakang masih tingginya penyandang buta huruf dan belum efektifnya fasilitas sekolah umum. Dengan berlandaskan kearifan lokal, diharapkan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Istilah kearifan lokal mengacu pada tata nilai atau perilaku hidup masyarakat setempat dalam hubungannya dengan lingkungan yang menjadi tempat hidup secara arif.

memanfaatkan waktu untuk liburan ke Bromo besok ditunda dulu karena kawasan wisata Gunung Bromo akan ditutup sementara saat diadakan ritual Kasodo. Penutupan ini dilakukan untuk menghormati tradisi masyarakat di Tengger. Jadi kalau misalnya Anda sudah punya rencana untuk datang ke Bromo, ya kan? Lah, terus kapan itu kira-kira bisa dibuka? Ditunggu aja dulu. Yang jelas akan dilaksanakan upacara Kasodo. Ini adalah ritual sakral tahunan suku Tengger di Gunung Bromo yang akan dilaksanakan setiap tanggal 14 bulan Kasodo dalam penanggalan kalender Tengger ya. Kalau kita ya berarti besok mungkin. Masyarakat melarung sesaji berupa hasil bumi dan lemak ke kawah Bromo sebagai ungkapan rasa syukur dan memohon keselamatan. Ini dia pendengar. Jadi kalau misalnya dalam waktu dekat ini mau bepergian ke Bromo, mungkin perlu untuk cek kembali, dikonfirmasi kira-kira buka nggak, daripada nyampe sana ternyata ditutup sementara untuk tradisi Kasodo ini.

0: Tadi kan yang habis main di taman. Maaf ya bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo pun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu bunda bilang, mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke bunda dan orang lainlah di sekitar Kani ya nak ya.
0: Iya bunda, makasih ya bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama bunda.
2: Pria bernama Herbert Nitsch dikenal dengan sebutan The Deepest Man on Earth karena pernah menyelam sejauh 253 meter tanpa oksigen. Pada tahun 2012, ia mencatat rekor penyelaman terdalam tanpa bernafas selama 9 menit di dekat Santorini, Yunani, sebuah pemecahan rekor yang membuatnya hampir meninggal karena mengalami nitrogen narkosis atau kehilangan kesadaran karena terpapar tekanan tinggi. Dengan melakukan berbagai teknik, pria asal Austria berusia 51 tahun ini dilaporkan dapat meningkatkan kapasitas paru-parunya menjadi 14 liter. Padahal kapasitas paru-paru orang pada umumnya hanya sekitar 6 liter. Herbert Nitsch memegang 33 rekor penyelaman bebas, termasuk menjadi orang yang dapat menyelam paling dalam di dunia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Pendengar pernah baca berita dulu waktu peringatan Waisak itu biasanya ada biksu-biksu yang menempuh perjalanan darat dari Thailand menuju ke Candi Borobudur untuk memperingati Hari Waisak. Lalu kalau misalnya ada perayaan Hari Waisak, bagaimana ya Candi Borobudur ini kira-kira tetap buka nggak? Nah, ini dia pendengar, diumumkan Direktur Komersial In Journey Destination Management menyampaikan bahwa jam operasional kunjungan wisata Candi Borobudur pada hari Waisak ini tetap buka hingga pukul 14. Jadi pada hari pelaksanaan upacara Waisaknya ini ya, pas waktu pelaksanaan hari Waisak. Ia menjelaskan pembatasan akses dilakukan untuk mendukung kelancaran prosesi keagamaan, di mana pengunjung nantinya akan diperbolehkan berada di area pelataran candi dan tidak dapat naik hingga ke struktur utama candi. Cuman sampai pelataran aja, pendengar. Jadi bisa menikmati Borobudur tapi tidak bisa menyentuhnya. Sementara itu Ketua Lentera Perdamaian Waisak Borobudur Fatmawati menjelaskan jumlah Lentera Perdamaian 2026 yang nanti akan diterbangkan mencapai 2.570 buah. Dan menurutnya jumlah ini akan bertambah 1 dibandingkan tahun sebelumnya. Ini adalah sebagai simbol keberuntungan dan juga harapan-harapan baik. Nah, keren banget nih, biasanya kalau ada perayaan Waisak akan ada pelepasan lampion ini atau lentera itu bersama-sama, dan ini biasanya dibuka juga untuk umum, bukan hanya masyarakat Buddha yang merayakan Waisak. Anda berminat untuk mengikuti momen tersebut kah?

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
4: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Hai. Pendengar, ada sebuah event menarik yang kali ini dilaksanakan di luar negeri terkait dengan Festival Indonesia. Nah, ini lagi digelar di Mexico City, pendengar. Tujuannya untuk ya promosikan kuliner dan pariwisata yang ada di sana. Pendengar, Kedutaan Besar Republik Indonesia Mexico City menyelenggarakan Festival Indonesia di Kompleks KBRI Mexico City pada hari Sabtu. Oh, ini sudah dilaksanakan seminggu yang lalu, pendengar. Acara ini memadukan promosi kuliner, budaya, pariwisata, dan ini menarik perhatian ratusan pengunjung dari berbagai kalangan. Di mana festival ini menarik anggota parlemen, perwakilan pemerintah, pelaku usaha, diplomat, negara sahabat, diaspora Indonesia, dan masyarakat umum. Nah, kuliner ini jadi salah satu magnet utama dalam festival tersebut, di mana pengunjung disuguhi berbagai hidangan dengan khas Indonesia, mulai dari rendang, sate ayam, sampai nasi goreng. Nah, ini adalah makanan-makanan kebanggaan dari Indonesia. Selain makanan utama, berbagai jajanan pasar tradisional dan kopi Indonesia turut diperkenalkan kepada para tamu. Dan beragam produk kerajinan tangan, ada ukiran kayu dan batik juga yang merupakan warisan budaya dunia UNESCO, ini juga dipamerkan dalam sejumlah stand, pendengar. Ini tentu cukup menarik dalam rangka mempromosikan Indonesia. Festival ini juga menghadirkan pertunjukan musik dari para siswa Kolegio Indonesia Coacalco yang membawakan lagu-lagu Indonesia. Nah, di sana juga yang penting, cukup menarik ini mendengar, karena ternyata dilakukan demonstrasi pembuatan tempe dan penjelasan mengenai manfaatnya sebagai sumber protein nabati. Dan ini cukup menarik perhatian dari para pengunjung, bagaimana membuat tempe itu menjadi satu makanan yang penuh dengan nutrisi.
1: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini, dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terdapat pengawasannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
3: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
1: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
4: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
2: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terdapat pengawasannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dan kami pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan kita sudah masuk lompatan ke-9 bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita rajin jadi momok, kita jadi darurat begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sama juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya kita lakukan 3 bulan. Biasa.
4: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
5: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
4: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
6: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahrus Zabi, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
7: Saat ini sedang berjalan OPPM kita. Ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
6: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah-rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
8: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
6: Kepala DLH Kota Jambi Maruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keadaan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
1: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
3: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
9: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar, mengungkapkan pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
3: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
9: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
10: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya?
9: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
11: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
12: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejat mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
11: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai Pak, akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
12: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
13: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari itu dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
12: Sarno berharap Tatus Destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
14: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtibmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
15: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
14: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang Hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
16: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
14: 1 kilo.
16: Jadi itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
14: Diketahui rahasia kabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
18: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
17: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
18: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
19: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
18: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Heartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF Heartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal, sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Heartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yeah, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
3: Hari ini adalah latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
2: Some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, ini buat 100%. Pulih dari 2 bulan lalu. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku sama John. Saya sangat bersyukur, dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik, metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik, dan ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Baik pendengar, dan untuk Anda yang saat ini masih bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk tetap melewatkan banyak waktu bersama dengan kami hari ini pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan dan ingin menyimak berbagai informasi yang kami hadirkan, jangan lupa mungkin Anda bisa download RRI Digital dari smartphone Anda pendengar, jadi Anda bisa mendengarkan kami sepanjang perjalanan Anda. Setelah kita ikuti bersama perkembangan informasi dari Pro 3 Jakarta, kali ini kami akan hadirkan mimbar Kristen untuk Anda, disampaikan oleh Pendeta Petrus Bimo SC Pamungkas dari Gereja Kristen Indonesia Banyuwangi dengan judul Karunia Allah Mempersatukan. Kita hadirkan untuk Anda umat Kristen dimanapun Anda berada.

Selamat malam, Bapak Ibu dan Saudara pendengar setia RRI yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program kesayangan kita bersama, Mimbar Kristen RRI. Saya, Pendeta Petrus Bimo Sekti Cahyo Pamungkas, dari Gereja Kristen Indonesia Banyuwangi, akan menemani pendengar setia RRI untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang hadir dalam kehidupan kami, Allah yang membimbing kami dekat, Allah yang mengajak kami berkarya bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau juga Allah yang memberi kepada setiap kami karunia-karunia. Engkau adalah Allah yang mengajak kami untuk saling melengkapi satu dengan yang lain dan hidup di dalam kesatuan. Tuhan, kami mau bersyukur untuk setiap berkat dan cinta kasih-Mu. Kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Berbicaralah atas setiap kami, Tuhan. Kami siap mendengarkan dan merenungkan serta belajar melakukan kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar setia RRI, mari kita membuka bagian Alkitab yang akan kita renungkan pada hari ini. Dari 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 11. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 11. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu dipikat dan ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada berbagai karunia, tetapi satu Roh. Ada berbagai pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada pula berbagai kegiatan, tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab, kepada yang seorang, roh memberi kata-kata hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberi karunia, berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain, ia memberi karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berbicara dalam bahasa lidah. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Namun, semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan.

yang konten media sosialnya selalu jalan-jalan. Tidak peduli seberapapun sulit kehidupan perekonomian saat ini, dia tetap jalan-jalan. Ada orang yang konten media sosialnya selalu makan-makan di tempat-tempat yang mewah. Tidak peduli bahwa mungkin ada banyak orang yang pada hari itu tidak bisa makan dengan baik. Di dunia yang modern ini, ada banyak orang yang bangga dengan apa yang ia miliki dan menjadi sombong. Orang sombong adalah mereka yang merasa diri lebih atau lebih hebat daripada orang lain, lalu menunjukkannya lewat sikap, ucapan, atau perilaku. Orang-orang sombong memilih untuk memisahkan diri dari orang-orang yang mereka anggap tidak sepadan dengan dirinya. Hal ini mendatangkan perpecahan dan perseteruan. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejatinya Allah memanggil setiap orang percaya untuk hidup di dalam kesatuan. Allah memanggil kita untuk hidup di dalam cinta kasih-Nya dan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Melalui pembacaan surat 1 Korintus pasal 12 ayat 2, setiap kita diingatkan bahwa sebelum kita mengenal Allah, kita adalah orang-orang yang dipikat dan ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Di hadapan Allah, kita adalah orang-orang berdosa yang hidupnya hanya mementingkan diri sendiri dan merasa lebih hebat dari orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Namun, di dalam cinta kasih-Nya, Allah mengundang kita untuk dekat dan hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Roh Kudus dicurahkan atas setiap kita. Roh Kudus memimpin kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita tidak pernah dibiarkan berjalan sendirian. Itulah sebabnya di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 3 dituliskan di sana, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Pendengar RRI, hidup beriman kita adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Tuhan, kita akan tumbuh menjadi orang-orang yang senantiasa memuliakan Allah di sepanjang kehidupan kita. Allah yang mengundang kita hidup di dalam cinta kasih-Nya, membekali kehidupan kita dengan berbagai macam karunia yang diberikan kepada masing-masing kita. Karunia yang berbeda-beda menurut kehendak Allah. Karunia-karunia yang dianugerahkan kepada masing-masing kita orang percaya bertujuan untuk membangun kehidupan bersama, bukan untuk menjadi sombong karena merasa karunia yang kita miliki lebih hebat daripada karunia yang dimiliki oleh orang-orang lain. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai dengan 6, kita diajak untuk melihat dan menyadari bahwa di balik segala sesuatu Allah mengerjakan semuanya itu untuk semua orang. Ada berbagai karunia, tetapi satu Roh. Ada berbagai pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada pula berbagai kegiatan, tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Demikianlah ditulis 1 Korintus ayat pasal 12 ayat 4 sampai dengan 6. Rasul Paulus menjelaskan

menjelaskan kepada jemaat di Korintus bahwa sejatinya adalah Allah yang ada di balik segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Allah yang memanggil, Allah yang memilih, dan Allah juga yang memberikan karunia yang berbeda-beda itu untuk membangun kehidupan bersama. Itulah sebabnya setiap kita diajak untuk menyadari bahwa tidak ada satu hal pun yang dapat kita sombongkan di dalam kehidupan kita. Maka, mari kita memuliakan Allah dengan apa yang Allah telah berikan sebagai karunia di dalam kehidupan kita. Berdasarkan 1 Korintus 12 ayat 8, Allah memberikan karunia untuk berkata-kata hikmat. Allah memberikan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Maka barang siapa diberi karunia oleh Allah untuk berkata-kata dalam hikmat dan pengetahuan, janganlah dia menjadi sombong dan mengecilkan orang lain yang tidak diberikan oleh Allah karunia untuk berkata-kata. Berdasarkan 1 Korintus pasal 12 ayat 9, Allah memberikan karunia untuk beriman dan karunia untuk menyembuhkan. Maka barang siapa yang diberikan oleh Allah karunia untuk beriman yang kuat dalam menghadapi segala sesuatu dan karunia untuk dapat menyembuhkan sakit penyakit, janganlah ia menjadi sombong dan mengecilkan orang-orang lain yang tidak diberi karunia demikian oleh Allah. Berdasarkan 1 Korintus pasal 12 ayat 10, Allah memberikan karunia untuk mengadakan mukjizat dan bernubuat. Karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Karunia untuk berbahasa lidah dan menafsirkan bahasa lidah itu. Maka janganlah sombong jika kita memiliki karunia-karunia tersebut. Sebab kepada yang lain, Allah memberikan karunia yang berbeda seturut dengan kehendaknya. Segala macam karunia yang Allah berikan kepada setiap kita, umat percaya, adalah bertujuan untuk membangun kehidupan jemaat di dalam kesatuan. Allah ingin kita mempergunakan karunia-karunia yang diberikannya itu untuk kebaikan kehidupan bersama. Itu sebabnya Dia memberikan karunia yang berbeda-beda sesuai dengan maksud dan kehendaknya, agar kita dapat saling melengkapi antara yang satu dan yang lain. Karunia Allah adalah anugerah yang diberikan kepada masing-masing kita. Karunia Allah itu mempersatukan umat percaya. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dan berkarya bagi kemuliaan namanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang telah memberikan kepada setiap kami karunia-karunia yang berbeda-beda. Allah yang telah memimpin kehidupan kami, melepaskan kami dari jerat dosa. Allah yang telah menyelamatkan kami, memanggil kami untuk dekat. Memanggil kami untuk berkarya dengan berbagai karunia yang telah Engkau berikan kepada masing-masing kami. Tuhan, pimpinlah kami untuk dapat mempergunakan karunia yang telah Kau berikan kepada masing-masing kami untuk terus memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya, Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengajak kami terlibat di dalam karya-Mu yang besar. Pimpinlah kehidupan beriman kami, ajarlah kami untuk terus dekat kepada-Mu. Pimpin kami untuk terlibat di dalam karya-Mu yang besar. Sebab Engkau adalah Allah
yang mempersatukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar setia mimbar Kristen RRI, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Sampai jumpa dalam acara mimbar Kristen RRI berikutnya. Saya, Pendeta Petrus Bimo Sekti Cahyo Pamungkas, undur diri. Tuhan Yesus memberkati.

Masih di Pro 1 RRI Jember, kali informasi dan inspirasi. Selamat malam dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama dengan saya Sendiwira yang temani Anda di perjalanan Jember malam ini. Edisi di hari Sabtu 30 Mei 2026. Kami akan hadirkan beragam program dan juga informasi untuk temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kami hadirkan terlebih dahulu mini drama dengan judul 3 Detik Yang Menghapus Senyum, produksi dari RRI Jayapura. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
1: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
0: Dasar gendut.
2: Dila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
3: Oke, Mas.
2: Oke, ya. Siap. Oke. Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
3: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku, ya. Aku nggak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
4: Kenapa, Dila? Mukamu kok kusut begitu?
3: Nggak apa-apa, Cin.
4: Sedari tadi kamu tidak konsen, Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
3: Tidak, Cin. Semuanya baik-baik aja.
4: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
3: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku nggak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
4: Tapi...
2: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila!
3: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
4: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
3: Iya, aku tidak apa-apa.
5: Halo.
3: Halo, Ayah.
5: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
3: Baik, ya.
5: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
3: Udah, ya, tadi pagi.
5: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu, ya, Nak. Kamu jauh dari Ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan ya setelah ini?
3: Iya ya.
5: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta. Anaknya baik kan?
3: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar Ayah. Gimana keadaan Ayah?
5: Ya, kondisi Ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan Ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik ya. Kota besar punya banyak godaan, Nak. Pintar-pintarlah menjaga dirimu ya, Nak.
3: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping Ayah, bukan berarti Ayah lalai menjaga kesehatan Ayah. Kalau begitu, Ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya ya, Ayah.
5: Oke, hati-hati ya.
3: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada Ayah. Bisa-bisa nanti Ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
6: Udah lihat foto terbarunya Dila?
7: Iu, jelek banget mukanya.
6: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias semeter juga tidak.
7: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
3: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Cin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
4: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
3: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
4: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita. Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan, sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
8: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
4: Deal, kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
8: Iya, Cien. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
9: Kenapa mereka seperti ini? Aku salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah benar.

0: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
1: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woy.
0: Dasar gendut.
2: Tidak, aku tidak ingin hidup lagi. Aku kalah dengan ketikan kalian di mesos. Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Allah, tolong hentikanlah.

hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.

Peringkat bersatu dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama mini drama. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu bersama dengan Lampu Suara pimpinan Dr. Andes EJ Helmi Murtaki dan juga ada rekan Lita Arsita. Silakan Lita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa YouTube RRI Jember. Malam hari ini untuk edisi hari Sabtu 30 Mei 2026 kembali Ruang Rindu hadir untuk Anda semuanya. Kali ini bersama Lampu Suara. Benar ya Lampu Suara ya? Lampu Suara. Tepuk tangannya dong semuanya. Ini sepertinya keluarga baru ya, tapi beliau-beliau sudah tidak asing lagi buat saya di sini ya. Ya Pak Noveri ya. Di sini Pak Noveri ada enggak nyanyinya? Oh ada Pak Noveri, ada gun gun gun. Tadi sudah diawali dengan jingle Lampu Suara. Mudah-mudahan untuk pendengar dan juga pemirsa yang malam hari lagi nonton dan lagi dengerin RRI Jember, jangan lupa untuk nontonnya, like langsung di YouTube dan berikan komentar untuk Lampu Suara. Karena komentar Anda ini menjadi semangat untuk Lampu Suara ke depannya, bisa menjadi motivasi, menginspirasi tentunya buat semuanya. Saya Lita Arsita, ada Mas Diego, ada Mas Uyung, ada Pak Heri, ada Mas Risman, dan juga pengarah acara ada Mas Wira untuk Anda semuanya. Menemani malam minggu Anda bersama keluarga dan lagi perjalanan malam hari ini. Langsung saja ada Ibu Darmi dengan lagunya Sebiduk Sungai Emosi. Setelah Ibu Darmi, persiapan Bapak Hari, ada Ibu Ririn Melati dan juga ada Ibu Ida. Silakan untuk Ibu Darmi, karena beliau ini pasti kalau mau maju kasih kode saya, jangan banyak pertanyaannya. Oke, sehat selalu ya. Oke, mic-nya boleh mana? Terima kasih. Oh iya, ada salam dari Bunda Danu. Bunda Danu sebenarnya malam hari ini mau hadir, tapi tadi beliau ada insiden kecil waktu pulang dari acara ulang tahun Eka Wangi. Cepat sehat Bunda Danu, cepat bisa berkumpul kembali bersama para komunitas. Amin. Di pemerhati RRI ya buat semuanya. Kita doakan sehat selalu untuk Bunda amin, Danu. Amin. Amin. Sebiduk Sungai Musi. Ya, spesial buat siapa?
1: Khususnya untuk teman-teman yang
0: lebih dekat.
1: Teman-teman dimanapun Anda berada.
0: Oke. Okay.
1: Tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali. Ada yang kecuali makhluk lain. Gitu ya. Silakan bisa ditaruh di sini Bunda dan Umi. Oke. Okay. Sebiduk Sungai Musi bersama Lampu Suara.

0: Untuk Ibu Darmi Sebiduk Sungai Musi, pendengaran juga pemirsa dimanapun Anda berada. Langsung saja ada Bapak Hari dengan lagunya Bunga Terakhir. Pak Hari, ya. Bapak dan Ibu keluarga besar Lampu Suara, mohon kalau nyanyi lihat kamera ya. Eman kameranya di sini, lihat kamera, sudah cantik, sudah anggun, udah elegan. Lihat kamera Bapak Ibu semuanya ya. Oke, monggo sebelah sini Pak Hari. Hafal ya. Oke, walaupun melihat teks tapi jangan lupa kamera dilihat. Siap. Lagunya Bunga Terakhir. Mau kirim salam buat siapa?
1: Kalau salam ini ya buat semua istri. Semua, pertama istri tuh yang
0: mana ada. Istrinya? Oh, mohon izin Bu. Ya, oke. Langsung saja malam hari ini Mas Ipung. Oke. Gak tak sopo mulai mau.
2: Gak mau gak disopo. Yes.
0: Aku sudah banyak request lo ya.
2: Sentimen. Ya.
0: Oke, kita langsung aja bersama Lampu Suara dan juga Pak Hari, Bunga Terakhir. Lampu Suara.

0: ada.
1: Terima kasih. Hanya sekedar lagu ya, bunga terakhirnya ya Mas Ipung ya.
0: Iya.
1: Sampean nyanyi apa Mas? Gak tau nyanyi sampean. Pokoknya cuma ini aja ya, backing ya, vokal ya. Oke.
0: Backing vokal.
1: Ibu Ririn Melati, silakan. Setelah Ibu Ririn ada Ibu Ida. Setelah itu saya akan panggil Ketua LMP Markas Cabang Jember. LMPO Lampu Suara. Oke. Selamat malam Bu, apa kabar?
2: Malam,
1: sehat ya?
2: Mbak cantik.
1: Sehat, oke. Malam hari ini pasti saya yakin keluarganya pada nonton. Ada nonton dan dengerin, jangan lupa langsung ya like YouTube-nya dan juga komentarnya.
2: Like ya.
1: Oke. Langsung saja bersama Ibu Ririn Melati dan juga Lampu Suara. Mas Ipung, silakan.

0: Selamat malam Ibu Ida, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya, dari Balung Tutul. Cerita-cerita tadi sedikit cerita-cerita sama saya, beliau nanya, Mbak penyanyinya Sagita dulu. Iya, saya dari Andita Yunita Sagita. Sama dong ya. Sampai sekarang pun kalau Sagita ada acara pun saya masih diundang gitu. Buat yang senior-senior gitu ya. Lagunya Kuncup Hati Layu Pasi. Kok gak dangdut? Oh khusus pop ya malam ini ya. Oke, langsung ya malam hari ini ya. Mau kirim salam gak?
1: Untuk keluarga besar Lampu Suara, selamat menikmati, semoga terhibur. 21.

0: Kalau asli penyanyi itu pasti ketahuan cengkok-cengkoknya. Nafasnya masih udah ketahuan ya.
1: Masih
0: nafas. Oke. Selamat malam untuk forum pemerhati RRI yang malam hari ini lagi nonton, lagi dengerin juga. Terima kasih untuk komentarnya. Sebentar lagi saya akan baca beberapa komentar-komentar yang sudah masuk di YouTube RRI Jember. Bos semuanya. Yang selanjutnya saya akan panggil Ketua Lampu Suara Markas Cabang Jember. Kepada beliau kami persilakan. Ini lagunya apa, Pak? Hafal tapi ya, Pak ya? Hafal. Berarti kalau hafal ini saya pinggirkan ya, Pak Nofer. Biar kelihatan ini banget. Selamat malam Bapak Helmi ya. Oke, saya manggilnya Bapak Helmi boleh, Pak? Bapak Helmi, benar ya?
2: Iya.
0: Oke. Pak, kapan sih terbentuknya lampu suara ini? Mulai kapan?
2: Lampu suara kira-kira 1 bulan yang lalu ya.
0: Mm-hmm. Ya. 1 bulan yang lalu ya. Sudah terbentuk.
2: Bulan Mei.
0: Bulan Mei, oh, hah? Iya, sekarang.
2: Awal, tanggal 1.
0: Bulan. Satu tahun yang lalu, 2025. Tapi kok baru tampilnya di RRI 2026? Oh, nunggu jadwal. Ini anggotanya sudah ada berapa orang, Pak?
2: Anggota Lampu Suara ini singkatan dari Laskar Merah Putih.
0: Laskar Merah Putih, oh.
2: Laskar Merah Putih, kalau Lampu Suara ini khusus untuk seni dan budaya.
0: Oh, seni dan budaya, oh beda-beda ya.
2: Iya, tapi kalau Laskar Merah Putih, se-Kabupaten Jember kita punya anggota 3.500.
0: Hah? Beneran 3.500? Oh, biasanya kalau ngumpul semuanya ketemunya di mana, Pak? Alun-alun Jember, lama, hah? 3.500 kan 30, banyak.
2: 31 kecamatan.
0: Oh, 31 kecamatan.
2: 248 desa dan kelurahan.
0: Oke, baik. Iya. Harapannya nanti untuk ke depan semakin banyak anggota.
2: Ya.
0: Ya. Insya
2: Allah.
0: Isinya apa kegiatannya di situ, Pak?
2: Ya, banyak bidang sosial, kemasyarakatan, UMKM, bantuan-bantuan hukum, pendidikan, kesehatan.
0: Berarti sudah berbadan hukum ya? Oke.
2: Nasional, Mbak.
0: Nasional ya, oke. Langsung saja bersama Bapak Helmi lagunya Kali Merah. Tepuk tangan dong.

0: Terima kasih kali merahnya. Keren ya. Punya ciri khas sendiri kalau pegang mic-nya begini. Yeah. Suling bambu. Itu ciri khas ya.
1: Ciri khas.
0: Oke, ciri khas. Terima kasih Pak Helmi, menghibur sekali. Ayo kali ini ada Mbak Nani, Ibu Nani Christine. Jangan simpan tangismu. Nah, itu ada Bapak Sugianto atau Ibu Sugianto ini? Pak Sugianto. Oke. Yang mana beliaunya? Monggo, selamat malam.
2: Malam.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Ya, jangan simpan tangismu ya.
2: Iya.
0: Kalau dikeluarkan ya enggak apa-apa. Oke, pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Jember dimanapun Anda berada, masih bersama Ruang Rindu dan Lampu Suara RRI. Kali ini ada Ibu Nani Christine. Jangan simpan tangismu. Silakan, Mas Ipung. Yeah.

0: Terima kasih. Jangan simpan tangismu malam hari ini. Enggak ada tangis-tangisan. Semuanya malam hari ini happy, bahagia bareng dengan lampu suara yang memberikan lagu-lagu spesial untuk Anda dimanapun Anda berada. Pendengar dan juga pemirsa semuanya. Langsung saja ada Pak Sugianto. Kalau di Jakarta ada Iis Sugianto. Kalau di sini ada Pak Sugianto.
1: Barusan kan Iis Sugianto. Barusan kan lagunya Iis Sugianto.
0: Oh iya.
1: Jadi begitu
0: selesai. Jadi selesai langsung. Pak. Untuk apa lagi ya? Untuk apa lagi tangismu disimpan gitu ya, Maya. Selamat malam, Pak. Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Oke. Habis keliling show di mana aja, Pak? Kok habis dari keliling show di mana, Pak?
2: Di mana-mana.
0: Ini lagunya untuk apa lagi? Dari Uta Likumahua ya, Mas Ibu ya? Oke. Mau kirim salam buat siapa?
2: Buat semua masyarakat Jember.
0: Udah, itu aja. Oke. Nonton YouTube-nya RRI Jember. Oke. Untuk apa lagi bersama Bapak Sugianto? Lampu Suara.

0: Tepuk tangannya meriah dong, lampu suara. Terima kasih. Untuk apa lagi disambung dengan Ibu Tantri dengan lagunya Pasrah. Ya. Itu mic-nya Bu, silakan. Lagu Pasrahnya Ermi Kulit.
1: Ermi Kulit.
0: Oke, monggo sini Bu. Ya, oke, biar nyanyi semuanya. Langsung ya Bu Tantri ya. Iya, lagunya Pasrah.
2: Lagunya Pasrah.
0: Pasrah ya, pasrah kepada siapa?
2: Pasrah untuk semuanya.
1: Nyambung, ini gak tau nyambung ya.
0: Nyambung semua ini lagunya memang.
1: Jangan simpan tangismu.
0: Kali merah, ada kali merah terus ada jangan simpan tangismu. Untuk apa lagi? Langsung pasrah. Langsung aja Ibu Tantri dan lampu suara.

0: Terima kasih Bu Tantri, matur nuwun dengan lagunya Pasrah. Mbak Ocha, silakan. Kalau sama beliau saya sudah kenal ini. Sering panggung sama saya ya. Iya, tapi panggungnya beda genre musiknya ya, dangdut malam sama Mbak Ocha. Oke, Mbak, lagunya malam hari ini karena memang lagunya banyak yang aku pop, ini manca ya. WhatsApp.
1: Ya, saya coba WhatsApp.
0: WhatsApp ya, oke. Mas Ipung sudah siap, silakan. Ada Mbak Ocha, Lampu Suara RRI Jember.

Silakan untuk Mbak Ibu Nani Christine, silakan dengan lagunya Perasaan yang Ditinggalkan. Oke, waduh. Persiapan Bapak Agustono sebentar lagi dengan Lady. Oke. Siap. Ini Pak Bintoro yang mana? Oh, masih di luar. Oke, masih belum waktunya ya. Oke, silakan Mbak Nani Christine, sudah siap lagunya? Iya. Oke, satu, dua, masih ada beberapa untuk Anda semua pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya bersama Lampu Suara RRI Jember, temani Sabtu malam minggu Anda. Yuk, silakan Mas Ipung, Lampu Suara Ruang Rindu RRI.

0: Mbak Nani Christine. Silakan untuk Bapak Agustono saya persiapan. Aku mau baca. Permisi. Saya mau baca beberapa yang sudah gabung di banyak banget ya. Assalamualaikum, semoga lancar sukses dari yoga pun Ika Faida. Wah, ini Ika. Ibu Ika di Balung ini ATT Ceria. Ada juga Reni, Ibu Danu Hartati. Terus Rengganis ya. Waduh, banyak banget ini yang sudah komentar ini. Ada Bella, nunggu penyanyi favoritku. Wes, oke, terima kasih playernya. Playernya juga oke, Mas Ifung.
1: Terima kasih.
0: Dikasih playernya juga oke. Semoga lampu suara selalu jaya dan selalu bersinar ya. Iya, terima kasih. Amin. Katelia, semangat sahabatku semakin keren. Oke. Langsung saja. Oh, Pak Agustono. Ini ya. Lagunya Lady.
2: Lady.
0: Lady. Sudah bisa, Pak?
2: Siap.
0: Siap, Pak?
2: Siap.
0: Ada spesial kirim salamnya? Agak sini, Pak. Enggak kelihatan kameranya. Oke.
2: Oh, Masya Allah.
0: Kasihan Mas tekniknya nanti muter-muter.
2: Oke.
1: Aku gak ketolan.
0: Oh, ketok sampean Mas. Ketok sampean. Makanya aku sampai ono komentar keren katanya Mas Ipo. Oke, Bapak Agustono dengan lagunya Lady. Iya, oke. Lampu suara.

0: Bapak Agustono matur nuwun. Mbak Ocha, silakan Mbak Ocha dengan lagunya Semua Bisa Bilang. Ya, Semua Bisa Bilang. Enggak ada yang caca ini. Biasanya ada. Semua Bisa Bilang. Biasanya ono ya Mas Ipung ya. Oke. Okay.
1: Karena masih baru.
0: Masih baru ya. Oke. Okay. Baru muncul.
1: Masuk.
0: Ya. Masih. Oke. Okay. Semua Bisa Bilang. Mbak Ocha mungkin agak sini Mbak biar kelihatan semuanya. Hafal ya lagunya ya Mbak Ocha ya. Maju, maju, maju. Oke, okay, Semua Bisa Bilang di Lampu Suara RRI Jember. Tepuk tangan dong buat Lampu Suara. Masih pun.

kasih untuk Mbak Ocha, semua bisa bilang. Silakan untuk Bapak Hari dengan lagunya Fatwa Pujangga kembali hadir menemani Anda di Lampu Suara bersama Ruang Rindu RRI Jember. Fatwa Pujangga, setelah itu ada Pak Bintoro. Oke, Pak Bin, persiapan sebentar lagi ya. Masih di menit ke berapa ini ya? Di menit ke 24 selepas dari pukul 21. Lampu Suara untuk penampilan yang kedua kalinya ada Bapak Hari, Fatwa Pujangga. Mas Ipung, silakan.

0: pendukung istrinya mana? Tepuk tangannya dong. Terima kasih untuk Pak Hari. Silakan Pak Bintoro, di sana menanti, di sini menunggu. Was. Kok baru muncul Pak Bin? Ya. Ah, Laskar Merah Putih. Oh, ya. Pak Bintoro silakan. Kenapa dari tadi semuanya pada mundur-mundur ya? Lama-lama enggak kelihatan. Kasihan airnya ngikutin, kameranya juga bingung ini. Oke, di sini Pak. Oke, Pak, mana? Oh,
1: tes. Ya.
0: Tes.
1: Tes.
0: Ya, tes. Oke. Siap langsung? Langsung ya. Ada mau salam enggak?
1: Untuk seluruh keluarga besar Laskar Merah Putih Kabupaten Jember.
0: Ah, sip. Langsung aja. Yuk Mas Ipung, lampu suara. Di sana menanti, di sini menunggu Pak Bintoro. Persiapan untuk Mbak Ririn entar lagi.

School of Humor. Oke, Ibu Ririn segera. Dan setelah itu ada Pak Nover. Silakan dengan lagunya. Ya, Ibu Ririn dulu atau Pak Nover dulu? Oh, Bu Ririn dulu. Siap, langsung ya. Oke, Ruang Rindu bersama Lampu Suara. Penampilan kedua kalinya bersama Ibu Ririn. To Love Humor. Mas Ipung, silakan. Masih di Pro 1 RRI Jember dan YouTube RRI Jember, pendengar dan juga pemirsa semuanya. Terima kasih sudah gabung dan yang pasti Ruang Rindu hadir setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Silakan, Lampu Suara.

0: Kali ini ada, wah ya ini serinya. Makasih ya Bu Ririn, to love you more-nya. Ada Pak Nofer, silahkan. Mana Pak Nofer? Akhirnya serinya keluar juga. Ini lagunya Hello Sayang ya?
1: Hello Sayang.
0: Hello Sayang, aduh ini suara-suara presenter ya seperti ini nih ya. Oke. Selamat malam Pak Nofer, apa kabar? Sehat ya?
1: Selamat malam Mbak Alita.
0: Mm-hmm. Ini lagunya diganti dengan Hello Sayang.
1: Hello Sayang.
0: Mau salam-salamnya buat siapa?
1: Oh, tentu pertama untuk anak dan istri-istri saya ya. Mm-hmm. Istri saya.
0: Istri-istri ya. Saya. Bu, kancingin
1: malam
0: pintu, Bu.
1: Malam ini kebetulan lagi kumpul ya. Nonton sama anak-anak.
0: Juga
1: anak saya yang ada di Surabaya. Mm-hmm. Keluarga besar. Saya juga keluarga.

0: malam juga lagi nonton pula gitu. Tentu rekan-rekan yang ada di Laskar Merah Putih ya. Bang Ade Manurung ya, sekarang lagi nonton ya di pusat ini.
1: Oke, selamat malam.
0: Terus ya, saya rasa itu.
1: Itu aja ya, Pak Nafer ya. Oke, dengan lagunya Hello Sayang. Mas Ipung, silakan. Lampu suara.

Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, gak terasa kita sudah di penghujung acara pada malam hari ini. Malam Minggu di tanggal 30 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Ruang Rindu bersama Pro 1.

0: membantu RRI Jember dan YouTube RRI Jember. Terima kasih untuk Mas Risman, YouTube, Mas Diego, Mas Uyung, Pak Heri, dan Mas Wira, pengarah acara. Terima kasih untuk pendengar YouTube RRI Jember, pemirsa yang sudah memberikan komentarnya, semangatnya untuk lampu suara. Mudah-mudahan semua komentar pemirsa dan juga pendengar semuanya ini bisa memberikan, bisa menginspirasi untuk kita semua dan bisa memberikan semangat untuk lampu suara untuk tampil ke depannya. Terima kasih buat semuanya. Saya Lita Arsita, Mas Ipung, terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Sampai jumpa lagi.
0: Sampai jumpa lagi di Ruang Rindu selanjutnya. Sebagai lagu penutup ada Mbak Ibu Darmi dengan lagunya Sampai Menutup Mata. Mungkin ada lagu closing yang bareng-bareng kah? Tidak ada, oke. Terima kasih buat semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampu suara RRI Jember. Terima kasih.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda di bersama kami di Perusahaan Tua Radio Jember, informasi dan inspirasi. Kali ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda Wayang Kulit bersama dengan Dalang Ki Anom Suroto dengan lakon Suyu Dana Lela. Selamat malam dan selamat mengikuti.

suara topi tono. Hanenggih pun dito meniku ingkang minangka purwakaning kondo. Pinipta rakiting dosa hambuka luhuring budaya mrih. Paramaning tias ingkang samya hamirsa. Panasane sambung tepaning Tegal Guru. Katingal aglar gumelar wiyar prasasat tanpa wangenan. Sambung winates pantoking paningal pinagaran gunung-gunung kinigis Cakrawala. Katingal ngalang wut kang tanpa pagut. Ing brangkilan wonten wangunan hanggenggeng pepanjengan binanjar banjar peni. Lamun tiningalan saking akoso lapes saking kaing motho dinelar kebiar-kebiar pindha jamrugung ing mangsa labuh. Dene kang acakrik joglo Gawira sarwa sembada menika ingkang snebat ing pasanggrahan Mbulu Pitu. Inggihing pasanggrahan mriku palenggahaning Alindra Ngastina Sang Nata Prabu Duryudana. Ya Prabu Joko Pitana, ya Prabu Jaya Pitana, Sri Ngendari Suta Desa Rastra Siwi. Prabu Kurupati Kurawendra ya Sang Tri Pamangsah. Ingkang nalika samono nembe ngayahi Barata Yuda Jaya Binangun. Dasar Alindra sugih bondo sugih bandu. Mila tatang keworan yasa pakuwon ingkang sarwa sentosa. Pewangunaning pasanggrahan katingal payon sirep sesirapan. Sinangga saka guru reksa barlean kaukir lunglungan pinulas gading. Sunduk andur kali hasem sarandune wali gugun kinancing kekayon janglet lan wali lar. Akek swasa mirah jerambah serasah hawarni pupus linis rekta cinawi dento ginubah sekar cepoko. Palundake sila paragosa sinela manik sarujo pinalipit kencana mulya. Katon hangaglah ing palataran nenggih Kyai Mendung Mriyem Pusaka Ngastina. Cinajaran lumbul-lumbul petak kinambar condroso. Siang ratri jroning pesanggrahan kinmulan kukusing gegolo lawan Sendowo. Sengak pun nanggon tuhan nampak dede. Nalika samono Barata Yuda Jaya Binangun sampun tumapak sawetawis hari. Yakti sampun kathah para prawira sedaya ingkang gugur wonten madyaning ranang kono diadhep panten ing adilaga. Barisan Ngastina katingal ngandelong polataning para wadya sangsaya cawong. Labes samya kekes miris marang kiridaning para satriya Pandhawa. Katingal ngelam-lami sen-sening Tegal Kuru. Katitik wonten sawening prajurit ingkang alentris mindhi kekayon. Wonten malih ingkang sedukul ngekep dengkul wadana katingal tumungkul. Wonten ugi ingkang asil gekaman ketingal longkang ngungkang ing Balumbang tinuwak pedhang sesonggowan. Halu mangke sang Nata Ngastina Prabu Duryudana katingal lenggah wonten madyaning pesanggrahan. Hanjegrek panyayah tugu Sinokarta tatan mopah tatan musik. Madyan Trilenggo Busana Sarawendah Sinasatya Linuk Migading. Marandine Surem Sarating wadana panyayah Basanta Kataweng Hima.
nalika samono sinentra ingkang kepareng kaparek ing ayun nenggih menika ta Sang Narindra Werja. Maras pos saking Sang Nata Prabu Duryudana nenggih jejuluk Sang Nata Prabu Salyapati. Ya Sang Prabu Narasoma, ya Sang Prabu Somadenta. Ingkang katingal tu wajah angadepi dateng Sang Nata Prabu Duryudana. Sawetawis dereng kundur mring prasanggrahaning pangajap Muhun Arsa. Anglipur marang panggalihing Sang Nata Prabu Duryudana. Semambung pungkur nenggih menika to warnane. Pandhita ingkang sampun pikun peparap Resi Karpa, ya Sang Resi Karpa. Siang lawan ratri datan kendhat nggih nyetan sahamuji dikir minto aksamaning jawata. Tansah memuji Sang Nata Prabu Duryudana enggal pinaring ana enget. Lamun to dadi pengayomaning sedaya para prajurit. Wonten ing kating arep pepeh-pepeh panyayah sotah metarangan nggih menika to warang kaning praja. Perkiwana Pati Harya Sengkuni ya Pati Harya Sumantri Kantapati. Radyan Suwala Putra. Datan kantun nggih Raden Kartomarma Tuwin Bambang Suwatama. Ingkang katingal sideku hamari kelukaya kenjamu pertolomukani sedaya mung cemadang marang pangandikaning Sang Nata Prabu Duryudana wis mantung sawetawis Sang Nata Prabu Duryudana dereng kastu paring pangandika hamung sekedap-sekedap tebah-tebah jajwa tampil-tampil wentis lapet saking jebeging penggalih teko mangkono wijiling pangandika ingkang dereng kawiyosa.

0: Iya Dewa Batara. Anak Prabu Duryudana. Nyuwun pangapunten keparengipun Bapa. Nyuwun wekdal saking sawetawis. Ing pengajap nampung pengin badhe mangsuli dateng wit cantenipun tiyang kang murang tata kula nggih Anak Prabu. Eh, suwatama kang kaya kowe. Kowe ku anak pandhita ingkang linuwih. Sopo kang ngerti marang kondanging wong tuamu sang pembangkalan Durna. Ananging anamu ngestina kene. Kowe kuwi mung empek-empek marang anak mantu. Ya Anak Prabu Duryudana. Anggepmu apa kowe cuman toko tanpa tinimbalan ngabihan toro ngesaning Anak Prabu Duryudana. Ketika kowe manungsa kang ngurang marang kasusilan. Manungsa kang ora ngerti marang pranatan. Suwatama, kowe kudu eling kowe apa darajatmu? Sawening mung sak tetuwanggaling tuwa buru paramdene kowe cuman poko sugih kang dadi tembungmu. Apa kira-kira Suwatama wis mundhak pangkatmu luhur darajatmu? Kowe kudu ngerteni eh Suwatama. Tumrap pangrasamu aku Anak Prabu Duryudana lawan Sawarga Anak Prabu Dipati Karna iku tumraping kowe tak anggap apamu? Akalmu kepiye dene kowe? Langap-langap kang waton ngucap wadul marang Anak Prabu Duryudana yen aku ngarah marang pati ning anakku mantu Prabu Basukarna. Suwara nadyan kowe lamak menungso nanging jebul budimu jiwamu ngungkuli marang kewan. Nadyan kowe arep adol gawe golek katarimaning pakaryanmu nanging mbok aja banget-banget anggenmu nglangkai marang bangke ning para kadang-kadangmu. Mbok ora tok nganggo petung sedhithik Suwatama. Aja mung mamak mripatmu. Kedoga ngungasake bodhomu ingkang kesurung marang watak drengki sira ingkang sumandang marang Sira Suwatama. Eh, Prabu Salya. Pangucapmu aja ngendelake dupeh harap tetuwaning para nalindra. Nadyan aku wong cilik ing atasing bener lawan luput aku ga bisa mbedakake. Aturku marang Sinuwun ora mamak kaya kandhamu iku Prabu Salya. Ya sabab saka jibriyaku marang tingkah lan lakumu. Sehingga ngandut piyolo kepaksa aku kudu ngulatake marang gilibet makartimu. Kaya jendak tak nganggo mukir Prabu Salya. Nalika kakang Prabu Karna nglepasake jemparing. Yen ora kok jaeli srana kowe netap apa sing kendali. Janaka mesti pagas pedhot gulune. Oh Salya, Salya. Yen to pancen kowe wong kang kendel. Wong kang ngerti marang kautaman. Ketokno kekendelanmu. Aja ndadak nganggo ambido ngapirowan. Oh Prabu Salya, oh Prabu Salya. Alung dadi mungsuh karo anggonku ngrampungi marang Sira Prabu Salya.
1: Pakurta lere jenetap dodo pang mari ngowanes metu patone nglati. Netronde angon dara.
0: Katalika kaya mangkono. Napa mandraka Prabu Salya dupi miyarsa marang ucaping Bambang Suwatama. Pedatan kiat ngampah malang dukaniro. Sigro sang Prabu Salya mentang langkap kang mus sinandangan jemparing. Katinga sampun mandeng jagaling Bambang Suwatama. Datang kantun murat sang Suwatama gyo angem mari datang dukaning Prabu Salya. Katitik Suwatama katinga sampun seberak angunus pedang linigan. Nanging dereng ngantos sami nama kegamaniro. Murat Prabu Duryudana tuin pati sumuni gugup gyo. Angurui datangkan Samyo Anton Yudho.

0: putra kula Prabu mreksa dhateng iwananing pesanggrahan Bulu Pitu. Menawi ngantos kawontenan menika kapireng dening mengsah mintah esming mengsah dhateng kula sak brayat Rama Prabu.
1: Pancen wis ora patut salya mapan ana kene. Jebul dudunggonku kene iki. Ora jembuh karo batining Prabu Salya. Selawasku urip durung tau dicamah dening menungso. Ewadene sumalonong tembunge cangkeme langap-langap eling-eling anak kewan. Wis ora patut salya mapan ana kene. Nyuwun pamit nggih, langsung pesanggrahan.

Romo. Swatomo kang kaya kowe. Wis sawetara nggonmu kekucah bandaning para Duryudana. Mulyaning uripmu, slameting uripmu ana sahandhap pengayoman ingsun nanging pagine. Kowe banjur saya suwe saya kesesakan niket. Katitik wanoh-wani nyamah marang moro tuaku. Anggap wopo kwe cuma lonong wani matur kang anyenggring panggaling wong tuaku. Swatomo, moro petungan kang kanti genep opo kira-kira tak botake dapur muti nimbang moro tuaku. Kowe tau ngaturake ping sungsun wujud opo marang Prabu Duryudana. Kowe tau ngerampungi gawe opo tumrap suwitamono Praja Ngastina. Jebul saya suwi saya nyepet melipat jejembek jerambah mapan mono kene. Wiwit dina iki aku ora sudi kanggonan Swatomo.

0: orang legiwa jebul nggone Suwita Begawan Kerepo ngeboti Suwatama tinimbang Prabu Duryudana. Iya, tinimbang kita wirang luwung minggato babar pisan aja dadak kumpul ning pesanggrahan Bulu Pitu Wirsi Kerepo. Paman, paman sengguni.
1: Kula nuwun wonten dawuh sinuwun.
0: Kepriye paman? Saya suwi saya abot kang dadi penggalih ingsun. Banjur sapa kang diarep-arep nguwatake marang barisan ning Bulu Pitu? Anane mung kari jenenge ingsun Paman Patih lawan Sikarto Marmo. Paman Patih aja wedi kangelan. Moro golek osrayan nalindur ngendi ingkang keparing ingsun suraya. Nguwatake marang adeging jenenge ingsun ngrabasa marang barisaning mungsuh. Yen to pancen Paman Patih wis entuk srayan, srayan mau bakal mundhut apa tumuli bakal ndak caosi bakune kepareng ingsun wis yudha dadi bebantune ingsun nyirnakake marang para Pandhawa.
2: Katalika kaya mangkono raleh pangandikaning Prabu Duryudana ingkang temanduk dhateng Patih Harya Sangkuni. Dereng antos nambuti atur Patih Sangkuni ketungko gegering jawi prataning Narendra wingking sangking.

0: Gusti Kula Raden Hangga Jaksa dalah Raden Sorobasanta ingkang sampun miyos saking Pahmandul Widu nuwun pareng abdi paduka kula pun menggung mandono pati nyadong dawuh menggah kados pundi wigatos sing Pahman dawono nadyang penyadong dawuh Gusti kaparang amba bari abdi paduka kula pun temenggung alder pasti.
1: Lagi nyadong dawuh Gusti kemarin ngomong bari dateng abdi paduka kula pun temenggung tega pati kula nak kabeh para dewa mandana pati andra pati tega pati nuwun wonten dawuh
0: nuwun kula
1: nuwun dawuh
0: katrima gandeng semarang kersaning anak Prabu Duryudana katitik tinompo anggoneng sun usul kepingin bakal sabian tu marang anak Prabu ningkes marang Pandu dinaiki suung durungono Sinopati ingkang mengkono tinimbang kesuwen kiniro lamonto anak Prabu wedi marang kuwataning Pandowo jeneng sun kang bakal minangkal ningisen yung tegal kuruh ngirnake marang poro Pandowo
1: iya kabeh bocah prajurit dino kira sembatan pangajap punggung bakal ning Semarang Pandho amarga bakal tak tindih dewi barisan saka ing Ploso Jenar
0: tetepe dino iki aku lawan kakang Mas Angga Jaksa ingkang kepingin
1: daya
0: bakal ngaturake kunarepaning Pandhawa kunjuk ngersaling anak Prabu Duryudana
1: welah dalah
0: syukur mangayu bagi sekedhi jemurung mai pancen sampun wonten kemaringipun Gusti kula ing mulut itu ingkang mengkono kabeh bocah prajurit aja nganti padha mendo gawe nggonmu bakal ndak kanthi nyang paperangan pamerno kadigdayanmu ungasno kang dadi kaprawiranmu goleko pengalembono goleko surak goleko keplok karepen padha gumun para wadya kang padha nyemurupi marang kridamu ketokno kang dadi keterampilanmu wetokno sekarang aji-aji kang podo tonggowo wasi yang tong nganti kwe podo ngujireng pupuh kuci wonggen utuh mandang dudu sopo-sopo ingkang bakal paring pidono marang siro hanggo jakso dewe kang bakal midono marang perjuritku
1: ih ngistuakin dawuh
0: keparing Gusti kulo pasrah kewolo sinten ingkang prayogi dipun pejai kulo pikantuk bagian sinten mandono pati kuwi tak bagai warkudoro sak babak kalian kulo sepinten kekiyatan yang warkudoro mboten ngantos ngentosis suruping iwangareka kulo sambi silo tumpang sabun remuk dados rempon kuwandanipun warkudoro bagian kulo sinten kuwi tak bagai janoko motor nuwun kulo pasti ngetinggalkan panjang paring kulo mari kawan prigel kalian janoko luang kulo masrahkan tetap menggungan
1: bagian kulo sinten Gusti
0: kue tak sekarep kue njaluk bagian sopo moso bodo kulo mireng kalokanipun bilih hupolawiya menika wonten prajurit wanudya sopo
1: Woro Sri Kandi
0: kulo terima kali si Sri Mawon Sri Kandi
1: lagi Sri Kandi
0: poniku gebak nek kalih kulo pon sanese kajenge diayahi lari-lari lo ngayahi setunggal no si Sri Kandi niko rumiyin jaripun sanggen kalih kulo lho wis ana sampun ning dadi mungsuh sakniki. Piyambake tumut Pandhawa kula nderek paduka. Weh la dalah. Ora nyono menawa kowe wis tepung karo Sri Kandi.
1: Iye sampun, Milo.
0: Ing jalipun pacangan kula rumiyin menika. Kedisian kalian Janaka mboten trimah manah kula. Bareng aku wis entek apa-apaku terus
1: melu wong liya. Melu wong liya. Yeah. Wis mangsa bodho wae sapa kamu. Lho, aku ora bakal nyuwani. Ha lho lho lho lho lho. Yen wis mirati kabeh, bocah menggung. Wah, marang metu njaba. Undang napa raja saka ing kraton. Plasa senar. Saliyane ora kena momor dadi siji kabeh kudu maligi saka ing plasa senar. Aja nganti prajuritku kecampuran prajurit liya. Dadi yen menang ya ketok, yen kalah ya ketok. Ya saken dawuh. Natapa tengara bendeka ping 3 pisan dandan bingung lumpuk ping 3 bodho. Oh ngono niki. Angs

0: kapan matur dateng Gusti kula. Swaci padha mboten ngluciwan sampun samapta ing ganti sawetara ing dene Purwadya para saking kuwasa jenar.
1: Ya ya syukur mangayu bagi Yesus Kristus jemur.
0: Ayo kabeh para jenggah kabudha lagi daya dia praten tegal guru. Yai ayo kabudha lagi. Sawi kula dherekaken Kakang Mas. Katalika kaya mangkono bidaling. Sang Hyang Jaksa Sora Basanta. Kagerakan Purwadya Bala wiragane Pangyayah Singanebah.

0: paman kerpo honopo ngendegan gulumaku paman. Suatomo ngira anakku lanang.
1: Bi.
0: Lanjang mimis ngelumaku arep nyangin tinggir. Paman ora perlu datak takon marang

Pan Rinonce bidaling Bambang Suwotomo kelawan Resi Kerbo nengno kawuso ing magedatan kadingkang wonten ing pasanggrahan Cemara Sewu nenggih menika ta pasanggraning Prabu Salya. Sajengkaring saking bulu pitu ingkang nemu raos keduwung Prabu Salya. Nalika semana dia kondur dateng madyaning pesanggrahan Anganam-anam Penggalih. Kalajengaken pun api mboten nggenyo labuh dateng Prabu Duryudana. Ananging menawi hangemuti dateng cumantakaning Suwatama yang didatang gadah pangajap malih harus orang sudah dateng bulu itu. Bila yang manggih Prabu Salya metang-metang teleng yang Penggalih apa bayo darunane dene Suwatama nyamah marang Prabu Salya. Dari ngantos paring pengendika kelawan yana patih Tuhayata ingkang abiyantara tungka prataning Prabu Duryudana repapah-repapah pindha soto minggah krama ketingal dahat karuna nggih nyuwun Prabu Kurumata.

0: kagiat manah kulo. Ketinggal anak Prabu Duryudana ingkang semusul pun bapa manjing pesanggrahan Cemara Sewu. Anak Prabu, monggo lenggah ingkang prayogi nggih. Sampun ngantos lajeng anak Prabu. Muswa padha ngurngepi dhateng pangkonipun pun bapa. Nggih. Wonten menapa tumlik para paring dawuh ingkang tetelo anak Prabu Duryudana?
1: Nggih. Rama Prabu sembahan kula. Paduka Rama Prabu pupunden kula. Sangat-sangat panyuwun kula dhateng paduka Rama. Sepinten lagi kelepatan kula, anggen kula mboten saged njagi dhateng kaluhuran paduka. Katitik anggen paduka kacamah dening pun Swatama. Duh Rama Prabu, mawantu-wantu kula nyuwun gunging pangaksami. Saha sampun kula andemi bilih kawontenan ingkang mekaten kula namung jalaran saking putra paduka kula mboten saged ngreksa dhateng paduka Rama Prabu. Yailah dalah.
0: Nggih anak Prabu Duryudana. Paduka mboten lepat kok nggih. Paduka mboten dados jalaran. Cuman takanipun anak jaran ingkang cuman kok dateng kula kala wau nggih. Sampun limrah ing atasipun menika patutan saking satu lajeng gadah trekah ingkang mekaten menika. Sampun sak teripun tumrap Swatama gadah slaga kados mekaten. Malah menawi kula manah nggih. Ledhok ilining banyu lugunipun kula ingkang kepara getun keduwung. Nipun kula ingkang kepara getun keduwung. Kok ngantos kula kumapurun ngladosi dhateng tiyang sampun minger kiblatipun jalaran sampun koncatan tiyang sepuhipun. Ingkang menika nggih, kepara pun bapa kula nyuwun gunging pangapunten dhateng anak Prabu. Ingkang nyata-nyata pun bapa mboten saged ngreksa ingreh keluhuran paduka nggih anak Prabu Duryudana.
1: Nggih Rama Prabu, namung dawuh sami-sami. Saha sanget ing panyuwun kula dhateng paduka Rama Prabu. Mugi wonten nasih kawelasanipun paduka Kanjeng Rama. Kanthi Rama Prabu kepareng ngukup dhateng badan kula duwin para kadang ingkang sampun kapesan jurit. Rama Prabu, Rama Prabu. Mugi paduka danganing penggalih mirsani dhateng gumerahipun para prajurit ingkang tasih gesang ingkang katingal sampun samapta ing didamel parikedah badhe ngantep pupuh kalian barisan ing mengsah. Kula mireng piyambak patembayanipun para prajurit sami suka lila lebur luluh dados kuwanda saugerang sahipun para prajurit kala wau tinindian ing paduka Kanjeng Rama Prabu. Mila sangat-sangat panyuwun kula dhateng paduka Rama. Wonten kasduning penggalih paduka Kanjeng Rama. Minangkani madhep Senopati mongko pepayunging para sedaya para prajurit ingkang taksih wonten Rama Prabu. Wela dalah. Ya jagat ya dewa Bathara. Anak Prabu Duryudana, kula wonten dawuh. Sampun sakmestinipun menawi prajurit ingkang semerting bebener menika lajeng sami tumindak pariketah labuh ing Ratu Gustinipun. Namung tumrapingpun bapa kula jejering tiyang sepuh ingkang sampun pikun tur dhatur wilun. Lajengipun betahaken madhep Senopati menika menawi kula sagah ana harap mboten wikan dhateng apa sing salira kula nggih anak Prabu. Duh Rama sesembahan kula paduka pundhen kula Rama Prabu. Menawi paduka mboten kepareng lajeng sinten malih ingkang kedugi kula tangisi. Sinten malih ingkang badhe kula suwuni pepayung muhung paduka Kanjeng Rama Prabu. Menawi Kanjeng Rama mboten kepareng ayomi dhateng kula. Kaduwung katuweka kiwala badhadha kula menika Kanjeng Rama, pedah menapa keng putra kula gesang memanjang wirang dados siksaning kadang ingkang tanpa rawang menika Kanjeng Rama Prabu. Anak Prabu Kurupati, kula saged garba penggalih paduka nggih anak Prabu. Menawi mekaten anak Prabu tesih ngajeng-ajeng dhateng ing Karaharjan. Nggih. Kula mboten badhe nyilaki dhateng pamotahipun anak Prabu ingkang ngangkah dhateng ing Karaharjan. Mila kula inggih mboten badhe rikuh-rikuh ngambali rembak kula ingkang sampun kerep kula aturaken ngersanipun anak Prabu Duryudana. Suwawi nggih. Paduka kita anak Prabu Duryudana kula tumuli enggak kula gandeng kuncanipun anak Prabu kula panggihaken dhateng Purakacang Paduka Pandhawa supados Paduka Raharja tumuli sigeg dhateng ing Baratayuda. Monggo nggih pinangka panebus tumbasaning Karaharjan muhung keparing anak Prabu maringaken wangsulipun Bumi Ngamarta dalah sepaling negari Ngastina ingkang pancen darbe ing Pandhawa. Wonten ingkang sepalih Lestantuna kagem Nyakrawati anak Prabu Duryudana. Ewadene menawi Pandhawa sampun pinaringan negari Ngamarta dalah sepaling Ngastina tasih kepareng badhe minta bagianipun anak Prabu Duryudana. Nembe pun bapa sagah badhe ngrampungi dhateng para Pandhawa.
2: Rama Prabu pangandikanipun paduka Rama lakar dhateng kaluhuran nanging perkawis menika pemanggih kula nama sampun kedalu warsa sabaripun menapa Rama Prabu sampun kathah bebanten-bebanten ingkang wonten ranang kono guru-guru kula sampun telas pepundhen kula inggih sampun telas kadang-kadang kula inggih sampun telas Rama kalebet cadang ingkang kula tresnani inggih menika Yayi Buri Srawati Winuruk Marata. Langkung-langkung anak kula semono sampun pejah Kanjeng Rama Prabu.
3: Pan samar pamoring suksma sinukmaya win

mukaning warana. Paralan saking liyep layating luyut pindo petating kupenmu.

Lahing kono to wau. Wis lulus tindak ing Sang Natawerda Prabu Salya. Sawisnya nyagahi dhateng panyuwuning Prabu Duryudana. Lumadhek Senopati. Ing Ciptarasa kundur dhateng nagari Mandaraka pamit lawan ingkang garwa Sang Ratu Setyawati. Suka Hamarwata Suta panggaling Prabu Duryudana. Labet ingkang rama sampun kepareng nyalirani madhek dados Senopati. Nalika mangke pati tuhyata ingkang nampi dawuh sigra humiring jengkaring Sang Katong enggal prating nagari Mandaraka. Perak ginawi adoh, adoh ginawi perak sinigek ingkang umawat genti ingkang kacarita. Ing mangke datan kadhe ingkang wonten ing laladan Pandhawa Mandala Yuda. Ing sisih kanan ketingal pasanggeran randu batang. Umyong swaraning Bhagawat Gita ingkang kinidhungaken dhateng para Brahmana ingkang muji. Kunjuk dhumateng Kang Akarya Jagat meminta mrih jayaning Pandhawa mila dhatan mokal. Siang ratri dhateng kendhat ngentasang ubar marang menyang Seta.

0: Nuju hari Hanggara Kasih.
1: Mongso karo wuku lanjar. Tinengaran Surya Sangkala. Astaning pandhita manembah Gusti.
0: Dungkap gagat bangun enjang. Katingal Kartiko habiring tawang nalawang harebut wijang.
1: Cekal lintang luku lan nglawan gubuk penceng lanjar ngirim rinungrum si Joko Belek.
0: Banyak angerum surum dinding panjer esuk. Ngerkancang ing madya kantang lintang Bima Sakti hanuwak tutu ing naga.
1: Marta mentir semilir weh Prabawa wasrep.
0: Hang asrepi sagung dumadi dadi anggigah budaya tuwin rasa mulya.
1: Kekiter ning kekayon kaya kayung yun wijiling raditya. Datan kaji jero caing peksi.
0: Cucu iro cacari wis yen cetua pindah ngucap angacaran isi reping nyewangar ko.
1: Laing pun dito meniko ingkang dawek ni nenggora kiteng boso endaing swasono.
0: Halenggih gumelaring pasang gerahan. Randu Batang.
1: Nyata lampun pasanggrahan Randu Batang dumunung wonten ing laladan
0: Pandhawa Mandala Yudha
1: tak pernah sisih kananing pasanggrahan Hupalawiya.
0: Nadyan taksih wanci saput siti repet-repet sesawangan dereng pono parandene pasanggrahan ing Randu Batang inggih palenggahaning Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna tuwin Raden Arjuna sampun sami kating asamapta wiwit para tamtawa minggahing para prawira sampun siyaga rumanti jayaning laga. Saperangan gegladi olah bindi saweneh angunda gada angun selang pedhang
1: ana kang asah bedhama marangi cuwiga nyalini landean nyopak tameng kang sarta ngejum gumbala pating kalebur ingkang abah bayi turangga pating kalidras olahe gajah kretom yang pedhati wis rinakitan pating karangket swaraning rada
0: irido mawur mawurahan pengarane ngajrit gong dari gurneng gurnito. Bende maguru gong sopok suruh tambur menyewang suling tetek adyo butuh lawar lawan penjeriting turung gue estim yang diwajengkang samyo kegitir.
1: Nariko samono suling pesanggeran sampun pepak porwadyo prayagung satrio pandu ingkang samyo teteban nganenge sopoto ingkang kepareng adep.
0: Patingkang agelah berkakah arunggah ronggah. Pirawa sembadeng warna nenggih menika ta warnane panenggak ing Pandhawa. Kekasih Raden Werkudara. Ingkang nalika semana tangkepareng manjing pesanggrahanira ing Randu Gumbala. Neng kapi laur makempal lawan ingkang ngaraka Ndarawati labet namung tansah nyadhong marang pangandikaning sang pujangganing Barata Yudha. Datan kantun katingal mancorong cahyani nenggih sang senopati Paradian Tristo Jemeno datan pegat niwo langkap ngendong sembaring ing jawi amber belabar piswaning kang swananggil amung tansah sumadhang marang pangan dikaling Narendra Ndarawati ingkang ing mangke sang nata kresna lenggah mungguing hampar ukir sono keling. Wilatya lunglungan gadung kegodongan pinulas gading linambaran babut sutra menyang bludru jingga. Sawetawis sang notpan parang nabdo si gerongok ngulatakan dateng. Sama planing poro kadang tromang kena wijiling pengetiko ingkang dering kawiyo sing lesan.

0: Ukir moyak mayat saking tiap kali ngurut.
1: Kutuku bocah perkoso kuluk sasi kira nono wigati apa.
2: Nuwun para pamunjuat durung wonten kersanipun Hyang Prabu. Wayah paduka kula sampun netepi kewajiban. Dados sandi upayaning pundhen kula. Miling-miling ngulataken. Niling-nilingaken menggah. Sinten to ingkang gumangsah dados senopati ning Kurawa?
1: Wangun wis entuk pawarta.
2: Nuwun inggih sampun Hyang.
1: Piye pawartane kula?
2: Lae boten kelentu.
1: Pawarta singkang sampun kula tampi bilih mangke sak sedanipun Hyang Awangga. Ingkang winisudha madeg senopati. Tanah sanes muhung nalinduring mandaraka ingkang dijuluk Prabu Salya.
3: Wailah dalah.
1: Ya jagat, ya dewa bathara.
3: Werkudara.
2: Resma kakang kuwopo.
1: Siadi wis mireng dewi. Kutumu sasi kirana wis netepi kewajiban. Nolek-nolek mengguh. Sopo ingkang bakal madeg Senopati monggo iki wis ngaturake lamun to. Kang rama ing Mandaraka paman Prabu Salya ingkang bakal kabiwada dadi Senopati. Iki saya gawat yai. Iki saya abot. Ya mung adaan kang wis lamun lelakon kuwi pantok. Luweh dening gedhe kuwi tumuling gak bakal entuk padan.
2: Resna kakangku hiyo. Wis mungsuh sapa wae aku ora bakal ngingrim. Marga panjenengan aku wis saguh madeg dadi prajurit.
1: Ya ya pancen mengkono.
2: Namung kawuningan Hyang Prabu. Ketinggal dering medal sateng palagan Sang Senopati. Sampun kerumiyinan wonten alindra kekalih magut ing ranang kono sesumbar anyembari dhateng pundhen kula
1: sak krungumu sapa kang maju nyang palagan
2: namenipun Hangga Jaksa kaliyan Sora Basanta
1: kuwi dudu ratu kula
2: sinten
1: kuwi ya mung satriya tan perbeda kengeyang. Yen ora kleru, Angga Jaksa karo Sora Basanta kuwi adine Patih Sengkuni.
2: Wah. Jebul isih urip.
1: Isih urip wong durung tau maju nyang paperangan. Mbok menawa tekane ya lagi wae.
2: Semoga kakangku hiyo.
1: Yen to pancen mengkono. Dimas Werkudara Yayi Janaka. Aja nganti kedhisikan parang muka tumuling gal tungkal tekaning prajurit saka mbulu pitu iki.

Lha ta. Wis dikembali undang tengoro saka ing bulu pitu ketitik. Kemerah kakeng prajurit wah gremet kaya semut. Waduh, waduh. Gerkancang ana ngayun, brengose tumpang song. Wah, toblas toblas. Piyayine cilik ning kiyeng. Brengose ketel nutupi lambe. Wah. Nemu perbawa piyayi iki, netrane kaya mripating singa mencorong. Hei, isana. Aku bakal takon. Jenengmu sapa? Pangkatmu apa? Mahmu ngendi? Ngaku. Kumalan cangubusmu keparat. Menungso manut aturan gane rupa gruwal-gruwal mlo kasar mbuke. Yen pasawang penganggone ya wong praja ning kok ora ngerti tatanan parat. Wah. Ngumbar swara. Ana paprangan takon tatanan. Ngaku sapa jenengmu? Balik ke ditakon. Ayo, sopwaran mengendi pinangkam. Lah keparat ta ni. Lu mau kesosor basam ni, ditakon ni gendipi takon. Tambuh marang aku. Pangkat tu menggung. Soko yang peloso jenar kasating gustiku Raden Hanggo Caksa. Mandono pati aranku. Ingatasin mong sakte menggung kok ngembilo sirai. Loh, kue orang ngerti. Konon dalam ketemu nganti sembah karo abdi-abdiku. Nyembah member panjang untuk bayar kabeh. Liane abdimu rasu dinyembah karo dapurmu. Sakaramu penuh karani. Ini rak disembah. Singon tunduri sopo. Tampuh marang aku. Pangkat menggong. Tanpa perbedoki roko. Menggong andar pasti aranku. Wah, jenengi medeni wong kabeh. Kowe ngaku sobaran. Satrio soko suwala bumi ya soko ing lesan puro. Raden Setyaki. Weh, iki sing jenengi Setyaki. Wah. Jeneng wis tau kurung ning piyane lagi iki aku weruh. Wah, toblas toblas kiyeng awake. Wah, kala menjing iki dawane. Mula suarane gedhe. Sing ana mburi kok sebrebet duren kaya Setyaki sapa iki? Aku anake lanang. Raden Sanga-sanga. Wah, lalayak praupane memper wong tuane. Waduh, tak sawang loro ilang pepuk lempuyange kok brengose padha wong tuane. Waduh, kepala ketel ndake anake. Duh, waduh. Kulin lo dilus nganggo lenga kemiri wangune. Wah, pawakane to blas simbar dodok. Waduh. Isih cilik iki kaya ngono. Kowe wong mloso jenar teko ana madyan ing Tegal Kuru apa karepmu? Lekno mripatku bolongno kupingmu. Anggen kok kene pinangka dadi senopati ning bulu pitu. Nadyan mesti ngomong kari sayup ing payung nadyan to prajurit mung kari sangang lintir nanging. Kowe ora bakal kelakon mangkene goreng sedina.

Raja saya akeh pati ning para raja saka ing pulau Sinar Hamuk Suramanata yen utamu garep putraku. Sapa nggar kancang ana palagan? Manak mrip matmu mok kira aku prajurit terus cah keparat. Mora apa banyu kang wening iki senopati saka ing Hupalawiya Drista jmeno haranku. Lah iki sing kondang anak Pancala. Sira kang wis kakondangake bisa nyedani marang Sang Guru Durna. Aku Raden Sora Basanta kadangan nom kakang pati sengguni saka ing Plasa Jenar. Manut po wae Drista jmeno ayo kuncupno janggamono ing genak kekrok dina iki. Aja kumalancang wis aku arep nonton arep mbebes piro kiri daning Raden Sora Basanta. Lena pangendamu kelakon sesempal bawamu kanan kiri. Ing kene kelakon dadi kuwondo madyani negara guru.

Pasongko. Kebutan Patiopalomo.

lumawan Sang Senopati Drista Jmena. Raden Sorobasanta mundur sejangkah. Nata napas. Ing mangke duwe wis tungtung Bayuwata te. Sigra mandi godo mau pengabaran dahono mengalat-alat. Godo kaundong ngiling mustaka. Perbawaning godo panas temah anandu i dateng poro perjurit elit-alit. Kabayan hobenter belasah pindo babatan kacing kiwa tengening Raden Sorobasanta. Ananging Sang Drista Jmena datang nulat nyawang dateng gadaning Sang Mungsuh. Lada sarangka yang mangke mentang langkap sinandangan warastra dibya peparing saking kang hakarya jagat bareng lawan lairing Sang Senopati nalika nguni laraping jemparing meratas.

0: lakon pengajatku. Ketemu karo isih tak idam-idamake Werkudara.
1: Ono apa wis ngerti karo aku?
0: Lah wis ngerti kawan kowe. Mbok menawa kowe durung ngatur kelawan aku iki kadang enom Kakang Pati Senggoni. Raden Hanggo Jakso aku.
1: Paman Hanggo Jakso yen kowe pancen wis ora jeleh urip. Morenggal seminggir saka pabaratan ewa dini yen to pancen kowe wis wegah nyawang srengenge klakon kowe ketandangan dening Werkudara.
0: Ora tentrem uripku, ora jenjem linggihku. Ora enak manganku, ora jenak tuh.

Jembar negara jembar, nglangut tanpa pagut lenggih menika to warnane. Ingkang ngawasta nagari ing Turilaya. Lamun dalu kaya rahina, labet kateng Susutya ingkang minangka renggan ketitik serasah lan batur pansedaya wage wilis. Limes pit pegapit ungulir kuwong-kuwong ngangaweng nyuwanguning kembang-kembang ingkang jenembangan sami. Pinetosa ponto-ponto pepandane sarwa sari petetane pinatut anut tepi mangapit-apit pinintos papan-papan. Papane taruh tiris sinusun sepasang-pasang-pasang ing gapura puncak jemurut sacengkir gedene. Saking mandur wangi kuwung kekuwungan awong wilis lirte jangan musuh tomo renyap renyap katingal asri matian ing nagari Turilaya. Saksi daning Prabu Buga dento nenggih ing mangke sinten ta ingkang kepareng jumeneng nata nenggih menika ta warnane. Nalendra muda maksi sejoko sejuluk Prabu Hajra dento. Kakah prakoso sebateng warna gotek wak simbara jojo pengawaan tiru swargi keng romo. Simbara jojo pengawaan tiru swargi keng romo. Turto sekti mundur guna prawiro jayeng palugun labet katilaran. Wasiat pusakanipun swargi keng romo nenggih godo kiyain Wisnowo. Lenggah gedang kerang wonten madyaning gampar Rukmi. Kaparang adep lenggih menika to kang awasta Kiai Togok. Ya Tejo Mantri. Ing jawian dari melabar piswaning para raksasa. Sedaya samya cumadhang marang pangandikaning Sang Nata Muda Prabu Hajra Dento. Nalika samono telenging penggalih Sang Nata. Muhung mrihatosaken dhateng sik dandipun ingkang Rama. Kaya dereng wonten pitedah sapa ta ingkang nganyedani ingkang Rama. Nalika semono hamarwata suka Sang Nata labet mampi sawanipun Togok. Ingkang sawetawis swita wonten ing nagari Turilaya. Nyata lamun kita jomantri kaya wis ndungkap apa kang dadi kelagating penggalih Sang Nata Muda Prabu Hajra Dento. Sinamuning samudana sesadaning adi manis. Sang Nata nyelakaken dhateng piswaning kita jomantri rasa kadhangu. Teka mangkana wijiling pangandika ingkang dereng kaya sing lisan saking Sang Nata.

0: kawula nuwun nuwun. Sarawuh paduka Koko Prabu, tuwin paduka Kakang Mas Harjuna. Beri paduka kula pun nang kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandhap padhanipun Koko Prabu tuwin Kakang Mas Harjuna. Yayi nakula. Wis ndak tampa banget panalimaning pun Kakang siadhah ngaturake pangabekti. Pangestuku tanpa nono yai.
1: Iya yai wis ndak tampa banget panalimaning pun Kakang siadhi suka pangabekti marang pun Kakang. Pangestuku tanpa nono yai.
0: Mula nuwun inggih Koko Prabu tuwin Kakang Mas kacadhong tangan kekalih. Kapundi wonten staka mugi dados jimat paripih pangestunipun paduka Koko Prabu tuwin paduka Kakang Mas. Kula mboten kantun Koko Prabu, ri paduka pun sedewa ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk tuwin wonten kersanipun paduka Kakang Mas Arjuna.
1: Iya iya yayi, wragil wis tak tampa siadhe ngaturake pangabekti pangestuku tanpa nono.
0: Iya iya yai, wis tak tampa banget nrimaning pun Kakang siadhi ngaturake sungkem pangestuku tanpa nono. Saka langkung anggen kawula mundi saengga jimat Koko Prabu tuwin paduka Kakang Mas.
1: Mereka kugek. Kugek-kugek. Mel, mel. Sadulito, sadulito. Lae, lae. Wah, kakek ini ditendono di dobeli. Kuwi nilai akhirnya orang loro moh kok kakek ini. Mulu nganti kancane ana sing ora uman. Daftare wis pas kok. Aku ora entuk iki, Pak.
2: Ya telungane awakmu. Sing kulino mangan iki, Pak.
1: Eh, Duli. Sugareng. Wah, apa, Ma?
2: Nek aku anggere kanggareng muni ngono ki njur. Kelingan karo Pak Marno Sabdo.
1: Apa ma? Iki eneng tamu dulu. Wah, yo pake nama.
2: Deh. Mesane iki terus
1: bareng warek digalur-galurke. Mau mau ngelentuk kan? Iki api teh nembang opo dulu. Ayo karepmu wong ning arep nembang ki sampeyan kok taren aku. Ayo pekaremane opo? Aku kelingan nek pinuju ana dalem kasatriyan sing sok nganggo cakepan singa kae piye.
2: Wah, kae jenenge Gatik Glindhing. Gatik Glindhing mo?
1: Gatik Glindhing.
2: Iya ma, nek ngono cup aku tak matur dulu.
1: Iya ma,
2: elah lah, bayau besarannya gede, bayau ngemis. Coba aku arep nyilih suarane, adikku wedok, Kamsinah.
1: Oh,
2: siap. Wira pesinden Kediri. Mbak Kamisinah iki Mbak Tantinah.
1: Iya iya coba ngira aku tak ngrungokake.
2: Oh ya ngopo ngira?
1: Ya coba aku tak melu nglarasmu.

忙，忙，我完了。Jaluk ngoyo-yo bareng dikeki kok malah. Alah turu ora. Walah momo. Sangka larase oleh gawe irama. Lah. Mo. Singa wes ora singa singa wae. Wes. Nganti ora krasa aku. Wis barang kok nganti ora weruh. Wis bola bali, mulo rak ya wis tak kandhani to. Nek mangan ki aja warek-warek. Wajine nek kewareken ki nyang mripat kaya dipulut. Aku mau mentekke timune garing. Kaya dewa wesi awakku. Iki le bergodo kena awak. Walah. Ajakmu kuwi dek. Padahal kesel kan bergodok. Gue penak mau ngetok sepira suwene. Barang kene iki embal ngentiyut kok. Kalah karo ngetok. Nyeduk kae wong waris. Sinuwun rawuh paduka kula ngaturaken pangabekti lho. Kakang Badranaya ya wis tak tampa banget kan mari mangku. Ndara Janaka kula ngaturaken wilujeng. Iya Kakang Semar wis ndak tampa banget ing panarimaku. Dipun sekecaken anggenipun pinarak. Ora kurang prayoga Kakang. Iya ora kurang prayoga. Duli bagekno genti nger, wah ya mesti urute saka sampeyan terus aku. Coba aku tak malik sarung sik. Ma. Iya malik sarung ngalon-alon aja kemrebet ya, Nger. Marga sarungmu kuwi ambune penguk. Mengko yen kemrebetmu ndak padha karo jenu kancane. Tak kira nek iki dikanji kandel sarunge garing. Kanji apa kena tajin ngono. Bener, Ma. Kang Gareng mau arep nyuwun wiwitane saka Gatik Glindhing saiki apa sinom nyamat. Iki pekaremane Kang Gareng. Aku arep nyilih swarane adiku wedok Sri Muryati. Coba kaya ngapa? Iki ya saya mat neh nek nganti kowe leno iso turu. Ya ora. Sing lanang priyayi, sing wadon seniwati ya siki. Wah iya. Monggo.

0: Sarawuh paduka sinuwun, kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Nala garing ya wis tak tampa. Ndara Harjuna kula ngaturaken sungkem.
1: Iya ya nala garing wis tak tampa.
0: Wah, nala garing ora nyana. Suaramu bisa galik-galik. Anakmu wis pira nala garing?
1: Nembe kalih.
0: Adalah. Ya karo sing bocah etan kae.
1: Nggih mboten.
0: Astri kula niku pinten to, Den? Namung setunggal. Setunggal mon mboten oman kok, Den. Ayo kudune kowe sing genti momong anakmu.
1: Nggih.
0: Nyuwun pangestu pinaring ana kiyat. Nek ra ya isih tetep dadi karo kowe. Awat panggen kula mestani, Den, pripun? Nek dados sareng-areng Bali. Nek ora wong
2: Bali.
0: Ya wis nola garing. Ora mung sak godhong kelor jembaring jagat. Nun inggih. Mula besok meneh yen kepengin omah-omah kuwi gandeng wong seni ya entuk o seni.
1: Nun inggih.
0: Ora diwelingi garing jer plirak-pliri ae. Ya aja kurang pamengku nala garing gandeng iki ana pabaratan kepeksa aku ora bisa maring nyapa-apa marang kowe. Pabaratan kepeksa aku ora bisa maring nyapa-apa marang kowe. Mengko gampang yen wis rampung pegawean iki. Kinten-kinten pinten-pinten meleh sinuwun. Rampung lan ora niku mung gumantung marang kodrating jagat. Kapan watesane mung cuma dong karo sing kepareng nganakake Barata Yudha iki. Menawi saged mbagi dipun tambahi. Iya, ning ya wis sawetara suwe. Yen nganti kesuwen oleh Barata Yudha tan wurung malah sing nemu penandang ya para kawula kabeh. Mula malah sak bisa-bisa enggal rampung Barata Yudha iki. Wah, menawi enggal rampung kula ingkang judeg. Mongko bon kula dereng sah. Anton kaping 3. Yen jupuk apa to, Ren?
1: Bet.
0: Urung bet ta? Bet apa? Ayo saking kowe ya wong ndara-ndara Barata Yudha kok malah awake bon. Ya syerku nek entuk tunjangan belanjaku.
1: Ya kula rantosaken benjing saestu men kesupen ndek sinuwun.
0: Ora.
1: Niki kula catet lho niki.
0: Iya. Enggak ngriki tapak semong ngriki. Weh malah kepiye te bocah iki? Oh alah Ren, kebangetan melikmu nguris. Ala perkara rupa melarat perkara donya ning jiwa iki mbok yo sing luhur. Aja meringkus banget-banget direwangi melek iki goleki apa coba aku tak sowan sinuwun suwe ora ngabekti sinuwun sgondo ngabekti ya aku tak nyuwun bawa dhisik bawane apa bawane sekar pangkur kang winarna
1: wah ya pangkur bares
0: maca pajeng kok e tibake apa? Kok tibake langgam aku ngimpi. Coba aku tak nyuwun karo Jeng Tantinah dhisik.
1: Wah iya.
0: Monggo di, cobi nyuwun tulung pun paling ana bawa pangkur. Maca pat.

0: Karena silimbit karo sabar kok siwarane terus.
1: Rusaknya.
0: Wah, ngeto, Pak. Dikapak ki kok saya ndombling.

Kingga cemetun neh, Deng. Urang pisan. Besang turu.

0: Kula nuwun dereng dangu rawuhipun paduka ingkang sinuwun dalah ndara kula Raden Arjuna. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Iya Petruk wis tak tampa banget panarimaku.
1: Iya Petruk wis tak tampa banget penerimaku pengestuku tampan nomo.
0: Ih, sangat anggen kula mundi. Saking tindak pundi menika wae. Aku saka ing Pasanggrahan nglagah tinunu.
1: Inggih.
0: Mangke lajeng kundur menapa nyari wonten Pasanggrahan ngriki. Kadang aku duwe kewajiban kudu ngubengi Pasanggrahan ing antaraning Gupalawiya Pasanggrahan ing Prabu Puntok. Ing randuku mbala Pasanggrahan ing Sumerku durung randu watang Pasanggrahan kula nglagah tinunu Pasanggrahan ing Wara Sri Kandi. Semono gaing Sekar Tanjung Pasanggrahan ing Dimas Dristo jemeno pemaneh ing Wana Braspa Pasanggrahan ing Yastiyaki. Paripaksa aku mengko ora bisa saryana ngene.
1: Itu Pak. Kaya sinuwun iki gaweane cah nabot. Muk ngulatake kridaning para bendoro. Sinuwun mugi pinaringana kiyat.
0: Itu Pak.
1: Ya pamujimu wae Petruk. Nuninggih.
0: Mboten pun paring ngene iki. Aku ora nggawa apa-apa, enenge mung senjata cakra. Yen arep nyo tampan ana.
1: Nggih, kejeron yang ngoten niku. Disangkeng kowe ning padaratan kok. Kowe iki krungu dhewe aku disemayani ngono kok.
0: Nggih, wis kecaken nggih, Gus.
1: Iya ora kurang prayoga.
0: Astara kok.
1: Selawasi aku ora tau udud.
0: Lah kok nika kok sok sesting kowe?
1: Kae ndeke garing.
0: Sira ora sembodo ya, Den.
1: Sugih kok mbak kowe njaluk.
0: Ayo wong lali kok ya. Urung tuku kok. Ora lali terangane.
1: Aku yen mundut malah ora enak nolo gawe.
0: Kira-kira mbayar ngono malah enak. Wis rampung, Kang.
1: Wis,
0: nek wis aku genti. Aja nyelani lho.
1: Ora.
0: Yek, malik sarung.
1: Kowe arep ngopo le?
0: Buka gambang ya dangdut sedile. Megal-megal. Siapa yang rati tak kengkau tidak lali kang? Yeah.

0: kawula nuwun muni. Mekaten keparingipun Koko Prabu kula pinuji sawang ngersanipun Koko Prabu ing Mandaraka. Mboten langkung dhateng sendika ngestuaken dawuh Koko Prabu keparing kula nyuwun pangestu. Koko Prabu kula nggih nyuwun pangestu. Ya ya yayi kembar. Kang Pertitis anggonira munjuk ana ngersaning Paman Prabu ing Mandaraka. Kakang Mas kula nyuwun pangestu.
1: Ya ya yayi.

0: kantali koko ya mangkono.
1: Wis jengkar saking majaning pasanggran. Raden aku lawan Raden Sadewa menya saking wringin jajar. Luhone sadane kang roko arsa suwan mring nagari Mandaraka. Ing mangke ana madyal ning denda catur. Kepapak Narendra saking Turilaya nenggih Prabu Hajaradenta sakwadhe raksasa. Sigra ngendhek marang lampahing radyan kula kalon radyan Sadewa.

ana manungsa lur kang metu saka ing Tegal Guru. Ayo marang aku, kowe golonganing Kurawa apa golonganing Pandhawa? Yen pancen kowe golonganing Kurawa, aku dadi sedulurmu. Yen pancen kowe golonganing Pandhawa, aku dadi sedulurmu. Yen pancen kowe golonganing Pandhawa, aja takon dosa kowe ora bakal bali menyang Tegal Guru. Mati saka tanganku. Wae ya jagat Dewa Bathara. Ana Nalendra ingkang diderekake raksasa. Menawa tambah marang aku balik ganti takon sapa jenengmu lan ngendi kang dadi negaramu Sang Prabu. Tambah marang aku mburi sangga ing karaton Turilaya. Putraning sawarga Rama Prabu Bagadanta, haranku Prabu Hajaradanta. Oh, kalingane kowe iki tinggalane Prabu Bagadanta, jenengmu Prabu Hajaradanta. Iya. Raksasa sing ana mburi kuwi sapa? Kowe tambah marang aku, Gus. Aku sapu kawat jejet wong kuning negara ing Turilaya. Aranku Dedya Kala Tenung Deluh Braja. Kowe ngaku sapa jenengmu? Aranku Nengkula, aku Sedewa. Kowe golonganing Pandhawa apa golonganing Kurawa? Aku golonganing Pandhawa. Aku Pandhawa ingkang wragil. Lah talah. Yen pancen kowe golonganing Pandhawa, ora kelakon kowe bali marang Tegal Guru maneh. Ora trimo sitaning Kangjeng Rama kang mateni jenenge Janaka. Nadyan kowe dudu Janaka ning kowe panunggalane Pandhawa. Manut tugel kulumedina iki. Weh ya. Yen to pancen kowe bakal gendak sikara marang aku sabelo marang wong tuwamu. Sedeng bobotmu sira tanding marang. Ayo, kroyok lur kali atiku. Ijen padha ijen. Konangan Dedya Kala Tenung Deluh Braja, mampung nyawamu, tandingmu aku Sedewa, ayah ono, tumandangku iki keparat.

0: Kita cicik kalau maju tira. Ayo, dila-dila ngeri maju. Pripun Gus, mimpang menompok kawan. Yang diarani menang wong nyatani aku mundur, yang diarani kalah wong aku isih wani. Wong aku ora betah gandaning buta kae Petruk. Pripun tang bune? Abape gandane bacin. Oh, memper, memper. Buta niku nek turu mengo. Mengo ngiler mula bacin. Ayo mung pakanane bangsa mentah. Perkara gondol ini memang ngungkuli WC buta niku. Dalah ra apa to iki lho. Lagi teko wis ngedeh-deh lho ra apa to. Wis diparingi gondol. Ambune kaya ngene. Nggih ngeten iki gandane, Gus. Gandane geseh karo mau. Iki malah saya gatel gitu. Rasah rembugang tru. Oh, bagong ngono, Pak. Rasah omong ora muni ya. Mung mak. Mak cekok ngisor gasik. Tak kira ndoro, wis kok aku iki lho. Aku iki satriya. Nek satriya iki ora tau. Ya nganggo mapan to aja sok ngono kuwi. Kowe kudu angon wayah iki ning endi rak ngono. Oh, ngene iki. Petruk nun arep tak jemparing wae. Oh, nggih. Pun jemparing ya arep tak jemparing. Monggo, Gus. Mawi nyekar. Iya, aku arep nembang. Mentang gendewa debya ngoten ya.
1: Iya.
0: Nggo anane piye kuwi gerange piye Kang disetel lho kok kleru mulat moro apa ya sakarep lemuni kok kowe kok nak ngabani-abani kaya pinter dhewe apa padang gelung ya mulat moro wis Petruk moro enggak tak jemparinge saka kene nggih yeah.

0: Dewa.
1: Ana paran. Kowe nyirnakake klana Adya Palaku kang dadi tetungguling para Adya Raksasa. Hayo, ayo ana Prabu Hajar Denta. Sedeng bobotmu tanding marang. Hei, klakon gibeng rendeng.

lengkap senandangan waras teroki ayo bisa mumpuni pusakan yang tenggih harajin aku loh ingkeng kaner muhung gigiring Prabu Hajar Dinto daya pangwasan yang pusakoki ayo bisa mumpuni hoja ingkang kata maakan sifati menungso kelawan wesin adianto gunung jubruk samudra asat lepasi waras teroh jengoparet jumawah wonten gadaning Prabu Hajar Dinto nenggih ayo bisa nawa tugal terapun anggoto kados lolosan otot bayuning Prabu Hajar Dinto.

0: Raden, kula sampun tobat Raden. Kula mboten badhe wani kalian paduka malih Raden. Raden, kula sampun merpotat Raden, kula dipun sami menapa kula nderek waton mboten pun pejahi Raden. Kula nyuwun pangapunten badhe wangsul dhateng negari kula Raden, Raden.
1: Yang gue tak paringi pangapura tan wurung bakal nyungsuk kekuatan maneh. Wis wanci wis musuh marang wong tuamu. Oh, oh, oh.

Kayi Sarungga. Naratas golongmu, kowe Prabu Raja Denta. Ing kene kelakon pengajapmu semusul marang wong tuamu. Dimas, wis katon semilak padang dalane daya dhewe enggak prating Mandaraka, Yayi. Monggo Kakang Mas.

Soring meko sumeblak soroting sandiokolo kalangan ngaliling cokrawala winor cahya mawarni-warni welo-welo hangalilo katingal jene wilis wungu kang sarta jingga jinangkepan jajaran ing gunung bebanjengan nang angger kancang ngarencang harebut wijang jinangkung mendung tumiyung tetawangan mungguing tawang wangkawa sangsaya sida jriwang arga wustan karsa angratane jagat raya saya dangu sesawangan datan regu gunung-gunung katon arengu kekayon kaya datan saju horon-horonan katingal lesu lesah sekar telasih anggelasah nandang susah ngesah krono kapisah lawan pasihaning batoro nenggih radio diwaning rahino hanane amung remurmu pindo jagat sinaput lebu lawa-lawa saliweran silih pernah pamrihar but mongso wawan kang sarwo manis manuk beluk kulik tuhu dacu kolirik kauje jalaran dumugi wanci cakar dia cecegar cucuk cancut hanya kot ciptan ilo harso anyaut nyidro satu inggeng leno kumerice tirto naramoto manempuh kang silo-silo sinelo swaraning maruto midit mintir mintar manempuh kayon juhar krosak-krosak kumerice gegosokan roning pandang bamban lan suket lulangan laing mangke pundi to menika ingkang taksih ketingal pajar gilah pating kalancar damar sembu pindo surya kembar kinembong pradongga munyo kapiar suang rangin kaburing angin angon ralas ladrang sumingin tanah sanes namung kajawi ingkang wonten madyaning taman kadilengeng ing kedhaton negari ngastina lamun cirondro indahing taman tamon tromontro ing marco podo panyayah sriwedari ayasing yasaning sanghyang wis mlingi jelantah sasana wiyar winarata winatesan sela prabata tindunda tundra tinata kang sarwa pantes pantoge dumugi ing wiworo wiworo winanggon menara wilangane ruji ruji para jegil ninci panilaras urut reroncen di nenggo-renggo sarwa renggep pramilo katingar genggahanane sukat lemon kinaryo lemek sarta lumut angliputi lambining balumbang cakir jembangan jinangepan reco silo sedeku lenggah susilo kapindo solaing kenyolo lewo wonten malih balumbang panjang pinanjang tembogo tinata hangimbo kidang hanggem perang rinubung sekar teratibang kemambang pindo bayi tolo layaran tertawaning mumpiar katingalan jok sangking pancuran tinalangan lelumban kang buron toyo sakedap suluk sakedap jemedul nadianto baris sak solai tamsah kemes wadr pari wirawiri pating seliri pindo kartiko arebut papan wadrebahan mencorong katya suryo nedeng mijil lamun topi nujiwono lumut-lumut ingkang kindering toyo koyo mego megane sesekaran tanku jiwanya to endah yento dinulu wangi yento ginondo mawar melati ceplok piring mondo kaki cepoko tunjung biru telasih lanarum dalu kembang serengingi kembang bakung anggrek merpatilan sekar tanjung sedaya kang samya asri sinar tan bokor kaukir kawis to yen wis cermo caraning rasa budaya pitunjul lek nyaning kang yasa taman tanem tuwuh tuhu hebat hang rembuyung hang ayomi meh saben papan pinaringan dian milorame jeneng mokal lamun to rahina pindo nguntara samudra wanci ratri ayah kayuwangan tejamaya laheng mangke sinten to ingkang angrenggani nuju lelangen wonten lebeting taman kadilengeng
panasanes kajawi sang Pramesanata Ngastina nenggih garwaning Prabu Duryudana. Wangi Dewi Banuwati. Eling-eling manut yatma jaring nata. Dasar ginarwa dening Prabu Duryudana nata sugih bondo bandu. Mila dhasar Sulistya warni. Kladu ing kondo. Saben sedina ayune wuwuh. Yen mbombrong kati mamancara. Mesengut mimbuh patut nadyanto wis kladuk yuswa parandene sapa tumengal temah bisa nggregetake. Nalika lenggah nampi dhateng suwanipun Bambang Suwatama repepeh repepeh panyayah soto minggah krama.

Dewa Batara. Ing kene margane nggonku bisa melehake marang Sinuhun Prabu Duryudana. Ndak apes kropo, Gusti Putri mongso ngerti ya marang legetaning Swatama. Kelak

0: Oleh memelaku kok gelilang geleleng nanti numbuk aku asatama paman kerepopo bungah-bungah kaya mentas nompo hadiah iye pawartane siwatama ora sinung rekoso paman kerepo dinaik aku wis kelakon bisa nggawa Gusti Putri lho carane piye apus si wae Oh, kowe ngapus krama kepiye? Sinuwun Duryudana wis ndak akokake mati. Bratayuda wis tak akokake rampung sing menang Pandhawa. Aku sengadi diutus Kakang Mas Janaka mboyong Gusti Putri. Gumregel penggaling Gusti Putri. Wah, jebul saya suwe saya ketok gedhawaning Gusti Putri. Lahir manggon ana ing kedhaton mesti nulangi datine jebul ora gelem pisah karo sing jenenge Janaka. Buktine bareng aku matur yang diutus Kakang Janaka banjur semrintil dheweke. Gelem mbak dherekake wektu iki wis kelakon tak lebokake kapiko. Ing kene margane kelakon aku nglungsur marang garwaning ratu Gustiku. Satama mbok ya diitung sing genep kuwi sesembahamu. Kowe darah jateng anak pendito arep garwa putra noto dasar iku garwaning nalindro kowe arep apa dah tak nyembah sik kowe arep mundut jahar ya dah tak nyembah apa orang ngerikon ah orah aku nikah sembatan karepku aduh semua tamah penandang apa kang bakal tak sandang kowe mani ganggu gawe karo garwaning liyan semua tamah paman kerpo yang gelem ya nonton orang gelem aja awur karo aku oh ya wis yen pancen wis ora gelem tak kandhani mangsa bodho yen ana apa-apa aku ora nanggung lelakonmu aku mung mamrih becikmu wis ora kuwatir rasane ati lho paman
1: apa
0: kledang-kledang saka kadhan katon kae Raden Kartomarmo kae
1: wah iya
0: lah anak konangan toh piye Siwatama wis aja kuwatir mengko aku sing bakal ngunturi sabda marang Raden Kartomarmo.

0: Yen ora sulap Pandhulu kuwi kira Suwatama ta, Yi?
1: Inggih, Raden, kula kengabdipun Suwatama.
0: Kaur paman kerpo, inggih Raden kula wonten ngriki. Ana wigati apa? Kowe wis tinundung dening Kakang Prabu. Kakang Prabu sura kepareng mirsani marang wujudmu Suwatama. Gene kok malah kowe kekeset ana ing kene.
1: Inggih, kepareng kok. Semene saking sawetawis Raden kula badhe munjuk atur. Pi. Mila kula menika daya-daya sowan dhateng kedhaton Ngastina. Ing pengajap kula kepengin pinanggih kalian Gusti Putri.
0: Perlune apa ketemu karo Kang Mbok Ratu?
1: Wigatosipun Gusti Putri badhe kula dherekaken jengkar saking kedhaton Ngastina.
0: Loh. Sotomo.
1: Kuwi aja telanyak-telanyak, anggapmu apa? Kuwi garwaning ratu Gustimu. Kuwi garwaning sesembahanmu. Kok kowe wani lanyo-lanyo? Sowan kang tanpa lilain Koko Prabu, anggapmu apa?
0: Mangke rumiyin Raden.
1: Sampun ngantos kadu ati bela penampi. Anggen kula sowan Gusti Putri menika wau, namung labet saking tresna kula, bekti kula dhumateng ratu Gusti kula. Nadyan kula sampun dipun tundung, mboten kepareng ngenger ingkang sinuwun, nanging alah kula ngrumaosi gesang kula wonten sahandhap pengayomanipun sinuwun Prabu Duryudana. Paripaksa kula kedah ngangkah jayaning para Gusti kula Kurawa.
0: Kok kowe duwe tembung ngangkah jayaning para Kurawa kuwi nganggo dalan dilan apa dasarmu?
1: Dasaripun sampun kula aturaken wawon ayun bilih kula tresna bekti dhateng Gusti kula. Wondene merginipun kepareng wuning ora den. Jaya lan botenipun Kurawa menika pinangka simbolipun Gusti Putri Sumadewi Banawati. Nadyanto sinuwun menang perang tanding Pandhawa. Nanging menawi Gusti Putri kenging kepikut dening Pandhawa. Menika mujudaken bilih Kurawa asor yudhanipun tanding kalian Pandhawa. Nadyanto sampun lebur luluh remuk-rempu dados rempon para Kurawa. Nanging uger tasih Gusti Putri lenggah wonten golonganing Kurawa ing mriku tetep dipunanggep jaya para Kurawa.
0: Inggih lakar mekaten Raden Kartamarma dhateng kaluhuran aturipun ingkang abdipun Suwatama. Menawi Banawati Gusti kula putri tasih lenggah wonten golonganing Kurawa, madyan kantun sahyubing payung negari Ngastina tetep Kurawa manggih jaya.
1: Jero caramu kepiye? Ingkang menika Raden, mumpung Pandhawa dereng kelajuk manjing ing kedhaton Ngastina, langkung rumiyin Gusti Putri tumuli kula boyong saking lebeting kedhaton.
0: Waktu iki,
1: wekdal menika sampun kula anjingaken wonten kapika mriki.
0: Wah. Suwatama,
1: kowe kudu nyuwun lilah dhisik saka Kakang Prabu Duryudana. Kowe aja gurus-gurus mengkono Suwatama.
0: Raden B.
1: Sakmenika kepareng metang, Kurawa menika tasih pinten?
0: Jeleke mung kali loro.
1: Kakang Prabu kelawan Kartamarma. Dhateng pundi purukipun ingkang ngeroko. Ingkang kantun sajuga wonten madyan ing Tegal Guru mongko Pandhawa tasih wetah. Kula kinten mboten kok nama kula ngilani jajanipun sinuwun menika mboten. Tertantu mboten badhe mimpang tanding kalian para Pandhawa. Inggih kanthi kula ngajibaken kasoraning Gusti kula Prabu Duryudana. Mila daya-daya lajeng kula betok Sumadewi Banawati.
0: Raden langkung prayogi.
1: Katinimbang Gusti Putri binoyong dening Pandhawa. Saksedanipun ing neraka prayogi Kesumadewi menika kula aturi mundhut garwa kemau.
0: Lho, kusik, kusik.
1: Kowe aja grusak-grusut nembe tembung mengkono Suwatama.
0: Kowe arep ngeracuni atiku. Kowe arep ngingir kiblat iku garwaning Kakang Prabu.
1: Menawi ngaten napa paduka. Lila menawi Gusti Putri dipun garwa dening para Pandhawa tinimbang kalian paduka Raden piyambak.
0: Pemanggih kula
1: langkung merayogi Gusti Putri kagaro dening Raden piyambak katinimbang dipun boyong Pandhawa. Tegesipun paduka tasih nglestantunaken jayaning Kurawa.
0: Kaping kalih
1: kula atri milih salah setunggal.
0: Jengandika Gusti Raden Kartamarma gesang menika kepingin merintah menapa kepingin dipun perintah.
1: Wah yen aku ya kepingin merintah.
0: Lah inggih kanthi paduka garwa arandhanipun ing ngroko menika Raden tetilo saged merintah dhateng sok sinten kewala labet paduka nglajengaken dhateng jayaning para Kurawa.
1: Nanging Kakang Prabu isih sugeng
0: rak wekdal menika
1: pitados kula dateng pun Suwatama.
2: Piye?
1: Raden, kula marayogaken. Paduka garwa kula Raden. Yen nganti kepiring Koko Prabu, lha iki mboten wonten mriki anggenipun badhe anggarwa. Sawetawis wekdal monggo kula dherekaken manjing dateng madyaning wana. Sampun ngantos paduka Raden kula kalian Paman Kerpoko nangan kalian para Pandhawa. Piye Paman Kerpo?
0: Kula marayogaken Raden.
1: Kati nimbang dipun boyong Pandhawa luwung dipun garwa Raden Kartomarma piyambak margi menika simbuling kemenangan Raden. Lah apa kira-kira Kang Mbok gelem ngladeni aku? Inggih uwiting tresna jalaran saka kulino. Wi mbak yuku rak rumiyin. Dene bangkliya lho Raden kula marayogaken. Ya toh? Yen pancen mengkono. Luwes sing wicara mengko tamakno Kang Mbok kepiye bisane Kang Mbok kepareng ngladeni marang aku. Sampeyan kersa wis. Prayu kali ayo minggat bae saka Ngastina. Aku ora bali nang Bulu Pitu. Aku ora kundur yang Ngastina. Sampun kepareng. Yo aku wis saguh. Nuhuni penyuwunmu menawi ngaten monggo Raden. Kula ingkang betahaken paduka ingkang badhe. Garwa Gusti Putri. Wis aja kesuwen ayo ngabudha dina iki.

nang kuleng kae ngargo belah. Gemelar mengalir mengetan terus dumugi gisi ing samudra. Tuh meniko aglaring nagari Mandara kaya ingkang dumunung ing laladan Madras. Usia susro wiwit jaman purwa. Nagari ingkang panjang kunjung pasir wukir lo jinawi kemahari Pahkarta Turaharjo. Telo jembar jajane subur ingkang tinandur sugih kula pamekto murah kang tinuku. Dasar kawula sapara jewekel ing makarya tebih sang saya sinang saya ingkang satemah babar kuncaring nagari Mandaraka. Mila datang nama moka lamun to nagari Mandaraka dadi tembang kidunging bangsa manca ingkang tumunten kathah para nagoda dagang layar sambiwara haliru-wulu wetuning bumi Mandaraka kadosta paricempa pariwulu mricapala kayu klebu lisah patra sela maburu duk kunani negara Mandaraka wujud wana keling ingkang binabadan dening Raden Kartono inggih Sang Prabu Mandrapati. Winangun dadi nagari endah. Orang tumurun saengga mangke denasta dening Prabu Salya. Inggih Sang Prabu Sumadentaya Sang Narasoma. Narendra Gung Binathara dasar remen sekung brata wimbuh berbudi bawa leksana. Guna hingga guna tangenda guna ning jal meluhur datang ngungkul-ngkuli handap tantang kasor yang sesami. Kaling-kaling ngatena jangna togung hanya kromati. Turta pinutra mantu dinding sang miku dibil ninggih begawan Bagas Pati. Milo pantes tolamun Sri Prabu Salya sinung hambek Brahmono. Sadu budi mumpuni saliring dumadi datang kewaran laraping kahanan. Anane hambung sarwa hening. Nadyan wis lingsir yuswa, rikma sampun nyambel wijen, netra sinambet kaca permana. Bebasan yen lumampah wis tinuwak ing teken wuluh gading. Parandene Prabu Salya tudik daya sekti Mahambara pilih tanding bobote ngaprang. Tau tata bingkas karya kinarya gulagul tanggulangi ngeran nanggono. Nalika samono sanoto Prabu Salya nedeng jengkar saking Praja Mandaraka mring guru kesetra sabiyantu Prabu Duryudana ngadani Barata Yudha Jaya binangun. Ingkang tinilah mungguing praja nenggih menikoto ingkang alila lenggahira mungguing parayogung negari Mandaraka. Kusumaning ayu Dewi Setyawati ingkang duk nalika semono sesilih endang Pujawati Hatmajaning sang begawan Bagas Pati pandito ing arga belah. Aja dumeh anudya ingkang mijil saking pedusunan nanging Dewi Setyawati tuh turasing Brahmana linangkung mila sengseme ngrasa kepelasing cipta tansah tuwuk ing mulang leh kasusilan. Satemah terus sambab barasolah pakarti munomunikang sari nuju prana mring sesami. Wustangu sang Dewi Ginarwa dining Prabu Sumadenta ngantos putra gangsa saengga diwasa. Parandene datang nate karang menlabet sang Dewi tansah bekti marang Guru Nadi. Solah hanaraga sung pemarem jati ning rasa mersudi mulyaning kang raka Prabu Salya. Ing dalu mangke sang Dewi Setyawati kepareng lenggah wonten madyaning gampar kaukir kinekerukmi linambaran permadani ules jingga sinawi jenar.

ngantos angel nggih nyuwarsa paring pangendika Prabu Salya. Lebet sampun kerumiyenan dhateng Sang Ratu Setyawati nggih tansah anggondheli dhateng kampuhipun Sang Prabu. Langkung-langkung sareng wonten atur bilih Sang Prabu tang kepareng wangsul malih dhateng ing pesanggrahan. Ketingal saya awrat penggalih ing Sang Prabu Salya. Emangnya nggalih samudana mundhut urujak ingkang kedah rinacik piyambak kalian Dewi Setyawati. Jegrek panyayah tugu Sinukarto Prabu Salya mungguh pengendika apa kang asa kawedhar marang Sang Dewi. Lamun to persaja pamit arsa maju nyang palagan tertamtu ingkang garwa anggondheli. Mila metang-metang penggalih Sang Prabu Salya supados saged manuwara pangandikaning Sang Prabu tumanduk dhateng ingkang garwa. Nembe kendel Prabu Salya katungkel sawanipun ingkang putra Adyan kula kelawan Sedewa. Repepeh, repepeh, yayah soto minggah kromo kaget Prabu Salya. Loh, loh, iki anakku, gini-gini garwa.

0: kulo.
1: Isih ana sing tak welingake marang kowe inggih.
0: Inggih.
1: Dina sesuk kowe ngadoni pupuh kowe kudu gelem tetandingan karo Purnawa. Tumandang mono palagan aja nganti ngrasa yen kowe tanding karo wakmu. Nanging ketokno kasudiranmu, ketokno kekendelanmu, ketokno kewanenmu. Aja pisan-pisan kowe sangga runggi tumandang marang Purnawa. Yen to nganti dina sesuk aku nyemuru pinggonmu perang, gelem ora aja takon dosa kowe tak pidana dhewe. Aku seneng yen kowe disurak marga saka jayamu. Aku seneng yen kowe dikeploki marga saka prigeling olah gamanmu.
0: Mune ninggih, Bu. Kan pangestu.
1: Wis ngeringgal mangkat to tenan nggih. Nanti ketemu dina sesuk ana palagan kembar.

Kusumoratu Dewi Setiwati ingkang dahat karuna. Dupi kagunturan sabdane ingkang raka sinamuning Priyambada. Saking sakedhik temah padhan putheking Driya. Dasar kula semanten wancinipun wanci lingsir daluk kapara enjan. Luluing penggalih dul kita sang Dewi katingal lesah salirane. Kongas marlupo giyo sinambut ingkang raka pinandha manjing paperman. Labet saking hardaning manah Jubriya. Sang Dewi dereng pitados dateng pangandikanipun ingkang raka Nata Prabu Salya. Mila katingal sang Dewi amung tansah sangga rungi dateng sola ingkang raka. Datan moga menawa tumanggaping sang Dewi amung tansah ngeket rapet dateng ingkang raka Prabu Salya. Lamun cirondroho panyayah solaing biyong ingkang sugun-sugun dateng putra sapian. Katalika samono Prabu Salya ingkang ing batas kebak panggalian matumpo-tumpo. Ugi tanggap marang dateng gregeting garwo. Mila mboten mendo-mendo anggenipun tansah rerapuh hari-hari kanthi sabdo manuwara murih inggal sare sang Dewi. Ananing cabar datan podamo. Katingal sang Dewi tansah kongah kangean boten saged sari. Sang Prabu lajeng mendel api-api sari kepati. Ing mangke dupi sanata katingal sekeca sari. Sang Dewi boten wani ngganggu damel ananging malah keporon nututi sari kepati. Kemahang atau tak keni saling rawa sedih ingkang matumpo-tumpo. Katitik sukuning sang Dewi hanimpai marang wontisipun ingkang raka. Persasat renggang gula kumepir pulut. Renggang gula kumepir pulut. Kaya wis keket keket kelet dadi sawiji. Labet sami-sami nuruti marang gregeting ciptani rosowang-sowang. Nalika mangke Bagas kala tumurantong ing bangwetan. Sunaring Raditya Sumirat ing antariksa nanging kepalang kuwunging ngakoso temah ngendhangaken petenging bawana. Katingal sanggen-gen sumilak padhang anelai. Nalika semana ingkang wonten jroning paperman. Sang Nata kedaut mboten kober nindra malah ketingal ribut nggih anggarap karya ingkang awrat ingkang tan kepareng sinangkut ing asanes. Nalika sawon ora dienteng panggali ing sang katong dening ingkang garwa saged sari kepati. Kanthi ngarah-arah sang Prabu ngelolos astanira kering ingkang rumangkul ing mluyang-ayang sang Dewi. Yang asto golek kencono kelangananing sang Dewi Sigro sinangge akan perembayun sawikin apit guling. Sang Nata lon-lonan mendap sangking kantil gading sarya nutup marang samiring paperman. Doyo-doyo manjing sono busono. Hamung kanthi sideman sang Prabu Salya sampun ketingal ngrasuk busono kaprajuritan. Nanging jroning panggalih maksih mandek mangu karaos awrat nilar dhateng ingkang garwa. Sanata giya wangsul ing paperman ngendhangi dhateng kang rayi. Mirsani dhateng wenesing nedya kekuwunging wedane ingkang ngarsa tinilar. Labet saking menging penggalih Sanata pari kedah manggalani pupuh. Ananging awrat yenta nilara marang garwa. Kala semanten sang Prabu temah anjegek katingal kodeng panyayah tugu Sinukarta. Nanging nalika semono saknalika Prabu Salya kagiyat dupi mireng swaraning poksur tambur slompret mawurahan bendhe barit tinatap sesauran. Sigra sarta inget daya dianyodha langkap ngendhong jemari metal datang
Pokoknya awan kegar manjing mering alun-alun.

Senopati karepmu kepiye gandeng Senopati ngesno wis nganggo gelar Hiranyepatmu. Menawi mengaten kula nyuwun supados dipun wontenaken gelar Emprit Nebo. Nganggo gelar Emprit Nebo inggih. Inggih namung kanthi gelar Emprit Nebo menika kok Prabu saged nandhingi dhateng kriyataning gelar Hiranyepatmu. Yen mangkono mangsa bodho tataning baris tak pasrah sedaya budhal dina iki. Baris tak pas lagi saya dari budal dino ini.

0: Richard Sangteng
1: Upolo Wiyo.
0: Sang Senopati sampun natap bende ponco janyo kagunganing Ratu Ndarawati. Salam prek Kiai Sangka Kala Geming Sang Arjuna sampun sinebul. Ambuwi dateng kekiyataning Purwadya. Hangarap lampahing gelar baris emprit nebo. Mongko tetungguling prajurit nenggih Nalendra. Ing amarta diinguni nenggih Prabu Punta diwanitih Gajah Putih Musti Pustaka Jimat Kelima Sada. Radyan Werkudara wonten ing wingking kanthi amandi godha rujiak polo. Ing antariksa kumerap lampahing Kyai Jaladara tinitian nata Ndarawati lawan Sang Arjuna. Hambung saged hari radit wis ayun-ayunan munggu ing alun-alun barisan bulu pitulan barisan Upalawiya.

blasah kaya glagah kepitake gajah. Akeng Purwadya saking Gupala ingkang ketaman pusakaning Prabu Salya. Amung sekedap sampun ketinggal banjir marus sarah bangke matyaning Tegal Guru. Muat Raden Danan Jaya Jinawa ing Rakana Pandrawati. Melot saking Ngrata Jalatra manjing daratan. Mentang langkah piye gendera mbrubul polan pusaka. Andhawai prajurit Mandaraka.

lah salah. Anakku nggih, anakku Janaka pancen iki sing tak arep-arep. Kowe bisa ngembari marang pun wektu titik neraca bala sekolahku tok tandingi kowe mentang langkap Kyai Gendewa pusakamu mbrubul wetu ning jembaring. Nganti bosah basah prajurit pusaka ing Mandaraka. Pandhawa mara enggal tontonen Nalendra Mandaraka. Mata aji canda birawa mamprong kabeh wadya menuh.

11 Raden Wargodara nyumrapi dhateng kaing Purwaja ingkang sampun rinubung pinerwasa dening Canda Birawa. Saking gempung putering tiyas Sangsena. Nunda gedhe jak pola dene batabeteken. Dilepuraken dhateng kathahing Canda Birawa.

0: kok kaya merinding wulumu Werkudara.
1: Ana apa?
2: Wah, ana kaelokan. Ana buta cilik-cilik ngebaki paprangan, tak kepruki godo nanging kok wilangane malah saya akeh, saya akeh. Malah saiki paprangan kebak buta kaya ji Candha Birawa.
0: Candha Birawa kuwi ciri ana yang dikepruk malah metu Candha Birawa. Maune mung siji dadi sewu, sewu dadi satu sewu, satu sewu dadi sak yuta, sak yuta dadi sak miliar.
2: Iya.
0: Mula ora muka waktu iki kebak Candha Birawa ing paprangan iki.
2: Lah panyirepe piye?
0: Panyirepe mara undang napa raja. Aja nganti ana sing nglawan Candha Birawa kon saleh gaman.
2: Iya. Yeah.

0: nakal. Mau nyekel tumbak bareng tak parani tumbake diselehke. Oh, nakal. Mau nyekel pedang bareng tak cedhaki pedange diselehke. Kowe mau ya arep matani. Jane ngono ning bareng diselehke pedange aku ora wani. Aku mau marani Werkudara. Werkudara gadane disendhekke aku njur jatuh. Aku mah temandang. Kae mau ana prajurit nyekel tumbak, tumbake iki tak goleki iki ora roh wujute. Tak cedhake iki tumbake mung ngejejer tok. Ora gelem nyelehke. Apa iya tumbake? Heeh. Tumbake cendhek. Wala dalala pi ayo golek mungsuh sing nglawan mungsuh endi sing nglawan
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama gelaran wayang kulit pada kesempatan hari ini mengangkat judul Suyudono Leno bersama Ki Dalang Anom Suroto. Anda masih bersama siaran kami Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pendengar setia RRI Jember Program 1. Senang sekali pada kesempatan hari ini, hari Minggu di akhir pekan, lembar ke-31 bulan Mei 2026. Saya Eti Darmiati bersama tim pagi Pro 1 RRI Jember siap hadirkan serangkaian acara untuk Anda. Pagi ini kita akan awali dengan Mutiara Pagi pendengar hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda bisa simak buletin pagi produksi RRI Jember. Kami rangkai dengan Jember pagi ini hingga pukul 7 kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kemudian kami hadirkan Jember Menyapa. Dan untuk Anda umat Kristiani pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Anda bisa simak siaran ibadah Minggu pagi dari Gereja Kristen Jawi Wetan GKJW Jember. Kemudian pendengar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, hari ini kami juga akan hadirkan Idola Indonesia Layak Anak. Itu dia beberapa acara yang sudah kami siapkan untuk Anda dalam beberapa jam ke depan. Dari Grasiar Legend Panjaitan 61 Jember, kami ucap selamat pagi. Selamat menikmati acara-acara kami.
1: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
2: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
1: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
1: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada. Di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia, Jember Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar, kami ucapkan untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Segera sesaat lagi kami bergabung dengan Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Kita akan menyimak mutiara pagi hari ini bersama Al-Mukarom Kiai Haji Iqbal Ridwan. Selamat pagi, selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi yassir lisani bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Dan di antara maksiat daripada mata, yaitu melihat kepada aurat, sekalipun sesama jenis laki sama laki, perempuan sama perempuan. Yang dimaksud dengan aurat di sini yaitu as-surra war-rukbah wa ma bainahuma, yaitu anggota badan yang diantara pusar dan tumit, dengkul, diantara udal dan dengkul. Ini ada aurat yang dimaksud di sini. Allah berfirman, Wanil mu'minin yaguddu min absarihim, katakan pada orang-orang mukmin hendaknya mereka memejamkan matanya dari memandang aurat, melihat aurat. Jadi orang perempuan jangan begitu, diperintahkan Wanil mu'minin yaguddu mu'minat yaguddu min absarihim. Nah, katakan pada orang-orang mukmin perempuan semua wajib mereka ya memejamkan aurat, matanya, pandangannya, maksudnya melihat pada aurat. Bahkan orang perempuan diperintahkan untuk memakai hijab. Liyadribna bihumur inna ada jubihinna. Tidaklah orang-orang perempuan memakai hijab yang menutupi jubihinna, leher-leher mereka. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'latihinna, bahkan orang perempuan diperintahkan oleh Allah untuk tidak menampakkan hias, perhiasan-perhiasan, hias perhiasan yang ada pada dirinya, seperti gelang, pinggel, kalung, dan itu perhiasan perempuan. Tidak boleh ditampakkan, ya, bukan hanya perhiasannya ya, yang sekitar perhiasan tadi itu, kecuali kepada suaminya dan kepada orang-orang yang menjadi mahramnya, kecuali aurat tadi di antara pusar dan lutut itu tidak boleh ditampakkan kecuali kepada suaminya. Kemudian Imam Syibli pernah ditanya seorang ulama, pernah Imam Syibli dengan firman Allah, "Kullul mu'minin yaghuddu min absar." Artinya beliau menjawab, artinya adalah menjaga pandangan-pandangan mata kepala dari yang haram. Pandangan itu ada, mata itu ada dua, ada mata yang ada di kepala dan ada mata hati. Menjaga maksudnya absar ru'us anil ma'ruf, menjaga mata yang ada di kepala dari melihat yang haram, dan menjaga mata hati dari memikirkan yang haram. Oleh itu Kanjeng Nabi mengatakan zinal 'ain bin nazar, zinanya mata kepala itu dengan memandang. Wa zinal qalbi bil fikir, dan zinanya hati dengan mikir-mikir yang haram. Sudah itu harus kita jaga kedua-duanya. Karena mungkin saja dengan zinanya hati kita membuat mata kita berzina, turun ke mata kita memandangnya haram, sehingga dikatakan Rasulullah berzina. Dan selanjutnya dikatakan bahwa haram seorang laki-laki melihat kepada sesuatu dari badannya perempuan. Ya harmun nazar rajul ila syai'in min badali mar'ah. Baik orang laki-laki itu sudah tua renta, wis ndak duwe syahwat, ya tetap ya haram, ndak boleh. Sekalipun yang dilihat itu nenek-nenek maksudnya yang sudah ya, sudah tua nenek-nenek, ya tetap yang sudah ndak ada orang syahwat kepadanya, ya tetap haram, ndak boleh. Ya harum nazar rajul, ya. Wah, sekalipun ya, ya orang laki ini tapi banci, khonnas, pokok boros, yang menyerupai orang perempuan, nah, itu juga haram melihat pada badannya perempuan. Sekalipun badan tadi itu berupa rambutnya, mamanya, hanya rambutnya. Maka itu rambut ini auratnya orang, tidak boleh ditampakkan, harus ditutup, harus ya ditutup, tidak boleh ditampakkan. Perempuan di sini yaitu perempuan orang lain yang bukan mahramnya, bukan mahramnya, seperti bukan ya, anaknya, bukan apa suaminya, bukan istrinya, bukan anaknya, bukan ponakannya, bukan bibinya, bukan tantenya, bukan padinya, bukan pamannya. Kemudian karena apa di sini dilarang malah sholat karena ya, ya perbuatan maksiat termasuk perbuatan, kecuali melihat badannya perempuan itu istrinya sendiri atau suaminya sendiri yang sah ya dengan sebab pernikahan atau budaknya. Budaknya yang sah menjadi budaknya dengan dia beli, miliknya dia yang sekarang dan tidak ada itu budak. Kemudian mulia perempuan ini kalau umpamanya tidak sengaja, nah itu tidak sekelas segera dialihkan pandang. Jangan diteruskan. Karena Rasulullah sendiri, jangan teruskan pandangan dengan pandangan. Maka pandangan yang pertama boleh bagi kamu. Wa inna lakal ula. Boleh sadakan pandangan yang kedua haram. Dan Rasulullah bersabda bahwa pandangan itu adalah panah yang beracun daripada panahnya iblis yang terlaknat. Pandangan ini ada dikatakan Rasulullah panah yang beracun. Jadi ini jangan lakukan ya, karena membuat pandangan ini menjadi mikir-mikir dan mikir-mikir ini ya, akan membawa seorang pada perbuatan zina. Jadi maka dari itu wal muhtad harus diambil tindakan adalah ya untuk menyelamatkan diri, hasmul mada, menutup celah sekecil apapun celah kepada zina itu harus ditutup. Karena seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adzarra ala rijal minan nisa." Saya tidak meninggalkan kepada umatku ini sesudah aku meninggal dengan fitnah yang lebih mencelakakan atas orang laki-laki dari perempuan. Jadi kebanyakan hancurnya orang laki, rusaknya orang lain itu karena perempuan. Maka itu ya harus dihindari supaya kita tidak sampai melakukan perbuatan yang haram. Kita tutup celah yang menuju kepada yang ya perzinahan itu. Jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budak perempuan. Ini Rasulullah bersabda seperti itu. Bersabda seperti itu. Bahkan sekalipun istri itu ya halal dilihat apanya, apa saja yang ada pada dirinya, tapi ada adab-adab yang harus kita kerjakan, harus kita laksanakan sesuai dengan adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Rasulullah bersabda, "Idza jama'atukum zaujatahu." Kalau kalian ngumpuli bojone, bunuh bojone, kalian orang-orang laki ngumpuli bojone atau budak perempuannya, ada yang dulu ilah farja, boleh melihat kepada farjinya sekalipun tidak haram. Tapi dilanglah dianjurkan Rasulullah, ojo ndelok ikune. Wainahu yurisul ama, karena membuat orang buta, menjadikan matanya buta. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Kita harus ngestokaken. Para ulama mengatakan buta di sini kepada orang yang melihatnya itu, yaiku lanang bojone dhewe atau alwil walad, engko duwe anak-anake buta. Atau yang ketiga, ini celaka juga. Dirinya sendiri yang buta, kalau tidak dirinya sendiri yang buta, anaknya yang buta, awil kalbi atau hatinya yang buta. Maka itu cara kita jauhi. Ya. Kemudian selanjutnya, wa yahrumu adaiha, dan haram bagi perempuan, kashusai'in min ba, membuka sebagian daripada anggota badannya. Seorang perempuan haram membuka sebagian dari anggota badannya. Bi hadrati man yahrumu nadruhu ilaiha, di hadapan orang yang diharamkan dia melihat kepada badannya tadi itu, anggota, bagian anggota badannya. Orang yang diharam melihat daripada orang-orang laki yang bukan mahramnya. Dan demikian juga yahrumu alaih, haram bagi orang laki, wa alaiha, dan bagi orang perempuan, kashu syai'in mimma baina surrah war rukbah. Kalau auratnya orang perempuan, semua anggota badannya, buka dengkule, buka lengene, di hadapan orang lain, orang laki lain. Dan haram bagi orang laki dan orang perempuan membuka sebagian daripada di antara pusar dan lutut. Membuka, ini mboten nutupi, ya, mulai teko udele sampai dengkuli, dihadrati mutalien, di hadapan orang yang lihat auratnya itu, yang dia haram lihat aurat itu. Kalau ma'ajinsin sekalipun orang tadi itu sama jenis laki sama laki buka aurate didelok ambek padha wong lanange, wong wedok buka aurate didelok padha karo wong wedoke. Walau wa mahramiya, dan juga adanya muhrim, orang muhrim yang muhrimnya yang melihatnya. Walau buka di antara pusar dan dengkul dengar pe muhrime bapak e atau ibu e atau dulure, ini haram juga. Ghairu halik kecuali bojone. Bojone oleh ndak haram wong bojone. Ya. Wa yahrumu alaihim, dan haram juga orang laki dan orang perempuan kasyu sa'atan menampakkan sawaten, yaitu ya jalan depan dan jalan belakang, sampai punya ada jalan belakang ya depan ngelo ya buang air kecil, jalan belakang buang air besar. Nah, itu disebut bahasa Arab dalam bahasa sawah, saru diketok no, saru didelok wong. Fil khalwati, di tempat yang tidak ada orang lain, sepi, di tengah tambah aja main turun di kamar ijenan ini ya, teranjang bulat. Ini kesusahan ini laki maupun perempuan itu tidak boleh, tidak boleh haram, kecuali karena kepentingan, karena hajat yang mendesak yang harus dilakukan, ya maunya sakit namanya, lihat ditutupi tambah nemen larani, tambah nemen sakitnya namanya, ya. Atau kedinginan, kepanasan yang tidak kuat dia menahannya, ya boleh dibuka kalau darurat punya hajat. Ya, boleh dibuka illal halil, kecuali bojone. Ya, bojone tidak mau-mau, tidak apa-apa, boleh. Ya, melihat di antara pusar dan lutut tadi itu. Aina wa halla ma'al mahramiyya au ma'al jinziyya au ma'al as-sighar. Masyar ma'al mahrum al-jinziya wa ma'asigar al-ladhi la yustaha au ma'asigar al-ladhi nazara ma'ada bainasur, dan boleh melihat, dilihat oleh yang muhrimnya atau sesama jenisnya laki sama laki, atau masa, atau anak kecil yang belum tamyiz, ya masih umur, belum tamyiz, belum 5 tahun masih balita, aman bersyukur alladzina ishtaha, yang belum ada syahwat kita lihat kepadanya. Nazaru ma'ada, boleh dilihat ya auratnya, ma'ada ma baina sur badannya, ma'ada baina surur, boleh dilihat badannya kecuali yang di antara pusar dan lutut, nah boleh dilihat. Idza kana bi ghairi syahwatin, kalau dia melihatnya tanpa syahwat. Tapi kalau dia melihatnya dengan syahwat, haram hukumnya, sekalipun anak masih balita. masih bayi, kalau masih bayi, ya, ya juga tidak boleh kita melihat pada auratnya, kecuali ibunya yang nyusoni, yang nyewoi, ya, yang ibunya. Boleh ibunya, hello, nadzara ma'ada al-jana li ghairi ummiha, kecuali ibunya. Lain ibunya tidak boleh melihat. Apalagi dengan syahwat, haram hukumnya. Karena ada satu hadis, seorang sahabat yang pergi kepada Kanjeng Nabi bawa anaknya. Yang anaknya tadi itu bernama Muhammad bin Iyad. Saya dibawa oleh bapak, oleh ibunya, oleh bapaknya menghadap kepada Rasulullah waktu kecilnya masih. Wa ana ya khirqah, saya masih kecil saya. Dan saya ya apa itu aurat saya tutup dengan kain, terus terbuka, entah jatuh entah kesingkap, ya singkap kena angin atau jatuh, kemudian kenyataan utuh aurat tahu, segera tutup auratnya. Tutup auratnya anak ini. Fa inna hurmata auratis saghir ka hurmati auratil kabir. Karena auratnya anak kecil seperti auratnya orang besar. Nah, ini ya Rasulullah merintahkan anak kecil tadi yang tersingkap auratnya supaya segera ditutup. Segera ditutup. Kemudian selanjutnya kita juga dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berduaan dengan perempuan, nyepi dengan perempuan yang bukan muhrimnya, bukan apa-apanya, ya, yang haram kita. Ya. Berduaan dengan perempuan itu ya termasuk umpamanya ya, bukan hanya nyepi di satu tempat, jalan-jalan umpamanya ke sana kemari dengan jalan kaki atau naik sepeda motor dan lain-lain yang ya, bukan muhrimnya, bukan istrinya, bukan muhrimnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang iyyakum al-khalfa bin nisa. Hati-hati kalian, jangan sampai kalian melakukannya. Ini iyyakum, jauhi, hindarkan diri kalian dari nyepi dengan perempuan, berduaan dengan perempuan. Walladzi nafsi biyadih, demi zatku yang ada di genggamannya, kuasanya. Ma khala rajulun bimda, ya, berduaan seorang laki dan seorang perempuan. Illa dakhala syaitan, kecuali syaitan masuk kepadanya. Syaitan ada di situ, syaitan masuk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ya mengatakan wa yazhama rajulun bi khinzir, seorang laki nyenggol atau nyentuh babi mutalatih yang kotor bitinin Ahmad atau dengan ya bau yang ya dengan tanah peletok yang bau ya betini wahamatin khairun min anzama, lebih baik bagian daripada menyenggong nyenggol pundak perempuan yang tidak halal baginya. Ini ya adalah ya larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dan apa dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang perempuan dan orang laki bertemu kecuali syait, orang ketiga di situ adalah syaitan yang akan mempengaruhi, yang akan menggoda, akan membujuk, akan rayu dan lain, dan akan menyesatkan keduanya untuk berbuat zina. Karena itu hendaklah kita, ya, kita jauhi semua apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menghindari apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yang diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasulullah dalam syariat ini. Nah. Supaya kita tidak kena fitnah, tidak mendapatkan dan tidak di dunia ini dan tidak mendapatkan, tidak kena azab dan mendapatkan azab nanti di akhirat. Yang kesemuanya itu berasal atau bermula dari pandangan kita kepada yang melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man wa bi'aduhika.

Demikian tadi pendengar telah kita simak bersama Mutiara Pagi ini dari Masjid Jami Al Baitul Amin Jember bersama Al Mukarrom Kiai Haji Iqbal Ridwan, dan mengangkat satu materi bahasan tentang menjaga mata dari memandang aurat. Tetap bersama kami RRI Jember Program 1.

0: Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah kepada Allah guna menutupi kebutuhan hidupnya. Bekerja untuk mendapatkan rizki yang halalan thayyiban, termasuk ke dalam jihad di jalan Allah yang nilainya sejajar dengan melaksanakan rukun Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Untuk itu, agar bekerja bernilai ibadah, maka pekerjaan yang dijalani harus halal dan baik. Bekerja dengan profesional dan penuh tanggung jawab, ikhlas dalam bekerja, dan tidak melalaikan kewajiban kepada Allah. Bila kita menerapkan ibadah dalam bekerja, maka aktivitas bekerja kita benar-benar dipandang oleh Allah sebagai kegiatan ibadah yang memberi keuntungan berlipat di dunia dan di akhirat.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
1: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Mendengar pukul 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi kami ucapkan untuk pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini di akhir pekan, semoga apapun yang sudah Anda rencanakan bisa berjalan lancar. Cuaca di kawasan Lejen Panjaitan 61 Jember masih lumayan redup pendengar, tapi tampaknya hari ini cuaca bersahabat ya, semoga lah demikian. Kemudian selamat pagi juga kami ucapkan untuk saudara-saudara umat Buddha.

0: 44 detik waktu Indonesia Barat. Lokasi puncak acara tentu di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Tema Waisak 2026 ini mendengar mengusung satu semangat Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan dengan subtemanya Cinta Kasih Sumber Perdamaian Dunia. Sementara rangkaian kegiatan menyambut puncak Waisak sudah dimulai di tanggal 28 sebenarnya, 28 Mei. Kemudian ada juga di tanggal 29 Mei pengambilan api Dharma dari Merapen, dilanjut dengan pengambilan air berkah di Umbul Jumprit. Dan tentu hari ini, sore hari nanti adalah puncak puja bakti. Tercatat ada puluhan biksu melakukan perjalanan jalan kaki atau tudong dari Pulau Dewata Bali menuju Candi Borobudur. Itu beberapa catatan terkait Waisak di tahun ini. Selamat menyambut Waisak untuk Anda yang merayakannya.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ada beberapa daerah yang dikenal dengan kota santri. Selain terdapat pondok pesantren dengan jumlah santri yang besar, di daerah tersebut secara historis juga menjadi pusat perkembangan pendidikan Islam. Jombang dan Situbondo misalnya, di mana awal mula lahirnya pondok pesantren diduga ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Apa yang dilakukan Sunan Ampel menjadi peletak dasar-dasar pendidikan pesantren di Indonesia. Dari pola itulah lahir sistem pondok pesantren. Kata pondok sendiri berasal dari kata bahasa Arab, funduk, yang berarti menginap. Dari bangunan bambu yang sederhana, sekarang kita banyak melihat pesantren modern yang juga dilengkapi dengan sekolah formal. Bukan hanya sebagai tempat belajar, pesantren juga tempat menempa diri.

0: Kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
3: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Selamat pagi saudara pendengar, hari ini Minggu 31 Mei 2026. Kami menyajikan rangkuman berita selama sepekan dalam minggu terakhir di bulan Mei 2026 yang disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan rekan Hidayat. Selamat menyimak.
1: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu kelima bulan Mei 2026 bersama saya Hidayat. Saudara pendengar dan pemirsa RRI, berita sepekan kita awali dengan berita Persatuan Petani Tembakau Kabupaten Bondowoso menolak wacana pembatasan kadar nikotin rokok karena hal tersebut dinilai mengancam keberlangsungan industri tembakau lokal dan industri hasil tembakau. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
2: Petani tembakau di Kabupaten Bondowoso menolak keras wacana aturan pembatasan kadar nikotin maksimal 1 mg dan tar maksimal 10 mg pada setiap batang rokok karena dinilai mengancam keberlangsungan tembakau lokal dan industri hasil tembakau atau IHT. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Apti Bondowoso, M. Yazid mengatakan, varietas unggulan tembakau Bondowoso punya kandungan nikotin di atas ketentuan yang diwacanakan pemerintah. Ia menjelaskan varietas Maesan 1 dan Maesan 2 memiliki kadar nikotin 2-4%, sedangkan varietas Kasturi mencapai 6%.
3: Ini adalah merupakan inisiatif daripada ADPC APTI Kabupaten Bondowoso. Nah, berangkat dari sebuah harapan doa tentunya bahwa musim tanam 2026 ini sukses, barokah, harga mahal gitu ya, tanaman juga bagus seperti itu motivasi kita berharap dari Tuhan.
2: Menurutnya, penurunan kadar nikotin secara ekstrim akan sulit dilakukan dan berpotensi mengubah cita rasa khas tembakau Bondowoso. Yazid menilai kebijakan itu juga berdampak pada industri rokok nasional. Sebab jika perusahaan diwajibkan memproduksi rokok dengan kadar nikotin rendah, maka kebutuhan bahan baku berpotensi dipenuhi dari impor. Selain pembatasan nikotin dan tar, petani juga menyoroti wacana kemasan rokok polos serta larangan bahan tambahan yang dinilai semakin menekan sektor pertembakauan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bondowoso memastikan dukungan terhadap petani tembakau melalui program pemberian pupuk gratis yang direalisasikan tahun ini. Direncanakan pemberian pupuk tembakau tersebut diberikan menyesuaikan dengan masing-masing kebutuhan luas lahan petani. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
2: Pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama DPRD setempat memastikan dukungan terhadap petani tembakau melalui bantuan pupuk gratis bagi petani dengan luasan lahan tertentu pada tahun ini. Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dafir mengatakan bantuan itu diberikan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap petani tembakau yang selama ini menjadi penopang penerima negara dari sektor cukai. Menurutnya, komoditas tembakau memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan negara sehingga keberlangsungan petani harus dijaga agar tidak kehilangan mata pencarian.
4: Petani tembakau ini jangan sampai bubar, gitu ya. Kita dorong terus, bagaimana mereka kita motivasi terus, kita bimbing terus, bagaimana kemudian petani tembakau ini tetap eksis dan kemudian menambah pendapatan negara. Pendapatan negara terbesar dari cukai. Dalam APBN 2026 ini ditargetkan dari cukai itu 336 triliun. Dari BUMN, dividennya itu hanya 80 triliun sekian.
2: Ia menjelaskan pemerintah daerah akan terus mendorong, membimbing, dan memotivasi petani agar tetap eksis serta mampu meningkatkan produktivitas tembakau di Bondowoso. Dafir menyebut dalam APBN 2026, target penerimaan negara dari cukai mencapai 336 triliun. Angka itu jauh lebih besar dibandingkan dividen BUMN yang berkisar 80 triliun. Menurutnya, Bondowoso yang juga menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat salah satu program kesehatan gratis melalui BPJS Universal Health Coverage atau UHC. Terkait wacana pembatasan kadar tar dan nikotin, Dafir menilai kebijakan itu perlu dikaji secara matang agar tidak berdampak buruk terhadap petani tembakau. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
1: Polres Jember berhasil mengamankan 3 pemuda asal Kabupaten Jember yang diduga sebagai pembuat sekaligus penyebar berita bohong atau hoax tentang aksi teror pocong di wilayah Jember. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
5: Pendengar, Polres Jember memastikan video teror pocong yang belakangan viral di media sosial merupakan konten hoax hasil rekayasa aplikasi kecerdasan buatan atau AI. Kabak Ops Polres Jember, Kompol Istono mengatakan, video tersebut sengaja dibuat oleh sejumlah pemuda di wilayah Patrang dan sempat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ia menyebut para terduga pelaku masing-masing berinisial F, R, dan A, di mana ketiganya diketahui masih berusia muda dan sebagian masih di bawah umur. Pihak polisi telah memanggil para pelaku beserta orang tua mereka untuk dimintai keterangan dan diberikan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya.
6: Dan ini sangat meresahkan. Pocong kok ya metu ya Mas ya. Jadi jadi kami dari Polres sudah bekerja dengan maksimal untuk mengantisipasi daripada teror pocong tersebut Mas. Jadi kami mengharapkan bahwa masyarakat tidak usah percaya dengan berita-berita viral itu Mas, karena itu hoax. Ya, kami menghimbau kepada masyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan media sosial dan tidak mudah percaya terhadap informasi maupun video viral yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi masyarakat juga diminta untuk tidak menyebarkan konten-konten yang dapat memicu meresahkan publik tanpa melakukan pengecekan fakta terlebih dahulu. Contohnya kalau dapat share-sharean berita-berita atau video itu harus di-sharing dulu Mas. Jadi itu aplikasi AI yang mana kecanggihan sekarang ini. Nah, kebetulan kemarin kita sudah menangkap 3 orang Mas.
5: Istono menegaskan penyebaran konten hoax yang menimbulkan keresahan masyarakat dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Karena itu masyarakat diminta lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak langsung mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ia juga meminta masyarakat untuk memanfaatkan layanan call center 110 apabila menemukan informasi mencurigakan atau membutuhkan konfirmasi terkait isu yang beredar di media sosial. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: Sementara itu, warga Jember Selatan diresahkan dengan adanya teror aksi ketuk pintu yang disertai dengan pemutusan aliran listrik oleh orang tidak dikenal. Hingga saat ini, aksi tersebut dalam pengawasan warga sekitar serta perangkat desa setempat. Informasi selengkapnya disampaikan Karyan Tony.
7: Warga Dusun Karanganyar, Desa Karangrejo, Kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember, Jawa Timur telah digegerkan aksi teror oleh orang tidak dikenal atau OTK pada Senin dini hari 25 Mei 2026. Kejadian tersebut dilaporkan warga berinisial S ke pihak desa. Kepala Desa Karangrejo Alvan Ali Fanani membenarkan adanya laporan tersebut saat dikonfirmasi RRI. Berdasarkan kronologis yang dihimpun, insiden terjadi sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Aliran listrik di rumah pelapor tiba-tiba diputus. Tidak lama kemudian terdengar suara ketukan dan gedoran pada pintu belakang rumah. Warga sekitar juga mengaku mendengar suara ketukan keras di rumah tersebut. Beberapa orang terdengar berjalan di sekitar area rumah saat kejadian berlangsung.
8: Dan itu pun yang dengar bukan hanya yang di dalam rumah, yang rumah belakangnya itu pun juga dengar waktu itu jam 12 itu. Tadi juga saya konfirmasi ke warga yang belakang rumahnya itu, enggak Pak, kalau enggak mireng nih jam 12 nih, nonton yang nganu, dok, tak kira apa Pak. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwasannya itu siapa, terkait isu-isu yang sekarang beredar itu pocong bah apa lah, kita tidak bisa memastikan bahwasannya itu pintu.
7: Hingga saat ini pihak desa belum dapat menyimpulkan jumlah pelaku maupun motif dibalik kejadian tersebut. Alvan juga menegaskan pihaknya juga belum bisa memastikan apakah aksi itu berkaitan dengan isu teror pocong atau hal lainnya. Ia juga menambahkan, sejak satu minggu terakhir pihak desa telah menggiatkan ronda malam di setiap lingkungan yang ada. Alvan sendiri tersebut turut ikut berjaga bersama warga setiap malam hingga dini hari. Peristiwa ini menambah kewaspadaan warga Karangrejo dan pihak desa menghimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan hal mencurigakan di lingkungan masing-masing. Dari kawasan Jember Selatan, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
9: Sapi cross semintal milik salah satu warga Kabupaten Bondowoso terpilih sebagai sapi kurban milik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat Bondowoso dan sekitarnya untuk disembelih pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
10: Seekor sapi jenis cross simental milik peternak asal Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso terpilih menjadi hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Sapi itu diberikan kepada masyarakat Bondowoso dalam program bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia. Sapi bernama Pasha itu memiliki bobot 1 ton 68 kg milik Erik Setiawan, owner Caraka Farm Indonesia. Hewan kurban itu nantinya akan diserahkan kepada panitia kurban Masjid Kyai Haji Hasyim Asy'ari di Jalan MT Haryono, Kauman, Kota Kulon. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Bondowoso, Hendri Widatono, mengatakan ada proses seleksi ketat dalam penentuan sapi Banmas Presiden. Disnakan Bondowoso menyetorkan beberapa data sapi dari berbagai wilayah di Bondowoso dengan sejumlah persyaratan, salah satunya sapi berjenis kelamin jantan. Pihaknya juga melakukan koordinasi melalui Zoom bersama Kementerian Sekretariat Negara, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi, Dinas Peternakan Jawa Timur, dan Dinas Peternakan Bondowoso. Menurut Hendri, Disnakan Bondowoso juga telah melakukan pendampingan serta pengecekan kesehatan sapi Pasha sebelum nantinya diserahkan kepada panitia kurban.
11: Jadi sebenarnya ini ada proses yang terakhir, sebelumnya ada seleksi. Kita sebenarnya ada dua, jadi selain di sini ada di Gerujukan, rata-rata sudah di atas 1000 atau 100 kuintal saya, lebih 1 ton sekian lah kita. Jadi ada dua, di Gerujukan sama di sini. Nah ini semua hasil dari tim teman-teman semua. Memilih yang di sini. Ini 1050 waktu itu.
10: Sementara itu, Erik Setiawan mengaku tersanjung saat pertama kali menerima kabar sekitar sebulan lalu bahwa sapi miliknya dipilih menjadi hewan kurban Presiden Indonesia. Meski Pasha merupakan salah satu sapi kesayangan istrinya, ia tetap rela melepas karena menganggap hal itu sebagai kehormatan. Erik menjelaskan, sapi Pasha sendiri lahir pada tahun 2024 lalu dan kini berusia sekitar 2,5 tahun. Nama Pasha ini diberikan karena sapi tersebut lahir saat bulan Ramadan, di mana kata puasa dalam bahasa Madura disebut Pasha. Sapi itu dijadwalkan diantarkan pada H-1 Idul Adha. Hewan kurban itu terjual dengan harga sekitar 107 juta rupiah atau sekitar 100 ribu rupiah per kilogram. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Bondowoso berkomitmen mewujudkan sistem iklim investasi sehat dengan mengutamakan sektor unggulan daerah dengan mewajibkan penggunaan bahan baku dan tenaga kerja lokal. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
10: Pemkab Bondowoso menegaskan komitmennya menciptakan iklim investasi yang sehat, berpihak kepada pelaku usaha lokal, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Komitmen itu disampaikan Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid dalam rapat paripurna DPRD Bondowoso terkait tanggapan dan jawaban atas pemandangan umum fraksi terhadap raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di Geraha Paripurna DPRD Bondowoso. Dalam rapat itu, Bupati menyampaikan berbagai masukan fraksi akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan raperda. Pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah regulasi untuk menjamin keberpihakan investasi terhadap UMKM dan ekonomi lokal. Menurutnya, Pemkab Bondowoso berkomitmen menciptakan kemitraan antara investor besar dan UMKM lokal. Kebijakan mengenai keberpihakan, perlindungan UMKM, pemerataan ekonomi, dan penguatan usaha masyarakat tertuang dalam pasal 7 dan pasal 9.
12: Rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi. 1 fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB. A. Terima kasih atas saran dan dukungannya. Pemerintah Kabupaten Bondowoso berkomitmen untuk menciptakan kemitraan antara investor besar dan UMKM lokal. Ada pun kebijakan pemerintah daerah terhadap keberpihakan, kemitraan, perlindungan UMKM dan ekonomi lokal serta mekanisme pemerataan ekonomi dan penguatan usaha masyarakat tertuang dalam pasal 7 dan pasal 9.
10: Ia menjelaskan mekanisme pengendalian terhadap investasi yang berpotensi memicu konflik sosial maupun ketimpangan masyarakat diatur dalam pasal 24. Sementara transformasi pelayanan investasi diperkuat melalui keberadaan mal pelayanan publik untuk meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan layanan. Pemerintah daerah juga menegaskan fokus investasi diarahkan pada sektor unggulan daerah dengan kewajiban penggunaan tenaga kerja dan bahan baku lokal sebagaimana diatur dalam pasal 9 dan pasal 11. Selain itu, pengawasan dan evaluasi terhadap pemberian insentif investasi diatur dalam pasal 8, pasal 19, dan pasal 20. Adapun peta prioritas investasi daerah telah diselaraskan dengan RT/RW dan RPJMD Kabupaten Bondowoso. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
9: Sejumlah jemaah haji asal Kabupaten Jember direncanakan akan memasuki rangkaian ibadah haji lempar jumroh. Dilaporkan seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jember dalam kondisi sehat. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
5: Pendengar, jemaah haji asal Kabupaten Jember pada Selasa 26 Mei 2026 menjalani wukuf di Padang Arafah yang menjadi puncak sekaligus rukun utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Jember, Nur Soleh, mengatakan seluruh jemaah sebelumnya telah diberangkatkan secara bertahap dari Mekah menuju Arafah menggunakan bus masyair. Pemberangkatan dilakukan dalam 3 gelombang, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari untuk menghindari kepadatan saat perpindahan jutaan jemaah menuju Arafah. Di Arafah, para jemaah menjalani prosesi wukuf mulai tergelincir matahari hingga menjelang maghrib. Wukuf menjadi inti dari pelaksanaan ibadah haji dan wajib diikuti seluruh para jemaah. Usai menjalani wukuf pada malam harinya, jemaah akan bergerak menuju Muzdalifah untuk melaksanakan mabit atau bermalam sambil mengumpulkan batu kerikil yang nantinya digunakan untuk lempar jumroh. Setelah itu jemaah akan melanjutkan perjalanan ke Mina untuk menjalani rangkaian lempar jumroh. Pada 10 Zulhijjah, jemaah melaksanakan lempar jumroh Aqabah. Kemudian pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah, jemaah kembali melontar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, Uslo, dan Aqabah. Setelah seluruh rangkaian di Mina selesai, jemaah akan kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, sa'i, dan tahallul sani sebagai bagian akhir dari rukun dan wajib haji.
13: Puncak haji itu kan Arafah ya, al-haji Arafah. Puncak haji itu Arafah dan satu-satunya rukun yang harus dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah adalah wukuf di Arafah. Oleh karena itu, kami berharap semua jamaah bisa melaksanakan wukuf di Arafah ini sehingga bisa terpenuhi rukun hajinya. Kemudian jamaah juga menjaga kesehatan, menjaga niat yang ikhlas, serta kepada masyarakat Jember mohon sambung doanya. Mudah-mudahan kita semua jamaah haji tahun ini yang akan melaksanakan puncak haji di Armusna dapat berjalan dengan lancar, semuanya sehat dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Pendengar, kondisi jemaah haji asal Jember secara umum dilaporkan dalam keadaan baik meski sebagian mengalami gangguan kesehatan ringan akibat cuaca panas ekstrim di Arab Saudi. Suhu udara di kawasan Mekah dan Arafah saat ini berkisar antara 46 hingga 49 derajat Celcius. Untuk mengantisipasi dampak cuaca panas, petugas haji membekali jemaah dengan masker, oralit, hingga semprotan air serta mengimbau jemaah untuk mengurangi aktivitas di luar tenda jika tidak mendesak. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
9: Universitas Muhammadiyah Jember membagikan daging kurban menggunakan besek atau sejumlah bahan lain yang bersifat ramah lingkungan. Pola pengemasan pembagian daging kurban tersebut menggunakan besek sekaligus sebagai bentuk kepedulian kalangan akademisi terhadap lingkungan sekitar. Informasi selengkapnya disampaikan Gea Debora.
14: Aroma nyaman bambu terasa khas di halaman Universitas Muhammadiyah Jember saat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Di tengah kesibukan panitia membagikan daging kurban, ratusan besek bambu tertata rapi menggantikan kantong plastik yang selama ini lazim digunakan. Rektor Universitas Muhammadiyah Jember, Dr. Hanafi MPD, menyampaikan bahwa bukan hanya sekedar wadah, besek itu menjadi simbol cara baru kampus untuk memaknai kurban, lebih ramah lingkungan, memberdayakan masyarakat, sekaligus menjaga tradisi lokal dan UMKM tetap hidup.
15: Kurban seperti biasa, setiap tahun kita adakan. Seperti itu, jadi nanti untuk dibagikan di masyarakat sekitar dan juga di karyawan sini. Sapinya 4 ya. Kambingnya jadi 2 atau 3?
16: Kambingnya 2.
15: Iya, ternyata 2. Ya itu. Jadi memang hampir stabil seperti itu.
17: Ya, Tom. Seperti itu ya, Pak?
15: Iya. Ya, cuma ada sedikit beda. Kalau kita lihat ini kan pakai besek ini ya. Nah, ini kita ini kan sekarang sedang ada ekogreen itu. Biar ke masyarakat itu bagus, lingkungan jadi bagus. Begitu harapannya seperti itu. Kita akan ini menghidupkan UMKM pembuat besek dan sebagainya. Itu harapan kita selalu begitu.
18: Untuk tahun ini ada berapa kotak, Pak? Ada berapa kotak?
15: Kotaknya banyak, 100 ya? Yang itu.
14: Kepala Biro BP3A Universitas Muhammadiyah Jember Silman Farisi mengatakan, penggunaan besek bukan keputusan spontan. Ada kesadaran bersama untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai praktik nyata kepedulian lingkungan.
19: Jadi kita alasan pertama kita kenapa pakai besek karena yang pertama kesadaran akan lingkungan. Jadi yang pertama itu karena yang alasan kedua karena kita kampus sudah unggul dan salah satu kampus unggul itu wajib harus menggunakan konsepnya harus eco green.
14: Salah satu warga bernama Nasiruddin yang tinggal di sekitaran Universitas Muhammadiyah Jember menyampaikan bahwa penggunaan dari besek bisa menghidupi UMKM, ramah lingkungan, dan juga higienis.
20: Bagaimana tadi? Lebih mantap pakai besek. Ini beseknya ini menghidupi UMKM. Ramah lingkungan, higienis.
14: Di tangan para panitia dan warga, besek yang dulu dianggap tradisional justru hadir sebagai simbol modernitas yang lebih bijak, sederhana, bersih, dan berkelanjutan. Gea Debora, RRI Jember melaporkan.
9: Pondok Pesantren Al-Islah Kabupaten Bondowoso kembali dipercaya mengelola dan mengorganisir hewan kurban yang disembelih pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Ratusan hewan kurban yang terdiri dari sapi dan kambing itu mayoritas milik warga Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
10: Pondok Pesantren Al-Islah Kabupaten Bondowoso kembali dipercaya mengelola dan menyembelih ratusan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tahun ini, jumlah hewan kurban yang ditangani mencapai sekitar 980 ekor, termasuk sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Kiai Yasin Diaul Haq mengatakan, mayoritas hewan kurban berasal dari masyarakat Muslim Singapura yang mempercayakan pelaksanaan kurban pada lembaganya. Dan di Pondok Pesantren Al-Islah tahun ini diamanahkan untuk mengorganisir 807 ekor kambing dari Singapura dan sebanyak 87 ekor sapi.
21: Tahun ini diamanahkan untuk mengorganisir 807 ekor kambing dari saudara-saudara kita di Singapura. Dan untuk sapinya 87 ekor. 807 kambing dan 87 ekor sapi. Dan juga ada yang dari dalam negeri, dari Indonesia, sebanyak 38 ekor kambing dan 9 ekor sapi. Termasuk dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Alhamdulillah sapinya juga sudah datang. Beliau mengirimkan langsung sapinya. Juga ada dari Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo juga ada di sini. Alhamdulillah Al-Islah kembali diamanahkan, dipercaya untuk menyembelih hewan kurban dari Bapak Presiden dan Bapak Kapolri.
10: Yang menambahkan, hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia dan Kapolri juga telah tiba di lokasi penyembelihan. Menurut Yasin, total hewan kurban yang dikelola tahun ini mencapai 980 ekor karena masih ada sejumlah hewan yang baru masuk dan belum seluruhnya terdata. Meski jumlah hewan kurban yang dikelola masih tergolong besar, Yasin mengakui terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai seribuan ekor kambing. Penurunan ini dipengaruhi semakin banyaknya negara tujuan kurban dengan biaya lebih murah, serta bertambahnya lembaga penyelenggara kurban di Indonesia yang menawarkan layanan serupa. Daging kurban itu akan didistribusikan kepada santri, wali santri, jamaah pesantren, serta masyarakat umum. Selain itu, sebagian juga dikirim ke sejumlah daerah di luar Bondowoso seperti Jember, Banyuwangi, Sidoarjo, Jombang, hingga Bangil. Untuk memperlancar distribusi, panitia menyiapkan 4 jalur pengambilan daging kurban, yakni jalur khusus lansia dan ibu hamil, jalur bapak-bapak, ada jalur ibu-ibu, serta jalur drive-thru bagi warga yang menggunakan sepeda motor. Pelaksanaan kurban di Ponpes Al-Isla juga melibatkan lebih dari 600 panitia yang terdiri dari santri, ustadz, dan masyarakat sekitar. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, laporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso mendistribusikan sekitar 10 liter air bersih untuk sejumlah desa yang terdampak kekeringan. Berdasarkan hasil pemetaan BPBD setempat, Kabupaten Bondowoso saat ini masuk dalam kategori darurat kekeringan. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
16: Dusun Gedingan, Desa Blimbing, Kecamatan Gelabang, Kabupaten Bondowoso kembali mengalami kekeringan saat musim kemarau tahun ini. Sebanyak 356 warga terdampak dan bergantung pada bantuan air bersih dari BPBD Bondowoso maupun sumber air sungai yang berjarak sekitar 2 km dari pemukiman warga. Berdasarkan surat keputusan status siaga darurat bencana kekeringan Kabupaten Bondowoso, wilayah terdampak di Desa Blimbing berada di Dusun Gedingan RT 13, RT 14, RT 15, dan RW 03. Komandan Regu 2 TRC Kabupaten Bondowoso, Leman, mengatakan bahwa dalam satu kali distribusi, BPBD mengirimkan 10.000 liter air bersih menggunakan 2 truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter. Ia menegaskan BPBD tidak membatasi jumlah air yang diambil warga selama persediaan masih tersedia. Selain dibagikan langsung kepada warga, BPBD juga mengisi tandon air umum di dusun tersebut hingga 2.500 liter.
22: Pengiriman untuk tiap desa itu, Pak, kami ada 2 truk tangki. Satu tangkinya itu ada 5.000 liter. Berarti kita 2 itu ada 10 liter, Pak.
23: 10.000 liter, ya.
16: Sementara itu, Kalaksa BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan air bersih akan terus dilakukan di 20 dusun yang tersebar di 13 desa dan 9 kecamatan sesuai SK Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan 2026. Wilayah itu meliputi Kecamatan Mayasan, Kelabang, Prajikan, Wringin, Tegalampel, Botolinggo, Taman Krocok, Curadami, dan Tlogosari. Namun, BPBD Bondowoso saat ini masih mencari tambahan anggaran untuk distribusi air bersih karena anggaran APBD yang tersedia diperkirakan hanya cukup untuk penyaluran selama 30 hari ke depan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Pabrik gula Sembagu Situbondo mentargetkan giling tebu hingga 500 ribu ton lebih tebu untuk masa penggilingan tahun ini. Selain meningkatkan giling tebu, PG Asembagus juga berkomitmen meningkatkan rendemen tebu hingga 8%. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
24: Pendengar, pabrik gula Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo memulai aktivitas giling tebu tahun ini yang ditargetkan mencapai 540.670 ton tebu. Regional Hit 2 PT Sinergi Gula Nasional Wayan Mei Purwono berharap pabrik gula Asembagus di Situbondo mampu meningkatkan produksi giling tebu dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 500 ribu ton. Termasuk juga meningkatkan rendemen tebu dari 6 menjadi 7% bahkan 8% karena cuaca sangat mendukung.
25: Untuk PG Asembagus harapannya tahun ini meningkat dari tahun kemarin, ya harusnya bisa, terutama di rendemen karena cuaca sangat mendukung tahun ini. Tahun kemarin hanya di rendemen 6, mudah-mudahan tahun ini bisa mencetak rekor di atas 7 bahkan 8, ya bismillah bisa tercapai sehingga bisa menyumbangkan swasembada gula terutama dari Asembagus.
24: Wayan Mei Purnomo mengaku optimistis target giling maupun rendemen akan tercapai karena PT Sinergi Gula Nasional atau SGN telah melakukan analisa pendahuluan bahwa tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, salah satunya Harga gula yang saat ini mencapai Rp15.500 per kilogram. Sementara itu, mendengar General Manager PGA Sembagus, Mulyono, mengaku optimistis bisa mencapai target giling tahun ini sebesar 540.670 ton tebu. Sebab pihaknya telah menyiapkan dari dua sisi, yakni on-farm dan off-farm. Dari sisi off-farm, PGA Sembagus sudah menyiapkan peralatan termasuk melakukan uji individu dan telah dinilai layak beroperasi oleh tim penilai. Sementara dari sisi on-farm, PGA Sembagus mendapat dukungan dari petani tebu termasuk dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Kecamatan Asembagus. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dina melaporkan.
1: Demikian rangkuman berita selama sepekan, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hidayat, sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jember pagi ini cerah sekali pendengar di kawasan Legend Panjaitan 61. Bagaimana dengan di tempat Anda? Apakah sama? Jika sama boleh Anda sampaikan, jika enggak sama juga boleh disampaikan langsung ke jalur WhatsApp kami 0811 3040 911. Hari ini hari Minggu, tanggalnya 31 Mei 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Tri Suci Waisak bagi saudara-saudara kita umat Buddha. Sebagai catatan, Tri Suci Waisak ini adalah hari raya terpenting umat Buddha karena memperingati tiga peristiwa agung, makanya disebut sebagai Tri Suci dalam kehidupan Buddha Gautama. Jadi mulai dari kelahiran Pangeran Siddhartha atau Buddha Gautama, kemudian pencapaian penerangan agung beliau, dan wafatnya atau parinibbana istilahnya. Jatuh pada tanggal sekarang 31 Mei, dan dirayakan dengan ibadah, kemudian perenungan, dan juga ada pelepasan lampion biasanya. Kemudian di hari ini juga istimewa pendengar, karena ada satu fenomena di angkasa ya, fenomena blue moon. Ini akan menghiasi langit kita pada 31 Mei 2026. Sebuah peristiwa astronomi yang bisa diamati dari Indonesia, terutama saat sore. Jadi blue moon itu menjadi salah satu fenomena langit yang menarik karena terjadi sebagai istilahnya ya, purnama kedua dalam satu bulan kalender. Wah, ini penting untuk kita bisa menikmatinya nanti ya. Kalau secara waktu, kami lansir dari berbagai sumber, disebutkan untuk puncak purnama di wilayah Indonesia bagian barat, ini kisaran terjadi pada pukul 15 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sama dengan puncak peringatan Tri Suci Waisak. Kemudian karena puncaknya ini terjadi saat langit masih lumayan terang, maka ada saran masyarakat yang ingin menikmati atau mengamati blue moon hari ini, pilih waktu setelah matahari terbenam, akan nampak lebih keren. Namanya blue moon, apakah nanti berwarna blue? Ternyata tidak, jadi tidak berwarna biru bulannya. Nama blue moon bukan berarti bulan akan berubah warna jadi biru. Pada umumnya bulan tetap terlihat putih, kekuningan gitu. Ada tampak oranye dikit, terutama ketika berada dekat horizon ya, karena memang pengaruh atmosfer bumi pendengar. Intinya fenomena blue moon yang terjadi hari ini, nanti sore ya, sampai malam hari, ini merupakan salah satu peristiwa astronomi langka yang terjadi karena adanya dua purnama dalam satu bulan kalender. Anda yang siap-siap untuk menikmatinya bisa persiapan mulai sekarang. Kemudian selamat pagi juga untuk sahabat-sahabat yang sudah menyapa dari berbagai jalur. Terima kasih. 95,4 FM. Ini ada seorang sahabat yang kesulitan menyimaknya. Oke, sudah kita kasih jawabannya. Terus yang di situ Bondo, Pak Edi selalu menyimak kami baik melalui frekuensi ataupun RRI digital. Terima kasih. Dan yang lain yang ingin juga berbagi informasi, terutama Anda yang sedang berkendara saat ini, persiapan menuju ke luar kota, atau Anda dari luar kota menuju ke Jember, sebaliknya gitu ya, boleh Anda berbagi juga informasi dengan kami. Jalur WhatsApp-nya 0811 3040 911.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif

setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Tahukah kamu, dalam sejarah awal sepak bola, wasit belum menggunakan kartu kuning atau kartu merah. Dulu, wasit hanya memberi peringatan secara lisan. Tapi, masalah muncul karena perbedaan bahasa antar negara membuat pemain sering salah paham. Akhirnya pada Piala Dunia 1970, diperkenalkanlah kartu kuning dan kartu merah sebagai bahasa universal di lapangan. Ide ini terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning berarti peringatan, merah berarti berhenti. Sejak saat itu, kartu menjadi simbol penting dalam pertandingan sepak bola dan membantu wasit mengontrol jalannya permainan dengan lebih jelas. Hal sederhana seperti kartu ternyata membawa perubahan besar dalam dunia sepak bola.
1: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
2: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umatnya menjalankan atas sila, 8 sila. 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
0: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Fatria menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
3: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan